atau roh kita tidak pernah bisa mati. Manusia hanya bisa membunuh fisik kita, tubuh kita, tapi tidak pernah bisa membinasakan jiwa kita, roh kita tidak bisa. Karena itu, saudara, jangan takut dengan kematian. Saudara yang tambah usia, jangan takut dengan kematian. Jadi orang Kristen waktu menatap kematian, tidak boleh seperti orang yang bukan Kristen, yang ketakutan, mengeluh, seolah-olah engkau sedang menderita. Tidak, tapi engkau bersuka cita. Karena engkau tahu, sekalipun tubuhmu binasa, jiwamu terpelihara sempurna di tangan Tuhan. Saya juga menantang kita, perhatikan jiwamu, rohmu, beri makan jiwamu, rohmu, lebih daripada engkau memperhatikan fisikmu. Tidak salah engkau tampil cantik, tampil ganteng, tampil menawan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak hartamu yang kamu pakai untuk hal-hal rohani daripada untuk hal-hal yang sementara yang nanti akan dibinasakan. Sore ini, mari kita bersyukur. Tuhan menciptakan kita bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan jiwa. Dan jiwa ini sudah ditebus oleh Tuhan, dibaharui terus, diberi sukacita. Bahkan ketika kita mati, jiwa kita akan menerima kemuliaan yang besar, kebahagiaan sempurna di dalam surga. Mari kita tunduk kepala. Kita bersyukur.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Kasih yang Sejati. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Papa, semua orang itu seringkali bilang saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu, dan seterusnya. Tetapi ujung-ujungnya itu kadang-kadang motivasinya itu tidak betul gitu, Papa. Dia justru memanipulir orang yang dia sebut dikasihi dan dicintai. Itu bagaimana bisa terjadi seperti itu, Bapak?
1: Cinta itu dapat kita golongkan dalam dua bagian besar ya, Pak Gunawan. Yaitu cinta yang keluar dari kebutuhan. Jadi benar-benar kenapa kok kita mencintai orang ini? Karena orang ini memenuhi semua kebutuhan kita. Dan yang kedua adalah cinta yang membagi agar kita bertumbuh bersama. Jadi cinta yang kedua ini nih cinta yang membagi hidup, membagi kekuatan agar kita berdua bisa makin hari makin bertumbuh. Nah, yang pertama itu tuh bertujuan untuk bisa bertahan hidup, how to survive gitu. Jadi cinta untuk membuat kita bisa survive dalam hidup ini. Sedangkan level yang kedua atau cinta jenis kedua adalah cinta yang benar-benar membuat kita grow ya, bertumbuh. Enggak sama. Nah, cinta yang manipulatif masuk dalam kategori cinta yang keluar dari kebutuhan. Makanya kita hanya memikirkan diri sendiri agar yang diberikan oleh orang itu bisa kita serap untuk kepentingan sendiri saja.
0: Nah, Pak Paul, apakah ada satu contoh konkret gitu, Pak Paul, dari Alkitab mengenai cinta yang manipulatif tadi, Pak Paul?
1: Kitab 2 Samuel pasal 13, di situ tercatat tentang dua anak Daud. Memang dari dua mama, tapi satu ayah, yaitu Daud sendiri. Yang pria bernama Amnon dan adik wanitanya bernama Tamar. Di situ diceritakan Amnon mencintai Tamar, sehingga dia ingin meniduri Tamar, adik tirinya itu. Dengan akal bulus, dia pura-pura sakit. Kemudian dia meminta Daud untuk mengirim Tamar, menyediakan makanan buatnya. Di dalam kamar yang tertutup itulah dia memperkosa Tamar. Nah, setelah dia memperkosa Tamar, bukannya dia menaungi Tamar, dia malah mengusir Tamar. Dan dikatakan di sini di Alkitab, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakannya sebelumnya. Nah, cinta berubah dalam sekejap dalam kasus Amnon ini. Tadi sebetulnya mencintai, sekarang menjadi benci. Dan bencinya lebih besar daripada cintanya. Cinta seperti apakah ini? Ini yang masuk dalam kategori yang pertama tadi, Pak Gunawan. Cinta yang keluar dari kebutuhan, ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan atau kebutuhan kita.
0: Jadi setelah kebutuhannya itu terpenuhi, ternyata bisa berbalik seperti itu.
1: Betul. Setelah kebutuhannya tak terpenuhi, orang ini tidak lagi berfungsi. Jadi tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi harganya buat kita. Makanya Amnon langsung mengusir Tamar.
0: Apakah itu membuktikan keegoisannya Amnon gitu, Pak?
1: Dan ketidakdewasaannya. Betul-betul ketidakdewasaannya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri.
2: Lucu sekali ya, Pak Paul. Saya pernah dengar atau baca buku tentang teori yang mengatakan bahwa kalau kita belum pernah benci seseorang, orang yang sama gitu, subjeknya sama, sebenarnya berarti kita belum sungguh-sungguh mencintai dia. Terus kaitannya dengan cerita ini gimana ya, Pak Paul? Bingung saya jadinya nih.
1: Okay, memang kalau kita mencintai seseorang, terus orang itu mengecewakan kita atau melukai kita, rasa cinta itu tuh bisa berubah ya, menjadi sangat-sangat benci. Memang bisa seperti itu juga. Karena apa? Karena cinta itu seperti seperti investasi. Semakin besar cinta, semakin besar investasi kita. Jadi kalau orang itu mengecewakan kita, ya misalnya tidak setia kepada kita, kita memang bisa akan sangat-sangat terluka. Dan dari luka itu tuh kita akhirnya marah sekali kepada dia. Jadi seolah-olah besarnya marah itu tuh sepadan dengan besarnya cinta yang pertama. Nah itu bisa terjadi karena sekali lagi cinta itu suatu investasi. Kita sudah investasikan begitu besar, kemudian dikecewakan, ya kita marah. Tapi dalam kasus Amnon ini saya kira memang itu berbeda. Sebab Tamar tidak melakukan apapun yang melukai hatinya. Tamar bahkan berkata, yang kau lakukan kepadaku sekarang yaitu mengusirnya lebih buruk daripada yang kau lakukan sebelumnya yaitu perkosaannya. Jadi setelah Amnon memperkosa Tamar, dia mengusirnya. Dan sebelum diperkosa, malahan Tamar berkata kepada Amnon, minta kepada ayah, dia akan mengizinkan engkau menikahi aku. Ya, jadi rupanya pada saat itu pernikahan antara adik tiri masih diizinkan ya pada saat zaman Daud itu. Nah, kenapa kok Amnon bisa begitu berubah? Tamar tidak berbuat hal yang salah. Setelah itu Tamar tidak marah memaki-makinya. Tamar hanya menangis, menangisi nasibnya itu. Tapi dia begitu marah dan dia mengusirnya. Jadi memang lain, Amnon tidak memberi investasi sedikit pun, saya lihat di sini. Tidak ada cinta yang kita akan bahas nanti. Ini cinta benar-benar cinta yang egois, cinta yang muncul dari kebutuhannya saja.
3: Tapi ada orang itu yang tadinya tidak senang dengan seseorang gitu Pak Pol. Tapi dengan berjalannya waktu, itu dia akhirnya menyukai orang itu Pak Pol. Dan bahkan mencintainya.
1: Pada pertemuan yang lampau, kita membicarakan tentang cinta ya Pak Gunawan, dan cinta itu diawali oleh rasa suka ya, dari rasa suka akhirnya menimbulkan rasa tertarik ya. Nah tadi kita juga bicara bahwa kadang-kadang kita itu tuh tertarik karena menyukai beberapa hal yang kita lihat pada pasangan kita. Setelah kita menjalani relasi itu, barulah kita melihat hal-hal lainnya lagi yang tidak kita sukai. Nah setelah kita menemukan hal yang tidak suka kita, yang tidak kita sukai, bisa jadi mulailah hubungan kita itu goyang ya, karena kok kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Bisa jadi juga ini terbalik Pak Gunawan. Jadi pada awalnya kita tidak suka. Kenapa? Sebab kita melihat beberapa hal yang tidak kita sukai. Namun setelah kita terus berteman dengan orang tersebut, mulailah kita menjumpai hal-hal yang kita sukai. Nah, disitulah akhirnya kita mulai tertarik.
3: Ya, nah proses itu Pak Pol, kalau tadi kita melihat si Amnon itu begitu jahatnya setelah kebutuhannya terpenuhi, lalu si Tamar ini diusir begitu saja Pak Pol. Nah, apakah itu bukan sesuatu yang merusak itu buat dirinya sendiri?
1: Sudah tentu ini adalah tindakan yang sangat menghancurkan ya, merusak. Tapi memang bukannya merusak Amnon, tapi merusak Tamar. Memang pada akhirnya kita tahu kakak dari Tamar, kakak kandungnya Absalom, membalas dendam dan membunuh Amnon. Jadi tindakannya itu ya pada akhirnya menghancurkan dirinya juga. Tapi cintanya Amnon ini nih cinta yang menghancurkan. Jadi izinkanlah saya membagi cinta itu tuh, yang tadi saya bagi dua, saya golongkannya seperti ini. Cinta yang dari kebutuhan saja itu berpotensi menjadi cinta yang menghancurkan. Tapi cinta yang keluar dari keinginan membagi hidup agar bisa bertumbuh bersama, itu saya panggil cinta yang membangun, yang berlawanan dari cinta yang menghancurkan. Cinta yang menghancurkan adalah cinta yang menguasai, Pak Gunawan, itu ciri-ciri pertamanya. Menguasai sehingga tidak memberi ruang gerak kepada pasangan untuk menjadi dirinya sendiri. Kita akan mau mendiktenya, menjadikannya dia itu tuh seperti burung dalam sangkar kita. Harus sama persis seperti yang kita kehendaki. Kalau tidak, kita akan marah. Kita akan menuntut dia untuk membuktikan cintanya dengan cara apa? Menjadi seperti yang kita inginkan.
3: Ya, jadi maksud saya Pak Paul, orang yang terus-menerus berlaku seperti itu, kan akhirnya dia tidak akan bisa memiliki cinta yang sebenar-benarnya itu.
1: Tepat, tepat, betul sekali. Jadi orang yang seperti itu ya mungkin sekali akan mendapatkan kepatuhan, tapi jarang yang bisa mendapatkan cinta yang sebenarnya atau yang sejati.
2: Pak Paul, orang sering ngomong pakai alasan gitu ya, tanda kutip, demi cinta begitu. Justru karena saya mencintai dia, makanya saya mau dia jadi begini. Itu yang terbaik gitu. Padahal maksudnya Pak Paul, kalau berdasarkan penjelasan Pak Paul, berarti itu cinta yang menghancurkan justru ya, yang mau menguasai dia.
1: Betul, menguasai tanpa mengindahkan keinginan pasangannya, tanpa kerelaan memberinya ruang menjadi dirinya sendiri. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh ya menyampaikan keinginan kita. Sudah tentu relasi itu tuh bertumbuh sewaktu masing-masing mulai menyampaikan harapannya, keinginannya, dan mencoba untuk memenuhi, menyesuaikan, dan sebagainya. Tapi kan tetap ada kerelaan untuk membiarkan pasangan kita menjadi dirinya sendiri. Nah, ada orang yang gak bisa menerima itu. Dia harus mengontrol. Nah, celakanya gini, Ibu Wulan. Pada masa-masa awal, orang akan senang punya pacar yang seperti begini nih. Senangnya karena diperhatikan.
2: Iya.
1: Wah, dia merasa benar-benar seperti orang yang paling berharga di dunia ini nih. Diperhatikannya seperti dia itu barang yang paling berharga. Tapi, lama-kelamaan, seharusnya dia sadar bahwa bukan hanya penghargaan yang dia dapat, tapi juga penguasaan. Nah, ini yang berbahaya. Penghargaan sudah tentu baik ya. Tapi kalau penghargaan disertai dengan penguasaan yang seperti itu, ini gak sehat. Ini benar-benar cinta yang menghancurkan dan cinta yang muncul keluar dari kebutuhan belaka.
2: Seperti seorang diktator gitu kali Pak Paul ya.
1: Betul, seperti diktator. Sehingga pasangannya ya tidak lagi memiliki dirinya, tidak lagi memiliki hidupnya, sepenuhnya hanya untuk dirinya, diri pasangannya itu.
3: Tapi orang yang sudah terbiasa dengan pola hidup seperti itu Pak Paul, kalau diperlakukan sebaliknya, malah dia merasa tidak dicintai lagi oleh pasangannya.
1: Itu adalah ironinya Pak Gunawan. Jadi ini yang sering saya lihat. Ada misalnya ya, seorang anak wanita dibesarkan di rumah oleh ayah yang luar biasa kerasnya, menguasai anaknya sampai-sampai anaknya tidak bisa mengembangkan dirinya atau keunikannya. Nah, dia tidak suka dengan ayah seperti ini. Tapi di pihak lain dia terbiasa. Nah, akhirnya dia itu tuh dekat dan menikah dengan pria yang seperti ayahnya, yang sangat menguasainya. Sebab dia katakan, ya itulah cinta yang dia kenal. Sebab ayahnya mungkin sering berkata, papa begini sebab papa mengasihi kamu. Jadi akhirnya dia identikan kekerasan dan keotoriteran ayahnya itu sebagai cinta kasih. Akhirnya dia akan bertemu dan menikah dengan pria yang seperti ayahnya. Jadi penderitaannya akan terus dilestarikan.
3: Ya, beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara tentang cinta itu, Pak Paul, kan orang itu punya cetak biru kata Pak Paul. Nah, apakah pengalaman pahit bersama ayahnya itu tidak mendorong dia untuk membuat cetak biru yang lain dengan apa yang dialami dengan orang tuanya?
1: Ada kalanya dia akan berhasil membuat cetak biru yang lain. Ada kalanya nggak berhasil. Sebab apa? Sebab yang pertama adalah dia terbiasa. Meskipun ayahnya sangat otoriter, tapi itulah pria yang dikenalnya dan itulah pengungkapan kasih yang juga dipahaminya. Dia tidak mengenal cara yang lain. Jadi akhirnya dia mencari yang sejenis. Yang kedua adalah alasannya, kemungkinan ayahnya itu tuh punya juga kelebihan-kelebihan yang lain. Karena ayahnya begitu otoriter, menguasai dirinya, ayahnya sangat juga memperhatikan kebutuhannya. Apa yang dimintanya akan diberikan, apa yang belum dimintanya ayahnya sudah berikan misalnya. Nah, jadi dia juga menikmati hal-hal yang baik dari sikap ayahnya yang terlalu menguasai dirinya. Akhirnya dia menikah dengan pria yang seperti ayahnya juga, karena dia melihat atau dia pernah mencicipi sisi baiknya itu.
3: Iya. Kalau begitu cinta yang sebenarnya atau yang sejati itu yang seperti apa, Pak?
1: Saya akan dasari itu dari 1 Korintus 13. Firman Tuhan memberikan ciri-ciri kasih ya, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, inilah ciri-ciri cinta yang diberikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ini. Nah, dari semua ini, Pak Gunawan, ada beberapa karakteristik yang akan saya angkat. Yang pertama adalah, cinta sejati itu tidak mementingkan diri sendiri. Cinta sejati memfokuskan pada pasangannya, yakni apa yang baik bagi pasangannya dan apa yang benar bagi pasangannya. Dengan kata lain, kita sudah tentu ya membawa diri kita. Kita ada keinginan kita, kebutuhan kita. Tapi itu bukan landasannya, bukan fokusnya. Relasi yang bertumbuh, relasi yang didominasi oleh pasangan kita. Kita mau memberikan kepadanya apa yang baik baginya. Dan kita gak mau dia melakukan hal yang gak benar. Kita mau dia melakukan hal yang baik dan yang benar. Kita gak ingin dia berdosa, kita ingin dia hidup dalam Tuhan. Dalam kata lain, ya sekali lagi, kita ingin yang baik-baiklah yang terjadi pada pasangan kita. Dan kita ingin menjadi saluran dari kebaikan Tuhan untuknya. Sebaliknya, cinta yang tidak dewasa, cinta yang menghancurkan itu hanya berfokus pada diri sendiri. Apa yang saya bisa dapatkan? Apa yang engkau harus berikan kepadaku? Nah, itu dia. Tapi cinta yang membangun menjadi apa yang aku bisa berikan kepadamu.
2: Papa, kalau ketemu pasangan yang justru memanfaatkan tadi ini yang Papa jelaskan, kita kan tidak mementingkan diri kita sendiri, selalu memikirkan apa yang ya yang baik dan yang bagus buat dia dah gitu. Nah, dia tahu gitu kan. Jadi dia memanfaatkan kita gitu. Fokusnya harus dia. Jadi bagaimana tuh kita ya sebaiknya ya?
1: Nah, kalau kita bertemu dengan orang yang seperti itu, ya kita juga pertama-tama harus mengutarakan ya ketidaksukaan kita. Mm-hmm. Kita harus berani ngomong ya. Mm-hmm. Karena sekali lagi, cinta sejati itu tuh berjalan dalam kebenaran. Kita gak akan enak-enakan saja di jalan yang gak benar. Mm-hmm. Jadi kita harus berani ngomong yang benar apa. Yang kedua adalah kita juga harus berani mengungkapkan harapan kita. Permintaan-permintaan kita harus berani kita sampaikan kepadanya. Mm-hmm. Sebab kalau tidak, kita benar-benar akan kehilangan diri kita. Semuanya untuk dia. Nah, sedangkan kita jadinya kan tadi udah sadar. Cintanya yang seperti itu cinta yang gak dewasa ya. Cinta yang manipulatif, yang menggiring kita untuk melakukan dan memenuhi kebutuhannya saja. Hmm. Kalau setelah kita lakukan semua itu, dia berubah, dia juga mulai memperhatikan kita. Nah, berarti relasi itu bisa berjalan. Sebaliknya, kalau tidak berubah, orang itu kok tidak mau memperhatikan kita, terus hanya berfokus pada dirinya sendiri, ya terpaksa kita harus berkata, tidak bisa lagi. Dan jangan kita nikahi orang itu.
3: Iya, Bapak, sebenarnya kalau kita menganggap orang itu yang kita kasih sebagai sesama kita, ya, kan kita tidak akan memperlakukan dia dengan cara-cara seperti itu tadi, Bapak.
1: Sebetulnya idealnya seperti itu, Pak Gunawan ya. Jadi cinta sejati itu tuh juga cinta yang menghormati pasangannya. Kita memberinya ruang gerak menjadi dirinya sendiri. Tadi Pak Gunawan katakan ya, kita menganggap dia setara ya. Kita enggak menganggap dia itu tuh bawahan kita yang harus memenuhi kebutuhan kita. Enggak. Dia setara dengan kita. Keinginannya kita harus hormati juga. Ketidaksukaannya kita harus juga dengarkan, sehingga enggak hanya berjalan satu arah. Dia terus yang memperhatikan keinginan kita dan ketidaksukaan kita. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, kalau kita merasakan pasangan kita kok tidak menghormati diri kita ya, itu berarti bukan pasangan yang baik untuk kita. Dan cintanya bukanlah cinta yang baik, cinta yang sejati, tapi cinta yang sangat dimotivasi oleh kebutuhannya saja.
2: Papol, tadi Papol beberapa kali menekankan untuk kita belajar menghargai pasangan supaya dia jadi dirinya sendiri. Apa sih yang Papol maksudkan menjadi dirinya sendiri? Karena terkadang kan sebenarnya apa yang kita anggap baik dengan ABCD kita, kriterianya sama pasangan kita itu lain kan gitu. Nah, bagaimana Papol menjelaskannya?
1: Sudah tentu ini berjalan dalam proses ya. Karena ada kalanya gini yang terjadi. Kita ini nih gak begitu sadar juga ya, seperti apa sih diri kita, maunya apa kita. Dan kita masih mengalami proses perubahan. Tapi pasangan yang baik tidak langsung menjegal kita. Tidak langsung seolah-olah menampar tangan kita dan berkata, bukan begitu, kamu salah. Enggak. Pasangan yang baik juga mau bersama-sama dengan kita mengembangkan diri kita. Sama-sama gak taunya ya gak apa-apa. Tapi dia gak menjadi orang yang sok tahu dan berkata, kamu bukan begitu. Nah, dia juga akan bersama-sama dengan kita ya mengeksplorasi, mencari tahu siapa diri kita. Dan dengan cara itulah kita berdua bertumbuh. Sebab saya kira inilah ciri-ciri relasi yang sehat. Apakah waktu kita menikah dengan pasangan kita, kita udah menjadi orang yang matang, finished product? Ya enggak, kita bukan produk yang sudah selesai. Kita terus produk dalam
2: proses.
1: Dalam proses Tuhan masih membentuk kita. Nah, pasangan yang menghormati kita adalah pasangan yang mau berkata, yuk kita cari bersama, kita kembangkan bersama, kita bertumbuh bersama, seperti nanti apa Tuhan pimpin kita. Nah, itu yang menjadi ciri-cirinya.
3: Nah, Pak Paul, di dalam proses itu tadi kan kemungkinan pasangan kita atau bahkan kita sendiri itu melakukan kesalahan-kesalahan itu, Pak Paul. Nah, itu bagaimana sikap dari seseorang yang memiliki kasih yang sejati itu?
1: Kasih yang sejati mempunyai satu ciri yang sangat penting, yaitu berani mengampuni, berani menerima ya kelemahan pasangan kita. Ini ciri yang penting sekali, Pak Gunawan, sebab kalau cinta itu bukan cinta sejati, susah menoleransi kelemahan atau susah memberi pengampunan. Jadi benar-benar orang dituntut untuk seperti dirinya. Nah, maka dari saya katakan ini adalah ciri yang penting, karena orang yang memiliki cinta yang menghancurkan tadi itu tuh gak bisa mengampuni dengan mudah. Karena apa? Karena orang seolah-olah berkewajiban memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak memenuhi kebutuhannya, dia marah. Kalau tidak sempurna, salah, wah dia marah. Nah, kematangan cinta seringkali ya diperlihatkan oleh adanya kemampuan untuk mengampuni dan menerima kelemahan. Dan berkata, ya inilah hidup. Kita gak sempurna, masing-masing ada kelemahan. Saya juga punya kelemahan. Ya udah, kita bangun bersama-sama. Nah, itu cinta yang sejati, Pak Gunawan.
2: Yeah. Pak Paul, kalau mengampuni itu tadi rasanya nggak mudah ya dilakukan, terutama untuk hal-hal yang amat sangat menyakitkan, misalnya yang ekstrim deh saya kasih contoh, misalnya suami atau istrinya berselingkuh gitu. Nah, itu batasannya mengampuni gimana gitu? Lalu pasangan lalu bilang, ya itu memang kelemahan saya di situ. Saya sulit deh kalau ketemu wanita yang cantik atau gimana-gimana segala macam. Terus kita sebagai orang Kristen dituntut, ya kamu harus mengampuni suamimu, mengampuni istrimu. Wah, setengah mati itu ya.
1: Betul, dan pernikahan itu tuh harus dijaga oleh kedua belah pihak, Bu Wulan. Dalam contoh tadi itu, kalau seorang misalnya pria yang berkata, ya saya lemah, saya kalau lihat wanita gak tahan, saya harus akhirnya jatuh lagi. Yang bisa kita simpulkan juga adalah pria itu gak menghormati istrinya. Jadi ciri yang kedua tadi tuh menghormati, ya itu penting sekali. Sebab kalau kita menghormati, kita nggak sembarangan ya. Kita nggak berkata ini kelemahan saya, ya kamu harus terima. Ya enggak. Jadi bagaimana ya kalau dengan kasus seperti itu? Ya berarti yang satu memang nggak lagi memelihara pernikahannya. Sedangkan pernikahan seperti manusia harus ada dua kaki, satu kaki ya dia jatuh. Nah, dua-dua harus menjaga pernikahannya, enggak hanya satu orang. Jadi kalau satu terus menerus berbuat salah, sengaja, ya tandanya hanya satu, dia gak menghormati pernikahan ini dan dia gak menghormati pasangannya juga.
2: Tapi terkadang memang dalam realita hidup ada loh Pak Paul, orang-orang seperti itu. Lalu ya istrinya seolah tanda kutip udah masuk dalam jebakan itu, gak bisa keluar, masa dia mau cerai begitu. Mau gak mau ya dia selalu pakai itu tadi, standar mengampuni, mengampuni terus.
1: Ya karena dia gak punya pilihan lain mungkin ya. Jadi dia terpaksa mengampuni juga. Kita mengampuni sudah tentu harus ya. Itu yang Tuhan minta ya. Seberapa besar pun kesalahan orang, Tuhan meminta kita mengampuni. Tapi sekali lagi, menoleransi apa tidak perbuatan yang terus menerus berulang seperti itu? Saya kira enggak, kita enggak mau toleransinya. Sebab kita katakan engkau enggak menghormati pernikahan ini lagi. Jadi ada batasnya juga saya kira.
3: Ya, apakah ada ciri yang lain, Bapak?
1: Pernikahan itu harus dijaga. Jadi berkaitan dengan yang tadi Ibu Wulan tanyakan, Pak Gunawan. Cinta sejati itu cinta yang mau menjaga relasi cinta ini. Jangan sampai jatuh, jangan sampai terserang, jangan sampai dicemari. Enggak, kita mau melindungi pernikahan ini nih, cinta ini nih. Kita mau melindungi orang yang kita cintai juga. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita ingin melindunginya, ya kita enggak sembarangan juga ya mau melukainya, mau membuatnya pahit, ya enggak. Kita benar-benar dengan hati yang murni ingin memagarinya, begitu.
3: Ya, jadi bersama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dari pernikahan itu.
1: Tepat sekali. Tepat sekali, dan itulah salah satu ciri cinta sejati. Sebaliknya dengan cinta yang menghancurkan, Pak Gunawan, enggak ada unsur menjaga sebetulnya. Sebab kita enggak menjaga pasangan kita, hanya menjaga diri sendiri agar kebutuhan kita terpenuhi. Tapi cinta sejati, cinta yang menjaga pasangan kita dan diri kita, sehingga relasi ini bertumbuh. Kalau kita lihat pasangan kita enggak bahagia karena apa yang kita telah perbuat, kita mau tahu, kita mau perbaiki, karena kita mau menjaganya. Ya, beda dengan relasi atau cinta yang menghancurkan tadi ya. Kita hanya menjaga kepentingan kita, gitu.
3: Ya, kita mau menjaga, tapi di lain pihak kita juga memberikan kebebasan kepada pasangan kita untuk menjadi dirinya sendiri. Berarti itu ada suatu unsur kita harus mempercayai pasangan kita, Pak.
1: Betul, betul. Jadi 1 Korintus 13 sangat menekankan itu ya. Cinta itu tuh mempercayai ya. Enggak curiga, berangkatnya bukannya dari ketakutan, berangkatnya bukan dari kecurigaan, enggak. Cinta sejati berangkat dari rasa percaya. Percaya bahwa engkau mencintaiku, bahwa engkau baik kepadaku, bahwa engkau akan setia kepadaku, ya. Nah, cinta yang seperti itulah yang akan menumbuhkan cinta itu ya. Kalau cinta diawali dengan ketakutan, kecurigaan, lama-lama mati.
3: Iya. Nah, Pak Pol, di dalam proses-proses seperti itu kan enggak selalu berjalan mulus gitu, Pak Pol ya. Ada banyak hal, ada banyak rintangan yang harus dihadapi bersama-sama, dan itu seringkali menimbulkan penderitaan, kesakitan, air mata, dan seterusnya. Lalu bagaimana pasangan itu?
1: Cinta sejati jadinya adalah cinta yang bersedia menderita. Enggak hanya menikmati masa-masa sukacita, tapi juga berani bersama dengan pasangan kita pada masa-masa derita. Maka janji nikah yaitu tetap setia pada masa sakit dan pada masa sehat itu sesuatu yang mulia sekali. Sebab cinta sejati memang pada akhirnya cinta yang berani menderita ya, enggak hanya mau bersuka-suka.
3: Ya, kadang-kadang kita berkata biar saya saja yang menderita, asal pasangan saya tidak menderita. Itu bagaimana, Pak?
1: Saya kira ya itu salah satu wujud cinta juga ya, cinta yang murni, cinta yang sejati, bahwa kita mau menanggung penderitaan pasangan kita karena kita tidak ingin melihat dia susah atau menderita.
3: Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini dan juga Ibu Wulan yang sudah bersama kami pada saat ini. Nah, para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kasih yang sejati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK,
0: Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Risti dalam program Do You Know? Program ini dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry Surabaya. Pendengar, kali ini kita akan belajar mengenai siapakah sebenarnya tokoh ahli-ahli Taurat yang sering disebut di dalam Alkitab. Siapakah ahli Taurat itu? Mari kita simak bersama. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Ibrani, Sofbrim. Dalam bahasa Yunani Grammateis, Nomikoi yang berarti ahli hukum. Dan Nomodidas Kaloi yang berarti guru hukum. Ahli Taurat adalah ahli dalam mempelajari hukum Musa, yaitu hukum Taurat.

Makanan Antiochus Epiphanes. Ahli Taurat dapat ditemukan di Roma pada zaman kerajaan yang kemudian dan di Babel pada abad 5 dan 6 Masehi. Sampai kira-kira tahun 70 Masehi, belum ditemui fakta rinci mengenai para ahli Taurat perseorangan. Mereka terutama berpengaruh di Yudea sampai tahun 70 Masehi, tapi mereka hadir di Galilea, seperti dalam Lukas 5 ayat yang ke-17 dan di antara diaspora. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, para ahli Taurat merupakan perintis pelayanan di sinagoge. Beberapa dari mereka menjadi anggota dari mahkamah agama. Kita bisa membaca di dalam Matius 16 ayat 21 dan Matius 26 ayat yang ketiga. Sesudah tahun 70, pentingnya peranan ahli Taurat semakin meningkat. Mereka memelihara hukum lisan dalam bentuk tulisan dan dengan setia mewariskan kitab-kitab suci Ibrani. Mereka mengharapkan ketaatan para murid melebihi ketaatan yang diberikan kepada orang tua. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada tiga macam fungsi ahli Taurat. Nah, sebelum saya menguraikan fungsi dari ahli Taurat, saya akan memutarkan satu pujian terlebih dahulu dari Sean yang berjudul Penyertaanmu. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya Risti dalam acara Do You Know? Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, kita akan melihat apa fungsi dari ahli Taurat. Pendengar, yang pertama, fungsi dari ahli Taurat. Mereka memelihara hukum Taurat. Mereka merupakan jalur nalar hukum, pembelanya terutama pada zaman Helenistik, ketika keimaman telah bobrok. Mereka menyampaikan keputusan-keputusan hukum tak tertulis yang telah muncul dalam usaha mereka menerapkan hukum Musa pada kehidupan sehari-hari. Mereka menyatakan bahwa hukum lisan ini lebih penting dari hukum yang tertulis. Seperti di dalam Markus 7 ayat yang kelima. Oleh usaha-usaha mereka, agama cenderung merosot menjadi formalitas tanpa perasaan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, mereka mengumpulkan banyak murid dan mengajar mereka tentang hukum. Para murid diwajibkan untuk mempertahankan bahan-bahan yang diajarkan dan menyampaikan ajaran itu tanpa perubahan. Mereka mengajar di Bait Allah, seperti di dalam Lukas 2 ayat 46 dan Yohanes 18 ayat 20. Ajaran mereka seharusnya diberikan tanpa bayaran. Demikianlah Rabi Zadok, Hillel, dan lain-lain. Tetapi mungkin mereka dibayar juga. Kita bisa membaca di dalam Matius 10 ayat 10, 1 Korintus 9 ayat 3 sampai 18, yang merupakan pernyataan Paulus mengenai haknya. Dan bahkan beruntung oleh kedudukan mereka yang terhormati itu. Kita bisa membaca di dalam Markus 12 ayat 40 dan Lukas 20 ayat 47. Dan fungsi yang ketiga dari ahli Taurat, mereka disebut pengajar-pengajar hukum karena mereka dipercaya untuk urusan-urusan hukum sebagai hakim-hakim di mahkamah agama. Kita bisa melihat Matius 22 ayat 35, Markus 14 ayat 43 dan ayat 53, Lukas 22 ayat 66, dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang kelima. Ahli hukum dan ahli Taurat adalah sama. Justru kedua kata tersebut tidak pernah digandengkan dalam perjanjian baru. Untuk pelayanan mereka, di mahkamah agama mereka tidak dibayar. Karena itu, mereka harus memperoleh biaya hidup dari sumber atau cara yang lain, jika mereka tidak memiliki kekayaan pribadi yang cukup. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sumber-sumber apakah yang dipakai oleh ahli Taurat? Apokrifa dan pseudepigrafa dari perjanjian lama merupakan sumber-sumber bagi asal mula golongan ahli kitab. Kitab Ezra, Nehemia, Daniel, Tawarik, dan Esther juga menunjukkan sesuatu tentang masa-masa awal dari gerakan ahli Taurat. Sedangkan Yosefus dan Perjanjian Baru juga bicara tentang golongan ini dalam taraf perkembangannya selanjutnya. Injil keempat tidak menyebut tentang ahli Taurat. Mereka terutama masuk golongan Farisi. Tetapi sebagai sebuah badan, mereka dibedakan. Tentang kebangkitan, mereka memihak Paulus dalam menentang kaum Saduki. Seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-9. Mereka bentrok dengan Kristus karena ia mengajar dengan penuh kewibawaan. Seperti di dalam Matius 7 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Dan ia mengutuk formalisme lahiriah yang mereka kembangkan. Mereka menganiaya Petrus dan Yohanes. Seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang kelima. Dan turut ambil bagian dalam kematian Stefanus. Di Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-12. Walaupun bagian terbesar dari mereka menentang Kristus. Seperti di dalam Matius 21 ayat yang ke-15. Namun beberapa dari mereka percaya. Matius 8 ayat yang ke-19. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar semua. Program ini dipersembahkan oleh Grace Lone Ministry. Kiranya Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Amin. Renungan kali ini diberi tema Syukurilah dan Doakanlah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur untuk hal baik yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun bersyukur untuk hal baik yang terjadi dalam diri orang lain, apalagi yang tidak terlalu dekat dengan kita, bukanlah satu hal yang mudah terjadi. Ketika Paulus mendengar tentang

tersimpan di dalam surga. Itu sebabnya Paulus diliputi dengan rasa syukur atas hal-hal baik yang terjadi atas jemaat Kolose. Paulus bukan hanya bersyukur untuk hal yang baik, tetapi dia mendoakan dengan tiada henti agar mereka semakin baik. Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-9, itulah doa Paulus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara lakukan jika mendengar hal-hal baik terjadi pada orang Kristen yang kurang saudara kenal di luar pulau atau di negara tertentu? Kita seringkali mengabaikan, bukan? Tetapi melalui keteladanan Paulus, mari kita belajar bersyukur untuk hal-hal baik, bahkan mendoakan agar banyak hal baik yang semakin terjadi pada mereka, yaitu orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan

Suaramu sama-sama satukan hati, katakan.

Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui

kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.

Kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar dua hal. Bagaimana kita memuliakan Allah. Memuliakan Allah berarti menikmati Dia dalam arti puas dengan Dia. Memuliakan Allah juga berarti mengucap syukur kepada Dia. Dan hari ini kita akan melihat empat cara yang lain bagaimana kita memuliakan Allah. Yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah. Kata worship di dalam bahasa Inggris, kata ibadah, sebetulnya berasal dari bahasa Inggris kuno, worship. Worth berarti kelayakan, kepantasan. Kemudian diberi kata ship untuk kata benda. Berarti ketika kita beribadah kepada Allah, sebetulnya esensinya adalah kita mengakui, kita menyadari bahwa Allah memang layak untuk menerima pujian kita, layak untuk diagungkan di tengah ibadah kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para penghuni sorga. Di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11 dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Di dalam Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-12 juga dikatakan, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ibadah tidak bisa dipisahkan dari satu kata, yaitu kelayakan. Kelayakan Allah untuk dipuji dan diagungkan. Pada saat kita beribadah kepada Allah, itu adalah salah satu cara kita untuk memuliakan Dia. Yang kedua, cara kita memuliakan Allah adalah dengan cara menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita. Menyelesaikan rencana Allah yang spesifik di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-4, Tuhan Yesus di dalam doanya mengatakan, ya Bapa, aku telah memuliakan Engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku. Memuliakan Allah bagi Tuhan Yesus adalah menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Saudara, kita ketika setia mengetahui, bergumul dengan kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam hidup kita, rencananya yang spesifik untuk hidup kita, dan kita terus berjuang untuk merealisasikan rencana itu dengan anugerah Tuhan, maka ketika rencana itu selesai, maka kita sudah memuliakan Allah. Yang ketiga, cara kita memuliakan Allah bukan hanya melalui beribadah kepada Dia, bukan hanya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rencananya di dalam hidup kita, tetapi memuliakan Allah itu juga berarti kita menggunakan semua yang kita miliki untuk kepentingan Allah. Menggunakan segala sesuatu yang kita miliki untuk kemuliaan Allah. Saudara, Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-20, dia mengatakan, karena bagiku hidup atau mati tidak masalah. Bagi Paulus yang paling penting adalah Kristus dimuliakan. Jadi Paulus sangat memahami, memuliakan Allah itu bukan masalah kita hidup atau kita mati. Bukan masalah kita memiliki sesuatu atau kita tidak memiliki sesuatu. Bahkan ketika kita mati, kita bisa memuliakan Allah. Ketika kita hidup, kita harus memuliakan Allah. Ketika kita memiliki sesuatu, kita bisa memakai untuk kemuliaan Allah. Bahkan ketika kita tidak memiliki sesuatu pun, kita bisa tetap memuliakan Allah. Apapun yang ada dalam diri kita, ada dalam diri kita, kita harus pakai untuk memuliakan Allah. Makanya di dalam 1 Korintus

yang kita miliki untuk kepentingan Allah, untuk kemuliaan Allah. Yang keempat, bagaimana cara kita memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan hanya kita beribadah kepada Dia. Memuliakan Allah bukan hanya menyelesaikan rencananya di dalam hidup kita. Memuliakan Allah bukan hanya menggunakan apapun yang ada dalam diri kita untuk kepentingannya Dia. Tetapi memuliakan Allah juga berarti menaati perintah-perintah-Nya. Paulus menasihati kepada para hamba di surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Supaya mereka selalu jujur, supaya mereka selalu tulus dan setia. Dan Paulus mengatakan dengan demikian mereka memuliakan Allah. Saudara, ketika kita memiliki integritas hidup, kita memuliakan Allah. Dan orang lain juga nanti didorong untuk memuliakan Allah. Di dalam Matius pasal yang kelima, ketika Tuhan Yesus mengingatkan para pengikutnya sebagai terang dunia, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kepada jemaat di Korintus, di 2 Korintus pasal 9, Paulus juga menasihati mereka supaya melalui ketaatan mereka terhadap ajaran Injil, mereka memuliakan Allah. Paulus pun juga mengatakan, aku ingin supaya aku memuliakan Allah, Allah dipermuliakan di dalam hidupku. Nah, saudara, apa yang kita lakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, itu memuliakan Allah. Dan saya akan tutup dengan membacakan Amsal pasal yang ke-14 untuk saudara. 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Dia. Hidup kita yang saleh, kita membela orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, memuliakan Allah. Hidup kita yang tidak saleh, berarti membawa aib untuk nama Allah. Nah, saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah memuliakan Allah? Sudahkah kita beribadah kepada-Nya dengan kesungguhan, dengan antusiasme? Sudahkah kita menyelesaikan rencana-Nya di dalam hidup kita? Sudahkah kita menggunakan semua yang kita miliki untuk kemuliaan Allah? Dan sudahkah kita menaati perintah-perintah-Nya? Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani

kasih banyak bahwa pada saat ini saya bisa diberi kesempatan untuk berjumpa dengan saudara kembali. Harapan saya tentunya seperti Bu Christine, Anda baik-baik saja, dan jikalau Anda pada saat ini ada yang sedang sakit atau sedang menghadapi tantangan kehidupan, tidak ada jalan lain kecuali saudara sabar dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu nasihat saya. Karena tidak ada jalan keluar yang bisa dilakukan manusia kecuali bersandar kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, kali ini dalam perjumpaan ini, suatu istimewa sekali ya, saya ke ruang dengar saudara pada saat ini. Saya memberi tema, sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Pernahkah saudara mengalami kegagalan? Mungkin saudara gagal dalam studi, mungkin. Sudah berkali-kali ujian skripsi, ternyata gagal. Sudah berkali-kali membuat karangan, tidak diterima. Ya. Atau tani, seperti kemarin ketika saya di warung, ya, pulang dari kantor itu, lapar saya mampir ke warung, si tukang warung cerita bahwa untuk menjadi petani sekarang sukar. Ini sekarang gagal dimakan wereng katanya. Dulu ketika ditanami tebu, tebu jadi murah. Petani ini mau dibawa kemana katanya. Yang bawa siapa saya juga gak tahu. Cerita banyak. Dan orang yang hidup gagal itu tidak enak. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, berdasarkan dengan apa yang saya katakan kepada saudara, tema kita sekali gagal akibatnya berlarut-larut, mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita bersama pada perjumpaan kita kali ini, yaitu 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia, keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya, mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah yang dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan kita pada saat ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Bila mana ada pendengar kami yang sakit, Tuhan tolong supaya disembuhkan. Apabila ada saudara kami yang sekarang ini menghadapi tantangan kehidupan, berilah kekuatan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus.

0: Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan memang wajar. Wajar sekali apabila sikap hidup dituntut lebih dibandingkan dengan sesamanya. Apakah saudara juga termasuk seorang yang menuntut hamba Tuhan saudara, gembala jemaat saudara, untuk hidupnya lebih daripada sesamanya? Kata jemaat saya, ya sudah pasti begitu Pak. Kerohanian hamba Tuhan pasti harus lebih daripada jemaat. Kalau pengetahuan tidak dituntut katanya. Pengetahuan ya kurang lebih lah. Tetapi kalau kerohanian itu sampai di bawah rata-rata jemaat, itu ya keterlaluan katanya begitu. Nah saudara yang dikasih itu, apabila di dalam sikap hidup seorang hamba Tuhan, di dalam mengatur keluarga mengalami kegagalan, dan hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan, maka kegagalan hidup seorang hamba Tuhan itu berakibat berlarut-larut. Saudara, inilah yang terjadi pada zaman Nabi Samuel masih hidup. Melihat kenyataan kehidupan anak-anak Samuel. Tadi kan dikatakan bahwa anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Bapaknya sangat takut akan Tuhan. Bapaknya sangat mengasihi Tuhan. Mereka juga hakim. Mereka juga imam. Yang sulung bernama Yoel. Yang kedua Abia. Mereka dua-duanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi kelakuan anak-anak ini tidak sama dengan bapaknya. Saya tidak tahu mengapa kok terjadi begini. Apa karena Samuel demikian sibuk pelayanan? Dengan sibuk kepada pelayanan bangsa Israel sehingga kurang dapat melihat pertumbuhan kerohanian anak-anaknya. Bisa jadi demikian. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan yang dua-duanya sibuk, istrinya sibuk, suaminya sibuk, tidak ada waktu untuk memperhatikan pertumbuhan anak-anak. Kadang-kadang jangan heran kalau anak-anak pendeta lebih nakal dibanding dengan anak-anak jemaat. Kadang-kadang jemaat mengeluh, aduh, anaknya Pak Pendeta kok begitu ya? Pernah enggak saudara melihat kehidupan anak-anak hamba Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka orang-orang pilihan Allah ini menjadi kecewa. Mengapa anak-anak Samuel kayak begitu? Suka disogok, memutarbalikkan kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan ini membuat memang kurang baik. Dan ini termasuk kegagalan Samuel sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Saudara, makanya saya seringkali menasihati jemaat, kalau sibuk, kalau kalian ini sibuk, ya suami istri sibuk, ya nanti akibatnya anak kalian yang akan terlihat. Apa Pak? Ya coba aja lihat nanti. Dan sebagian besar nyata bahwa anak-anaknya sulit dididik secara benar. Mereka maunya sendiri. Mereka tidak puas dengan orang tua. bahkan kadang-kadang melakukan hal yang memalukan orang tua.
1: Nak, saya ini bekerja siang malam untuk kamu. Ibumu bekerja siang malam untuk kamu. Kamu malah seperti ini, itu bagaimana ini? Ya jangan disalahkan anaknya lah, kamu gak ada perhatian terhadap anak kok, bagaimana? Emangnya cukup dengan duit? Justru itu Anda kehilangan harta yang paling berharga, yaitu anak Anda.
0: Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada yang kita bahas. Ya.
1: Hidup anak-anak Samuel tidak sesuai dengan yang dilakukan bapaknya. Hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan. Akibatnya pelayanan, kehidupan Samuel gagal. Dan akibat kegagalan itu menjadi berlarut-larut. Itulah yang terjadi dalam keluarga Samuel. Dan Nabi Samuel ketika itu kan masih hidup. Masih hidup. Melihat kenyataan yang demikian, maka bangsa pilihan Allah ini mulai berpaling. Coba melihat, mengevaluasi, melihat kenyataan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ternyata dari penilaian mereka merasa bahwa hidup sebagai bangsa tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Wah, kok aku berbeda sendiri ya?
2: Berbeda
0: bangsa lain ada raja yang kelihatan, bangsa sendiri tidak ada raja yang kelihatan. Rajanya Tuhan jauh di sana, sukar diajak berbincang. Itu pengertian mereka begitu.
1: Lantas melihat anak-anak Samuel tidak mencerminkan kehidupan yang benar seperti yang dilakukan Samuel. Ini kan permasalahan yang sangat serius.
0: Dan Nabi Samuel tidak bisa dituntut lagi.
1: Kenapa? Sudah tua. Saudara pendengar.
0: Oleh karena itu, kalau Nabi Samuel agak kesal waktu itu, karena belum melihat kenyataan yang ada di dalam dirinya.
1: Akhirnya Tuhan berfirman. Tuhan mencoba Samuel, suruh mendengarkan apa yang menjadi keluhan bangsa itu. Supaya Samuel sendiri mendengar dan melihat sikap bangsanya.
0: Maka mereka yang menjadi tua-tua dikumpulkan.
1: Kumpulkan.
0: Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 8 ayat 4-5. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua. Artinya, engkau sudah tidak bisa memperbaharui kehidupanmu lagi.
1: Waktumu sudah habis. Tidak bisa kembali.
0: Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Kamu mendidik anak itu entah bagaimana kok jadinya seperti ini. Tidak bisa dipakai cermin. Bagaimana ini?
1: Saya enggak ngerti itu kata-kata orang tua-tua itu.
0: Para pemimpin bangsa ini. Dan mereka minta begini. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain.
1: Ah, saudara. Manusia itu kurang puas.
0: Walaupun rajanya Tuhan sendiri itu watak saya dan saudara.
1: Iya, diakui saja. Kalau melihat sesuatu itu negatifnya dulu. Tidak pernah berpikir positif. jadi hitam melulu. Putihnya enggak ada.
0: Dan kecenderungannya itu membandingkan dengan yang lain.
1: Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika Samuel mendengarkan hal itu, sudah saya katakan di depan tadi, bahwa perkataan itu mengesalkan Nabi Samuel.
0: Saya membaca arti kesal itu, hancur hati, merasa gagal pelayanannya, tidak dihargai.
1: Saudara,
0: namun bagaimanapun memang kenyataan yang demikian,
1: kenyataannya memang demikian.
0: Bangsa ini lebih melihat dirinya, lebih melihat keluarganya. Dan oleh karena itu kewibawaan Nabi Samuel sudah tidak ada pada bangsa ini.
1: Mereka tidak lagi menuruti apa yang diajarkan Samuel dan apa yang dikehendaki Tuhan.
0: Ya, bagaimana benar disadari bahwa Nabi Samuel sendiri sudah tua, gak bisa bertindak ketika zaman muda, anak-anaknya tidak bisa menjadi teladan, dan ini bisa dinilai oleh bangsanya sebagai kegagalan orang tua.
1: Saudara pendengar,
0: akibat yang paling berat, bangsa ini memang tidak lestari untuk menjadi alat Tuhan supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
1: Gagal, saudara, karena menuruti kehendak sendiri, tidak menuruti kehendak Tuhan.
0: Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya utarakan kepada saudara, suatu pelajaran yang luar biasa bagi saya dalam perjumpaan kita ini. Kehidupan bangsa pilihan Allah ini menjadi pelajaran.
1: Pelajaran siapa? Pelajaran saya dan saudara.
0: Maksud saya begini, saudara. Coba perhatikan ya.
1: Sebagai orang percaya,
0: saya dan saudara harus berhati-hati dalam bersikap.
1: Apa, saudara? Saudara dan saya harus berhati-hati dalam bersikap.
0: Apapun yang terjadi, setia dalam berjalan di kebenaran. Nomor satu, hati-hati dalam bersikap. Nomor dua, tetap setia dalam berjalan di dalam kebenaran.
1: Dua hal itu
0: yang dikatakan berhati-hati, teliti, cermati.
1: Dalam apa?
0: Dalam mendidik, dalam memberi teladan kepada anak-anak sendiri.
1: Kadang-kadang saya kecewa terhadap
0: anggota jemaat, saudara, maaf ya.
1: Anaknya sekolah minggu di bentak-bentak, ayo sekolah minggu nih, sudah jam. Tapi dirinya sendiri tidak pernah ke gereja. Gitu-gitu, kadang-kadang saya jengkel. Bagaimana orang tua bisa meneladani anaknya?
0: Maka dari itu nasihat saya pada pertemuan ini, teliti ya.
1: Teliti dan cermati dalam mendidik dan memberi teladan kepada anak-anak sendiri.
0: Orang tua itu harus jadi teladan hal-hal yang baik, teladan hal-hal rohani, teladan dalam kebijakan.
1: Anak bangga punya orang tua.
0: Seperti demikian itu.
1: Jika gagal,
0: kalau Anda gagal di dalam mencermati, di dalam menjadi teladan bagi anak-anak saudara, maka sebagai akibatnya tidak bisa dibayangkan.
1: Tidak bisa dibayangkan.
0: Akan berlarut-larut. dan bisa jadi menyangkut anak-anak yang sebenarnya tidak tahu apa-apa ikut menanggung akibat. Bukan hanya anak, sesama yang di sekitar menanggung akibat. Bagaimana saudara, selama ini kehidupan saudara seperti apa? Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, jaga sikap, hati-hati. Jadilah teladan, cermati pertumbuhan anak-anak saudara. Tetapi kalau saudara suami istri sibuk sana sini ya, enggak pernah ngurus anak-anak ya, jangan kaget kalau tiba-tiba anaknya di perapatan jalan main apa itu, main musik di jalanan itu apa namanya ya, cari uang recehan. Ya itu tidak jelek dalam pengertian tidak salah-salah betul, yang salah kan orang tuanya. Saya pernah berkunjung pendengar ini, pendengar setia Terang Kehidupan. Saya sedih pak, kenapa? Anak saya itu udah STM. Wah, saya bingung kenapa. Anak saya itu ngamen di perapatan pak. Kalau saya tidak ngasih uang saku gitu ya enggak apa-apa. Ini saya kasih uang saku. Uang tidak saya sayang saya berikan. Loh kok masih begitu anak saya? Heran saya, kemarin dipukuli Satpol PP. Terus ya tidak berhenti itu pak, bagaimana? Nah bapak selama ini mengajari apa dengan anak? Gimana pak mau mengajar? Saya kerja, istri saya ya kerja. Pulangnya sudah larut. Wah, nah ini upahannya begitu, saya bilang gitu. Wah, bapak jangan begitu. Iya, pak. Istri saya itu dulu jadi perawat. Kerja di rumah sakit. Ketika menikah dengan saya, punya anak satu, dia keluar. Kerja dari perawat itu keluar. Dia lebih mengutamakan anaknya. Cukup nggak gajinya ya? Cukup itu kan relatif, lah. Ya dicukup-cukupkan. Saudara, sekali lagi, saya akan memesan kepada saudara. Jika kita sudah dipercaya Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Baik melalui sikap dan berkat. Maka perlu menjaganya dengan sebulat-bulatnya. Untuk tetap berjalan dalam kebenaran yang menjadi perkenan Tuhan. Jelas ya? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak pada saat ini kami boleh berbincang dengan saudara pendengar kami. Berkati saudara kami dengan apa yang hambamu sampaikan. Menjadi peringatan, menjadi pengajaran, menjadi ketelitian, kecermatan di dalam mendidik anak. Supaya tidak berakibat berlarut-larut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Risti dalam program Do You Know. Program ini dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry Surabaya. Pendengar, kali ini kita akan belajar mengenai siapakah sebenarnya tokoh ahli-ahli Taurat yang sering disebut di dalam Alkitab. Siapakah ahli Taurat itu? Mari kita simak bersama. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Ibrani, Sofbrim. Dalam bahasa Yunani Grammateis, Nomikoi yang berarti ahli hukum, dan Nomodidas Kaloi yang berarti guru hukum. Ahli Taurat adalah ahli dalam mempelajari hukum Musa, yaitu hukum Taurat. Semula jabatan ini dipangku oleh para imam. Esra adalah sekaligus imam dan ahli Taurat, tetapi kedua jabatan itu tidak harus terpisah. Kita bisa membaca di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-8. Kegiatan utama para ahli Taurat ialah mempelajari Taurat tanpa gangguan. Ahli Taurat mungkin timbul sesudah zaman pembuangan Babel. 1 Tawarik 2 ayat 55 menyiratkan bahwa para ahli Taurat terikat dalam keluarga dan serikat seprofesi. Mungkin mereka tidak merupakan golongan politik khusus pada zaman Ben Sira, yaitu pada permulaan abad kedua sebelum Masehi. Tetapi telah menjadi salah satu dari golongan tersebut akibat tekanan Antiochus Epiphanes. Ahli Taurat dapat ditemukan di Roma pada zaman kerajaan yang kemudian dan di Babel pada abad 5 dan 6 Masehi. Sampai kira-kira tahun 70 Masehi, belum ditemui fakta rinci mengenai para ahli Taurat perseorangan. Mereka terutama berpengaruh di Yudea sampai tahun 70 Masehi, tapi mereka hadir di Galilea, seperti dalam Lukas 5 ayat yang ke-17, dan di antara diaspora. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, para ahli Taurat merupakan perintis pelayanan di sinagoge. Beberapa dari mereka menjadi anggota dari mahkamah agama. Kita bisa membaca di dalam Matius 16 ayat 21 dan Matius 26 ayat yang ke-3. Sesudah tahun 70, pentingnya peranan ahli Taurat semakin meningkat. Mereka memelihara hukum lisan dalam bentuk tulisan dan dengan setia mewariskan kitab-kitab suci Ibrani. Mereka mengharapkan ketaatan para murid melebihi ketaatan yang diberikan kepada orang tua. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 macam fungsi ahli Taurat. Nah, sebelum saya menguraikan fungsi dari ahli Taurat, saya akan memutarkan satu pujian terlebih dahulu dari Sean yang berjudul Penyertaanmu. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya Risti dalam acara Do You Know? Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, kita akan melihat apa fungsi dari ahli Taurat. Pendengar, yang pertama, fungsi dari ahli Taurat. Mereka memelihara hukum Taurat. Mereka merupakan jalur nalar hukum, pembelanya terutama pada zaman Helenistik, ketika keimaman telah bobrok. Mereka menyampaikan keputusan-keputusan hukum tak tertulis yang telah muncul dalam usaha mereka menerapkan hukum Musa pada kehidupan sehari-hari. Mereka menyatakan bahwa hukum lisan ini lebih penting dari hukum yang tertulis. Seperti di dalam Markus 7 ayat yang kelima. Oleh usaha-usaha mereka, agama cenderung merosot menjadi formalitas tanpa perasaan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, mereka mengumpulkan banyak murid dan mengajar mereka tentang hukum. Para murid diwajibkan untuk mempertahankan bahan-bahan yang diajarkan dan menyampaikan ajaran itu tanpa perubahan. Mereka mengajar di Bait Allah, seperti di dalam Lukas 2 ayat 46 dan Yohanes 18 ayat 20. Ajaran mereka seharusnya diberikan tanpa bayaran. Demikianlah Rabi Zadok, Hillel, dan lain-lain. Tetapi mungkin mereka dibayar juga. Kita bisa membaca di dalam Matius 10 ayat 10, 1 Korintus 9 ayat 3 sampai 18, yang merupakan pernyataan Paulus mengenai haknya. Dan bahkan beruntung oleh kedudukan mereka yang terhormati itu. Kita bisa membaca di dalam Markus 12 ayat 40 dan Lukas 20 ayat 47. Dan fungsi yang ketiga dari ahli Taurat, mereka disebut pengajar-pengajar hukum karena mereka dipercaya untuk urusan-urusan hukum sebagai hakim-hakim di mahkamah agama. Kita bisa melihat Matius 22 ayat 35, Markus 14 ayat 43 dan ayat 53, Lukas 22 ayat 66, dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang kelima. Ahli hukum dan ahli Taurat adalah sama. Justru kedua kata tersebut tidak pernah digandengkan dalam perjanjian baru. Untuk pelayanan mereka, di mahkamah agama mereka tidak dibayar. Karena itu, mereka harus memperoleh biaya hidup dari sumber atau cara yang lain, jika mereka tidak memiliki kekayaan pribadi yang cukup. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sumber-sumber apakah yang dipakai oleh ahli Taurat? Apokrifa dan pseudepigrafa dari perjanjian lama merupakan sumber-sumber bagi asal mula golongan ahli kitab. Kitab Ezra, Nehemia, Daniel, Tawarik, dan Esther juga menunjukkan sesuatu tentang masa-masa awal dari gerakan ahli Taurat. Sedangkan Yosefus dan Perjanjian Baru juga bicara tentang golongan ini dalam taraf perkembangannya selanjutnya. Injil keempat tidak menyebut tentang ahli Taurat. Mereka terutama masuk golongan Farisi. Tetapi sebagai sebuah badan, mereka dibedakan. Tentang kebangkitan, mereka memihak Paulus dalam menentang kaum Saduki. Seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-9. Mereka bentrok dengan Kristus karena ia mengajar dengan penuh kewibawaan. Seperti di dalam Matius 7 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Dan ia mengutuk formalisme lahiriah yang mereka kembangkan. Mereka menganiaya Petrus dan Yohanes, seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang kelima, dan turut ambil bagian dalam kematian Stefanus, di Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-12. Walaupun bagian terbesar dari mereka menentang Kristus, seperti di dalam Matius 21 ayat yang ke-15, namun beberapa dari mereka percaya. Matius 8 ayat yang ke-19. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar semua. Program ini dipersembahkan oleh Grace Lone Ministry. Kiranya Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Amin. Renungan kali ini diberi tema, Syukurilah dan Doakanlah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur untuk hal baik yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun bersyukur untuk hal baik yang terjadi dalam diri orang lain, apalagi yang tidak terlalu dekat dengan kita, bukanlah satu hal yang mudah terjadi. Ketika Paulus mendengar tentang iman yang bertumbuh di dalam jemaat Kolose, bukan saja itu, kasih yang ditunjukkan kepada orang-orang kudusnya nyata dan terdengar sampai ke telinga Paulus. Hal ketiga yang Paulus syukuri adalah pengharapan mereka. Pengharapan atas apa? Yaitu pengharapan atas apa yang dijanjikan Injil, yaitu kebahagiaan di surga. Banyak hal bisa menyita perhatian dan fokus mereka. Namun mereka berfokus pada pengharapan yang tersimpan di dalam surga. Itu sebabnya Paulus diliputi dengan rasa syukur atas hal-hal baik yang terjadi atas jemaat Kolose. Paulus bukan hanya bersyukur untuk hal yang baik, tetapi dia mendoakan dengan tiada henti agar mereka semakin baik. Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-9, itulah doa Paulus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara lakukan jika mendengar hal-hal baik terjadi pada orang Kristen yang kurang saudara kenal di luar pulau atau di negara tertentu? Kita seringkali mengabaikan, bukan? Tetapi melalui keteladanan Paulus, mari kita belajar bersyukur untuk hal-hal baik, bahkan mendoakan agar banyak hal baik yang semakin terjadi pada mereka, yaitu orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

So no.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Kasih yang Sejati. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, semua orang itu seringkali bilang saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu, dan seterusnya. Tetapi ujung-ujungnya itu kadang-kadang motivasinya itu tidak betul gitu Pak Paul. Dia justru memanipulir orang yang dia sebut dikasihi dan dicintai. Itu bagaimana bisa terjadi seperti itu, Bapak?
1: Cinta itu dapat kita golongkan dalam dua bagian besar ya, Pak Gunawan. Yaitu cinta yang keluar dari kebutuhan. Jadi benar-benar kenapa kok kita mencintai orang ini? Karena orang ini memenuhi semua kebutuhan kita. Dan yang kedua adalah cinta yang membagi agar kita bertumbuh bersama. Jadi cinta yang kedua ini nih cinta yang membagi hidup, membagi kekuatan agar kita berdua bisa makin hari makin bertumbuh. Nah yang pertama itu tuh bertujuan untuk bisa bertahan hidup, how to survive gitu. Jadi cinta untuk membuat kita bisa survive dalam hidup ini. Sedangkan level yang kedua atau cinta jenis kedua adalah cinta yang benar-benar membuat kita grow ya, bertumbuh. Enggak sama. Nah, cinta yang manipulatif masuk dalam kategori cinta yang keluar dari kebutuhan. Makanya kita hanya memikirkan diri sendiri agar yang diberikan oleh orang itu bisa kita serap untuk kepentingan sendiri saja.
0: Nah, Pak Paul, apakah ada satu contoh konkret gitu, Pak Paul, dari Alkitab mengenai cinta yang manipulatif tadi, Pak Paul?
1: Kitab 2 Samuel pasal 13, di situ tercatat tentang dua anak Daud. Memang dari dua mama, tapi satu ayah, yaitu Daud sendiri. Yang pria bernama Amnon dan adik wanitanya bernama Tamar. Di situ diceritakan Amnon mencintai Tamar, sehingga dia ingin meniduri Tamar, adik tirinya itu. Dengan akal bulus, dia pura-pura sakit,

0: kemudian dia meminta Daud untuk mengirim Tamar menyediakan makanan buatnya. Di dalam kamar yang tertutup itulah dia memperkosa Tamar. Nah, setelah dia memperkosa Tamar, bukannya dia menaungi Tamar, dia malah mengusir Tamar. Dan dikatakan di sini di Alkitab, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakannya sebelumnya. Nah, cinta berubah dalam sekejap dalam kasus Amnon ini. Tadi sebetulnya mencintai, sekarang menjadi benci. Dan bencinya lebih besar daripada cintanya. Cinta seperti apakah ini? Ini yang masuk dalam kategori yang pertama tadi, Pak Gunawan. Cinta yang keluar dari kebutuhan, ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan atau kebutuhan kita.
1: Jadi setelah kebutuhannya itu terpenuhi, ternyata bisa berbalik seperti itu.
0: Betul. Setelah kebutuhannya tak terpenuhi, orang ini tidak lagi berfungsi. Jadi tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi harganya buat kita. Makanya Amnon langsung mengusir Tamar.
1: Apakah itu membuktikan keegoisannya Amnon gitu, Pak?
0: Dan ketidakdewasaannya. Betul-betul ketidakdewasaannya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri.
2: Lucu sekali ya, Pak Paul. Saya pernah dengar atau baca buku tentang teori yang mengatakan bahwa kalau kita belum pernah benci seseorang, orang yang sama gitu, subjeknya sama, sebenarnya berarti kita belum sungguh-sungguh mencintai dia. Terus kaitannya dengan cerita ini gimana ya, Pak Paul? Bingung saya jadinya nih.
0: Okay, memang kalau kita mencintai seseorang, terus orang itu mengecewakan kita atau melukai kita, rasa cinta itu tuh bisa berubah ya, menjadi sangat-sangat benci. Memang bisa seperti itu juga. Karena apa? Karena cinta itu seperti investasi. Semakin besar cinta, semakin besar investasi kita. Jadi kalau orang itu mengecewakan kita, ya misalnya tidak setia kepada kita, kita memang bisa akan sangat-sangat terluka. Dan dari luka itu tuh kita akhirnya marah sekali kepada dia. Jadi seolah-olah besarnya marah itu tuh sepadan dengan besarnya cinta yang pertama. Nah itu bisa terjadi karena sekali lagi cinta itu suatu investasi. Kita sudah investasikan begitu besar, kemudian dikecewakan, ya kita marah. Tapi dalam kasus Amnon ini saya kira memang itu berbeda. Sebab Tamar tidak melakukan apapun yang melukai hatinya. Tamar bahkan berkata, yang kau lakukan kepadaku sekarang, yaitu mengusirnya, lebih buruk daripada yang kau lakukan sebelumnya, yaitu perkosaannya. Jadi setelah Amnon memperkosa Tamar, dia mengusirnya. Dan sebelum diperkosa, malahan Tamar berkata kepada Amnon, minta kepada ayah, dia akan mengizinkan engkau menikahi aku. Ya, jadi rupanya pada saat itu pernikahan antara adik tiri masih diizinkan ya pada saat zaman Daud itu. Nah, kenapa kok Amnon bisa begitu berubah? Tamar tidak berbuat hal yang salah setelah itu. Tamar tidak marah memaki-makinya. Tamar hanya menangis, menangisi nasibnya itu. Tapi dia begitu marah dan dia mengusirnya. Jadi memang lain, Amnon tidak memberi investasi sedikit pun saya lihat di sini. Tidak ada cinta yang kita akan bahas nanti. Ini cinta benar-benar cinta yang egois, cinta yang muncul dari kebutuhannya saja.
1: Tapi ada orang itu yang tadinya tidak senang dengan seseorang gitu, Pak Paul. Tapi dengan berjalannya waktu, itu dia akhirnya menyukai orang itu, Pak Paul. Dan bahkan mencintainya.
0: Pada pertemuan yang lampau, kita membicarakan tentang cinta ya, Pak Gunawan. Dan cinta itu diawali oleh rasa suka ya. Dari rasa suka akhirnya menimbulkan rasa tertarik ya. Nah, tadi kita juga bicara bahwa kadang-kadang kita itu tuh tertarik karena menyukai beberapa hal yang kita lihat pada pasangan kita. Setelah kita menjalani relasi itu, barulah kita melihat hal-hal lainnya lagi yang tidak kita sukai. Nah, setelah kita menemukan hal yang tidak suka kita, yang tidak kita sukai, bisa jadi mulailah hubungan kita itu goyang ya. Karena kok kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Bisa jadi juga ini terbalik, Pak Gunawan. Jadi pada awalnya kita tidak suka. Kenapa? Sebab kita melihat beberapa hal yang tidak kita sukai. Namun setelah kita terus berteman dengan orang tersebut, mulailah kita menjumpai hal-hal yang kita sukai. Nah, disitulah akhirnya kita mulai tertarik.
1: Ya, nah proses itu Pak Paul, kalau tadi kita melihat si Amnon itu begitu jahatnya setelah kebutuhannya terpenuhi.

0: berpotensi menjadi cinta yang menghancurkan. Tapi cinta yang keluar dari keinginan membagi hidup agar bisa bertumbuh bersama, itu saya panggil cinta yang membangun, yang berlawanan dari cinta yang menghancurkan. Cinta yang menghancurkan adalah cinta yang menguasai, Pak Gunawan, itu ciri-ciri pertamanya. Menguasai sehingga tidak memberi ruang gerak kepada pasangan untuk menjadi dirinya sendiri. Kita akan mau mendiktenya, menjadikannya dia itu tuh seperti burung dalam sangkar kita. Harus sama persis seperti yang kita kehendaki. Kalau tidak, kita akan marah. Kita akan menuntut dia untuk membuktikan cintanya dengan cara apa? Menjadi seperti yang kita inginkan.
1: Ya, jadi maksud saya, Pak Bol, orang yang terus-menerus berlaku seperti itu, kan akhirnya dia tidak akan bisa memiliki cinta yang sebenar-benarnya itu.
0: Tepat, tepat, betul sekali. Jadi orang yang seperti itu ya mungkin sekali akan mendapatkan kepatuhan, tapi jarang yang bisa mendapatkan cinta yang sebenarnya atau yang sejati.
2: Pak Pol, orang sering ngomong pakai alasan gitu ya, tanda kutip, demi cinta begitu. Justru karena saya mencintai dia, makanya saya mau dia jadi begini. Itu yang terbaik gitu. Padahal maksudnya Pak Pol, kalau berdasarkan penjelasan Pak Pol, berarti itu cinta yang menghancurkan justru ya, yang mau menguasai dia.
0: Betul, menguasai tanpa mengindahkan keinginan pasangannya, tanpa kerelaan memberinya ruang menjadi dirinya sendiri. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh ya menyampaikan keinginan kita. Sudah tentu relasi itu tuh bertumbuh sewaktu masing-masing mulai menyampaikan harapannya, keinginannya, dan mencoba untuk memenuhi, menyesuaikan, dan sebagainya. Tapi kan tetap ada kerelaan untuk membiarkan pasangan kita menjadi dirinya sendiri. Nah, ada orang yang gak bisa menerima itu. Dia harus mengontrol. Nah, celakanya gini, Ibu Wulan. Pada masa-masa awal, orang akan senang punya pacar yang seperti begini nih. Senangnya karena diperhatikan.
2: Iya.
0: Wah, dia merasa benar-benar seperti orang yang paling berharga di dunia ini nih. Diperhatikannya seperti dia itu barang yang paling berharga. Tapi lama-kelamaan seharusnya dia sadar bahwa bukan hanya penghargaan yang dia dapat, tapi juga penguasaan. Nah, ini yang berbahaya. Penghargaan sudah tentu baik ya. Tapi kalau penghargaan disertai dengan penguasaan yang seperti itu, ini gak sehat. Ini benar-benar cinta yang menghancurkan dan cinta yang muncul keluar dari kebutuhan belaka.
2: Seperti seorang diktator gitu kali Pak Pol ya.
0: Betul, seperti diktator. Sehingga pasangannya ya tidak lagi memiliki dirinya, tidak lagi memiliki hidupnya. Sepenuhnya hanya untuk dirinya, diri pasangannya itu.
1: Tapi orang yang sudah terbiasa dengan pola hidup seperti itu, Pak Pol, kalau diperlakukan sebaliknya, malah dia merasa tidak dicintai lagi oleh pasangannya.
0: Itu adalah ironinya, Pak Gunawan. Jadi, ini yang sering saya lihat. Ada misalnya ya, seorang anak wanita dibesarkan di rumah oleh ayah yang luar biasa kerasnya, menguasai anaknya sampai-sampai anaknya tidak bisa mengembangkan dirinya atau keunikannya. Nah, dia tidak suka dengan ayah seperti ini. Tapi di pihak lain dia terbiasa. Nah, akhirnya dia itu tuh dekat dan menikah dengan pria yang seperti ayahnya, yang sangat menguasainya. Sebab dia katakan, ya itulah cinta yang dia kenal. Sebab ayahnya mungkin sering berkata, papa begini sebab papa mengasihi kamu. Jadi akhirnya dia identikan kekerasan dan keotoriteran ayahnya itu sebagai cinta kasih. Akhirnya dia akan bertemu dan menikah dengan pria yang seperti ayahnya. Jadi penderitaannya akan terus dilestarikan.
1: Ya, beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara tentang cinta itu, Pak Pol, kan orang itu punya cetak biru, kata Pak Pol. Nah, apakah pengalaman pahit bersama ayahnya itu tidak mendorong dia untuk membuat cetak biru yang lain dengan apa yang dialami dengan orang tuanya?
0: Ada kalanya dia akan berhasil membuat cetak biru yang lain. Ada kalanya nggak berhasil. Sebab apa? Sebab yang pertama adalah dia terbiasa. Meskipun ayahnya sangat otoriter, tapi itulah pria yang dikenalnya dan itulah pengungkapan kasih yang juga dipahaminya. Dia tidak mengenal cara yang lain.

0: Jadi akhirnya dia mencari yang sejenis. Yang kedua adalah alasannya, kemungkinan ayahnya itu tuh punya juga kelebihan-kelebihan yang lain. Karena ayahnya begitu otoriter, menguasai dirinya, ayahnya sangat juga memperhatikan kebutuhannya. Apa yang dimintanya akan diberikan, apa yang belum dimintanya ayahnya sudah berikan misalnya. Nah, jadi dia juga menikmati hal-hal yang baik dari sikap ayahnya yang terlalu menguasai dirinya. Akhirnya dia menikah dengan pria yang seperti ayahnya juga, karena dia melihat atau dia pernah mencicipi sisi baiknya itu.
1: Iya, kalau begitu cinta yang sebenarnya atau yang sejati itu yang seperti apa, Pak?
0: Saya akan dasari itu dari 1 Korintus 13. Firman Tuhan memberikan ciri-ciri kasih ya, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, inilah ciri-ciri cinta yang diberikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ini. Nah, dari semua ini Pak Gunawan ada beberapa karakteristik yang akan saya angkat. Yang pertama adalah cinta sejati itu tidak mementingkan diri sendiri. Cinta sejati memfokuskan pada pasangannya, yakni apa yang baik bagi pasangannya dan apa yang benar bagi pasangannya. Dengan kata lain, kita sudah tentu ya membawa diri kita. Kita ada keinginan kita, kebutuhan kita. Tapi itu bukan landasannya, bukan fokusnya. Relasi yang bertumbuh, relasi yang didominasi oleh pasangan kita. Kita mau memberikan kepadanya apa yang baik baginya. Dan kita gak mau dia melakukan hal yang gak benar. Kita mau dia melakukan hal yang baik dan yang benar. Kita gak ingin dia berdosa, kita ingin dia hidup dalam Tuhan. Dalam kata lain, ya sekali lagi, kita ingin yang baik-baiklah yang terjadi pada pasangan kita. Dan kita ingin menjadi saluran dari kebaikan Tuhan untuknya. Sebaliknya, cinta yang tidak dewasa, cinta yang menghancurkan itu hanya berfokus pada diri sendiri. Apa yang saya bisa dapatkan? Apa yang engkau harus berikan kepadaku? Nah, itu dia. Tapi cinta yang membangun menjadi apa yang aku bisa berikan kepadamu.
2: Papa, kalau ketemu pasangan yang justru memanfaatkan tadi ini yang Papa jelaskan, kita kan tidak mementingkan diri kita sendiri, selalu memikirkan apa yang ya yang baik dan yang bagus buat dia dah gitu. Nah, dia tahu gitu kan. Jadi dia memanfaatkan kita gitu. Fokusnya harus dia. Jadi bagaimana tuh kita ya sebaiknya ya?
0: Nah, kalau kita bertemu dengan orang yang seperti itu, ya kita juga pertama-tama harus mengutarakan ya ketidaksukaan kita. Mm-hmm. Kita harus berani ngomong ya. Mm-hmm. Karena sekali lagi, cinta sejati itu tuh berjalan dalam kebenaran. Kita gak akan enak-enakan saja di jalan yang gak benar. Mm-hmm. Jadi kita harus berani ngomong yang benar apa. Yang kedua adalah kita juga harus berani mengungkapkan harapan kita. Permintaan-permintaan kita harus berani kita sampaikan kepadanya. Mm-hmm. Sebab kalau tidak, kita benar-benar akan kehilangan diri kita. Semuanya untuk dia. Nah, sedangkan kita jadinya kan tadi udah sadar. Cintanya yang seperti itu, cinta yang gak dewasa ya. Cinta yang manipulatif, yang menggiring kita untuk melakukan dan memenuhi kebutuhannya saja. Hmm. Kalau setelah kita lakukan semua itu, dia berubah, dia juga mulai memperhatikan kita. Nah, berarti relasi itu bisa berjalan. Sebaliknya, kalau tidak berubah, orang itu kok tidak mau memperhatikan kita, terus hanya berfokus pada dirinya sendiri, ya terpaksa kita harus berkata tidak bisa lagi. Dan jangan kita nikahi orang itu.
1: Ya, Bapak, sebenarnya kalau kita menganggap orang itu yang kita kasih sebagai sesama kita, ya, kan kita tidak akan memperlakukan dia dengan cara-cara seperti itu tadi, Bapak.
0: Sebetulnya idealnya seperti itu, Pak Gunawan ya. Jadi cinta sejati itu tuh juga cinta yang menghormati pasangannya. Kita memberinya ruang gerak menjadi dirinya sendiri. tadi Pak Gunawan katakan ya, kita menganggap dia setara ya. Kita enggak menganggap dia itu tuh bawahan kita yang harus memenuhi kebutuhan kita. Enggak. Dia setara dengan kita. Keinginannya kita harus hormati juga. Ketidaksukaannya kita harus juga dengarkan. Sehingga enggak hanya berjalan satu arah. Dia terus yang memperhatikan keinginan kita dan ketidaksukaan kita. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, kalau kita merasakan pasangan kita kok tidak menghormati diri kita ya, itu berarti bukan pasangan yang baik untuk kita. Dan cintanya bukanlah cinta yang baik, cinta yang sejati, tapi cinta yang sangat dimotivasi oleh kebutuhannya saja.
2: Bapak, tadi Pak Paul beberapa kali menekankan untuk kita belajar menghargai pasangan supaya dia jadi dirinya sendiri. Apa sih yang Pak Paul maksudkan menjadi dirinya sendiri? Karena terkadang kan sebenarnya apa yang kita anggap baik dengan ABCD kita, kriterianya sama pasangan kita itu lain kan gitu. Nah, bagaimana Pak Paul menjelaskannya?
0: Sudah tentu ini berjalan dalam proses ya. Karena ada kalanya gini yang terjadi. Kita ini nih nggak begitu sadar juga ya, seperti apa sih diri kita, maunya apa kita, dan kita masih mengalami proses perubahan. Tapi pasangan yang baik tidak langsung menjegal kita, tidak langsung seolah-olah menampar tangan kita dan berkata, bukan begitu, kamu salah. Enggak, pasangan yang baik juga mau bersama-sama dengan kita mengembangkan diri kita. Sama-sama gak taunya ya gak apa-apa. Tapi dia gak menjadi orang yang sok tahu dan berkata, kamu bukan begitu. Nah, dia juga akan bersama-sama dengan kita ya mengeksplorasi, mencari tahu siapa diri kita. Dan dengan cara itulah kita berdua bertumbuh. Sebab saya kira inilah ciri-ciri relasi yang sehat. Apakah waktu kita menikah dengan pasangan kita, kita udah menjadi orang yang matang, finished product? Ya enggak, kita bukan produk yang sudah selesai. Kita terus produk dalam
2: proses.
0: Dalam proses Tuhan masih membentuk kita. Nah, pasangan yang menghormati kita adalah pasangan yang mau berkata, yuk kita cari bersama, kita kembangkan bersama, kita bertumbuh bersama seperti nanti apa Tuhan pimpin kita. Nah, itu yang menjadi ciri-cirinya.
1: Nah, Pak Paul, di dalam proses itu tadi kan kemungkinan pasangan kita atau bahkan kita sendiri itu melakukan kesalahan-kesalahan itu, Pak Paul. Nah, itu bagaimana sikap dari seseorang yang memiliki kasih yang sejati itu?
0: Kasih yang sejati mempunyai satu ciri yang sangat penting, yaitu berani mengampuni, berani menerima ya kelemahan pasangan kita. Ini ciri yang penting sekali, Pak Gunawan, sebab kalau cinta itu bukan cinta sejati, susah menoleransi kelemahan atau susah memberi pengampunan. Jadi benar-benar orang dituntut untuk seperti dirinya. Nah, maka tadi saya katakan ini adalah ciri yang penting, karena orang yang memiliki cinta yang menghancurkan tadi itu tuh gak bisa mengampuni dengan mudah. Karena apa? Karena orang seolah-olah berkewajiban memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak memenuhi kebutuhannya, dia marah. Kalau tidak sempurna, salah, wah dia marah. Nah, kematangan cinta seringkali ya diperlihatkan oleh adanya kemampuan untuk mengampuni dan menerima kelemahan. Dan berkata, ya inilah hidup. Kita enggak sempurna, masing-masing ada kelemahan. Saya juga punya kelemahan. Ya udah, kita bangun bersama-sama. Nah, itu cinta yang sejati, Pak Gunawan.
2: Iya. Pak Paul, kalau mengampuni itu tadi rasanya enggak mudah ya dilakukan, terutama untuk hal-hal yang amat sangat menyakitkan, misalnya yang ekstrim deh saya kasih contoh, misalnya suami atau istrinya berselingkuh gitu. Nah, itu batasannya mengampuni gimana gitu. Lalu pasangan lalu bilang, ya itu memang kelemahan saya di situ. Saya sulit deh kalau ketemu wanita yang cantik atau gimana-gimana segala macam. Terus kita sebagai orang Kristen dituntut, ya kamu harus mengampuni suamimu, mengampuni istrimu. Wah, setengah mati itu ya.
0: Betul, dan pernikahan itu tuh harus dijaga oleh kedua belah pihak, Bu Wulan. Dalam contoh tadi itu, kalau seorang misalnya pria yang berkata, ya saya lemah, saya kalau lihat wanita gak tahan, saya harus akhirnya jatuh lagi. Yang bisa kita simpulkan juga adalah pria itu enggak menghormati istrinya. Jadi ciri yang kedua tadi tuh menghormati, ya, itu penting sekali. Sebab kalau kita menghormati, kita enggak sembarangan ya. Kita enggak berkata ini kelemahan saya ya kamu harus terima. Ya enggak. Jadi bagaimana ya kalau dengan kasus seperti itu? Ya berarti yang satu memang enggak lagi memelihara pernikahannya. Sedangkan pernikahan seperti manusia harus ada dua kaki. Satu kaki ya dia jatuh. Nah, dua-dua harus menjaga pernikahannya, enggak hanya satu orang. Jadi kalau satu terus-menerus berbuat salah sengaja, ya tandanya hanya satu, dia enggak menghormati pernikahan ini dan dia enggak menghormati pasangannya juga.
2: Tapi terkadang memang dalam realita hidup ada loh Pak Paul orang-orang seperti itu. Lalu ya istrinya seolah tanda kutip udah masuk dalam jebakan itu, enggak bisa keluar, masa dia mau cerai begitu. Mau enggak mau ya dia selalu pakai itu tadi standar mengampuni terus.
0: Ya karena dia gak punya pilihan lain mungkin ya. Jadi dia terpaksa mengampuni juga. Kita mengampuni sudah tentu harus ya. Itu yang Tuhan minta ya. Seberapa besar pun kesalahan orang, Tuhan meminta kita mengampuni. Tapi sekali lagi, menoleransi apa tidak perbuatan yang terus menerus berulang seperti itu? Saya kira enggak, kita enggak mau toleransinya. Sebab kita katakan engkau enggak menghormati pernikahan ini lagi. Jadi ada batasnya juga saya kira.
1: Ya, apakah ada ciri yang lain, Bapak?
0: Pernikahan itu harus dijaga. Jadi berkaitan dengan yang tadi Ibu Wulan tanyakan, Pak Gunawan. Cinta sejati itu cinta yang mau menjaga relasi cinta ini, jangan sampai jatuh, jangan sampai terserang, jangan sampai dicemari. Enggak, kita mau melindungi pernikahan ini nih, cinta ini nih. Kita mau melindungi orang yang kita cintai juga. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita ingin melindunginya, ya kita enggak sembarangan juga ya mau melukainya, mau membuatnya pahit, ya enggak. Kita benar-benar dengan hati yang murni ingin memagarinya. Begitu.
1: Ya, jadi bersama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dari pernikahan itu.
0: Tepat sekali. Dan itulah salah satu ciri cinta sejati. Sebaliknya dengan cinta yang menghancurkan, Pak Gunawan, enggak ada unsur menjaga sebetulnya. Sebab kita enggak menjaga pasangan kita, hanya menjaga diri sendiri agar kebutuhan kita terpenuhi. Tapi cinta sejati, cinta yang menjaga pasangan kita dan diri kita sehingga relasi ini bertumbuh. Kalau kita lihat pasangan kita enggak bahagia karena apa yang kita telah perbuat, kita mau tahu, kita mau perbaiki karena kita mau menjaganya. Ya, beda dengan relasi atau cinta yang menghancurkan tadi ya. Kita hanya menjaga kepentingan kita. Gitu.
1: Ya, kita mau menjaga tapi di lain pihak kita juga memberikan kebebasan kepada pasangan kita untuk menjadi dirinya sendiri. Berarti itu ada suatu unsur kita harus mempercayai pasangan kita, Pak.
0: Betul. Jadi 1 Korintus 13 sangat menekankan itu ya. Cinta itu tuh mempercayai ya. Enggak curiga, berangkatnya bukannya dari ketakutan. Berangkatnya bukan dari kecurigaan, enggak. Cinta sejati berangkat dari rasa percaya. Percaya bahwa engkau mencintaiku, bahwa engkau baik kepadaku, bahwa engkau akan setia kepadaku, ya. Nah, cinta yang seperti itulah yang akan menumbuhkan cinta itu ya. Kalau cinta diawali dengan ketakutan, kecurigaan, lama-lama mati.
1: Iya. Nah, Pak Pol, di dalam proses-proses seperti itu kan enggak selalu berjalan mulus gitu, Pak Pol ya. Ada banyak hal, ada banyak rintangan yang harus dihadapi bersama-sama dan itu seringkali menimbulkan penderitaan, kesakitan, air mata dan seterusnya. Lalu bagaimana pasangan itu?
0: Cinta sejati jadinya adalah cinta yang bersedia menderita. Enggak hanya menikmati masa-masa sukacita, tapi juga berani bersama dengan pasangan kita pada masa-masa derita. Maka janji nikah yaitu tetap setia pada masa sakit dan pada masa sehat itu sesuatu yang mulia sekali. Sebab cinta sejati memang pada akhirnya cinta yang berani menderita ya, enggak hanya mau bersuka-suka.
1: Ya, kadang-kadang kita berkata biar saya saja yang menderita, asal pasangan saya tidak menderita. Itu bagaimana, Pak?
0: Saya kira ya itu salah satu wujud cinta juga ya, cinta yang murni, cinta yang sejati, bahwa kita mau menanggung penderitaan pasangan kita karena kita tidak ingin melihat dia susah atau menderita.
1: Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini dan juga Ibu Wulan yang sudah bersama kami pada saat ini. Nah, para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kasih yang sejati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu
Hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, terima kasih banyak bahwa pada saat ini saya bisa diberi kesempatan untuk berjumpa dengan saudara kembali. Harapan saya tentunya seperti Bu Christine, Anda baik-baik saja, dan jikalau Anda pada saat ini ada yang sedang sakit atau sedang menghadapi tantangan kehidupan, tidak ada jalan lain kecuali saudara sabar dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu nasihat saya. Karena tidak ada jalan keluar yang bisa dilakukan manusia kecuali bersandar kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, kali ini dalam perjumpaan ini, suatu istimewa sekali ya, saya ke ruang dengar saudara pada saat ini. Saya memberi tema, sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Sekali gagal akibatnya berlarut-larut. Pernahkah saudara mengalami kegagalan? Mungkin saudara gagal dalam studi, mungkin. Sudah berkali-kali ujian skripsi ternyata gagal. Sudah berkali-kali membuat karangan tidak diterima, ya. Atau tani, seperti kemarin ketika saya di warung, ya, pulang dari kantor itu, lapar saya mampir ke warung, si tukang warung cerita bahwa untuk menjadi petani sekarang sukar. Ini sekarang gagal dimakan wereng, katanya. Dulu ketika ditanami tebu, tebu jadi murah. Petani ini mau dibawa kemana, katanya. Yang bawa siapa saya juga gak tahu. Cerita banyak. Dan orang yang hidup gagal itu tidak enak. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, berdasarkan dengan apa yang saya katakan kepada saudara, tema kita sekali gagal akibatnya berlarut-larut, mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita bersama pada perjumpaan kita kali ini, yaitu 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah yang dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan kita pada saat ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Bila mana ada pendengar kami yang sakit, Tuhan tolong supaya disembuhkan. Apabila ada
saudara kami yang sekarang ini menghadapi tantangan kehidupan, berilah kekuatan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan memang wajar sekali apabila sikap hidup dituntut lebih dibandingkan dengan sesamanya. Apakah saudara juga termasuk seorang yang menuntut hamba Tuhan saudara, gembala jemaat saudara, untuk hidupnya lebih daripada sesamanya? Kata jemaat saya, ya sudah pasti begitu Pak. Kerohanian hamba Tuhan pasti harus lebih daripada jemaat. Kalau pengetahuan tidak dituntut katanya. Pengetahuan ya kurang lebih lah. Tetapi kalau kerohanian itu sampai di bawah rata-rata jemaat, itu ya keterlaluan katanya begitu. Nah saudara yang dikasih itu, apabila di dalam sikap hidup seorang hamba Tuhan, di dalam mengatur keluarga mengalami kegagalan, dan hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan, maka kegagalan hidup seorang hamba Tuhan itu berakibat berlarut-larut. Saudara, inilah yang terjadi pada zaman Nabi Samuel masih hidup. Melihat kenyataan kehidupan anak-anak Samuel. Tadi kan dikatakan bahwa anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Bapaknya sangat takut akan Tuhan. Bapaknya sangat mengasihi Tuhan. Mereka juga

melihat pertumbuhan kerohanian anak-anaknya. Bisa jadi demikian. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan yang dua-duanya sibuk, istrinya sibuk, suaminya sibuk, tidak ada waktu untuk memperhatikan pertumbuhan anak-anak. Kadang-kadang jangan heran kalau anak-anak pendeta lebih nakal dibanding dengan anak-anak jemaat. Kadang-kadang jemaat mengeluh, aduh, anaknya Pak Pendeta kok begitu ya? Pernah enggak saudara melihat kehidupan anak-anak hamba Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, mereka orang-orang pilihan Allah ini menjadi kecewa. Mengapa anak-anak Samuel kayak begitu? Suka disogok, memutarbalikkan kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan ini membuat memang kurang baik. Dan ini termasuk kegagalan Samuel sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Saudara, makanya saya seringkali menasihati jemaat, kalau sibuk, kalau kalian ini sibuk, ya suami istri sibuk, ya nanti akibatnya anak kalian yang akan terlihat. Apa Pak? Ya coba aja lihat nanti. Dan sebagian besar nyata bahwa anak-anaknya sulit dididik secara benar. Mereka maunya sendiri. Mereka tidak puas dengan orang tua. Bahkan kadang-kadang melakukan hal yang memalukan orang tua. Nah, saya ini bekerja siang malam untuk kamu. Ibumu bekerja siang malam untuk kamu. Kamu malah seperti ini, itu bagaimana ini? Ya jangan disalahkan anaknya lah, kamu gak ada perhatian terhadap anak kok, bagaimana? Emangnya cukup dengan duit? Justru itu Anda kehilangan harta yang paling berharga, yaitu anak Anda. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada yang kita bahas. Ya. Hidup anak-anak Samuel tidak sesuai dengan yang dilakukan bapaknya. Hidupnya tidak sesuai dengan patokan yang telah Tuhan tetapkan. Akibatnya pelayanan kehidupan Samuel gagal. Dan akibat kegagalan itu menjadi berlarut-larut. Itulah yang terjadi dalam keluarga Samuel. Dan Nabi Samuel ketika itu kan masih hidup. Masih hidup. Melihat kenyataan yang demikian, maka bangsa pilihan Allah ini mulai berpaling. Coba melihat, mengevaluasi, melihat kenyataan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ternyata dari penilaian mereka merasa bahwa hidup sebagai bangsa tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Wah, kok aku berbeda sendiri ya? Berbeda. Berbeda bangsa lain, ada raja yang kelihatan, bangsa sendiri tidak ada. Raja yang kelihatan, rajanya Tuhan, jauh di sana, sukar diajak berbincang. Itu pengertian mereka begitu. Lantas melihat anak-anak Samuel tidak mencerminkan kehidupan yang benar seperti yang dilakukan Samuel. Ini kan permasalahan yang sangat serius. Dan Nabi Samuel tidak bisa dituntut lagi. Kenapa? Sudah tua. Saudara pendengar, oleh karena itu, kalau Nabi Samuel agak kesal waktu

itu karena belum melihat kenyataan yang ada di dalam dirinya. Akhirnya Tuhan berfirman. Tuhan mencoba Samuel suruh mendengarkan apa yang menjadi keluhan bangsa itu. Supaya Samuel sendiri mendengar dan melihat sikap bangsanya. Maka mereka yang menjadi tua-tua dikumpulkan. Kumpulkan. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 8 ayat 4-5. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua. Artinya engkau sudah tidak bisa memperbaharui kehidupanmu lagi. Waktumu sudah habis. Tidak bisa kembali. Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Kamu mendidik anak itu entah bagaimana kok jadinya seperti ini. Tidak bisa dipakai cermin. Bagaimana ini? Saya tidak ngerti itu kata-kata orang tua-tua itu. Para pemimpin bangsa ini. Dan mereka minta begini. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami. Untuk memerintah kami. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ah, saudara. Manusia itu kurang puas. Walaupun rajanya Tuhan sendiri itu watak saya dan saudara. Iya, diakui saja. Kalau melihat sesuatu itu negatifnya dulu. Tidak pernah berpikir positif. Jadi hitam melulu. Putihnya enggak ada. Dan kecenderungannya itu membandingkan dengan yang lain. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika Samuel mendengarkan hal itu, sudah saya katakan di depan tadi, bahwa perkataan itu mengesalkan Nabi Samuel. Saya membaca arti kesal itu, hancur hati, merasa gagal pelayanannya, tidak dihargai. Saudara, namun bagaimanapun memang kenyataan yang demikian, kenyataannya memang demikian. Bangsa ini lebih melihat dirinya, lebih melihat keluarganya. Dan oleh karena itu kewibawaan Nabi Samuel sudah tidak ada pada bangsa ini. Mereka tidak lagi menuruti apa yang diajarkan Samuel dan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, bagaimanapun harus disadari bahwa Nabi Samuel sendiri sudah tua, gak bisa bertindak ketika zaman muda, anak-anaknya tidak bisa menjadi teladan, dan ini bisa dinilai oleh bangsanya sebagai kegagalan orang tua. Saudara pendengar, akibat yang paling berat bangsa ini memang tidak lestari untuk menjadi alat Tuhan supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Gagal, saudara, karena menuruti kehendak sendiri, tidak menuruti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya utarakan kepada saudara, suatu pelajaran yang luar biasa bagi saya dalam perjumpaan kita ini. Kehidupan bangsa pilihan Allah ini menjadi pelajaran. Pelajaran siapa? Pelajaran saya dan saudara. Maksud saya begini, saudara. Coba perhatikan ya. Sebagai orang percaya, saya dan saudara harus berhati-hati dalam bersikap. Apa, saudara?
saudara dan saya harus berhati-hati dalam bersikap. Apapun yang terjadi, setia dalam berjalan di kebenaran. Nomor satu, hati-hati dalam bersikap. Nomor dua, tetap setia dalam berjalan di dalam kebenaran. Dua hal itu yang dikatakan berhati-hati, teliti, cermati. Dalam apa? Dalam mendidik, dalam memberi teladan kepada anak-anak sendiri. Kadang-kadang saya kecewa terhadap anggota jemaat, saudara, maaf ya. Anaknya sekolah minggu di bentak-bentak, ayo sekolah minggu nih tuh, sudah jam. Tapi dirinya sendiri tidak pernah ke gereja. Gitu-gitu, kadang-kadang saya jengkel. Bagaimana orang tua bisa meneladani anaknya? Maka dari itu nasihat saya pada pertemuan ini, teliti ya. Teliti dan cermati dalam mendidik dan memberi teladan kepada anak-anak sendiri. Orang tua itu harus jadi teladan hal-hal yang baik. Teladan hal-hal rohani. Teladan dalam kebijakan. Anak bangga punya orang tua. Seperti demikian itu. Jika gagal, kalau Anda gagal di dalam mencermati, di dalam menjadi teladan bagi anak-anak saudara, maka sebagai akibatnya tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Akan berlarut-larut. Dan bisa jadi menyangkut anak-anak yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, ikut menanggung akibat. Bukan hanya anak, sesama yang di sekitar menanggung akibat. Bagaimana saudara, selama ini kehidupan saudara seperti apa? Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, jaga sikap, hati-hati. Jadilah teladan, cermati pertumbuhan anak-anak saudara. Tetapi kalau saudara suami istri sibuk sana sini, tidak ya, pernah ngurus anak-anak ya, jangan kaget kalau tiba-tiba anaknya di perapatan jalan main apa itu, main musik di jalanan itu apa namanya ya, cari uang recehan. Ya itu tidak jelek dalam pengertian tidak salah-salah betul, yang salah kan orang tuanya. Saya pernah berkunjung pendengar ini. Pendengar setia Terang Kehidupan. Saya sedih pak. Kenapa? Anak saya itu udah STM. Wah. Saya bingung kenapa. Anak saya itu ngamen di perapatan pak. Kalau saya tidak ngasih uang saku gitu ya enggak apa-apa. Ini saya uang. Saya kasih uang saku. Uang tidak saya sayang saya berikan. Loh kok masih begitu anak saya? Heran saya. Kemarin dipukuli Satpol PP. Terus ya tidak berhenti itu pak, bagaimana? Nah bapak selama ini mengajari apa dengan anak? Gimana pak mau mengajar? Saya kerja. Istri saya ya kerja. Pulangnya sudah larut. Wah, nah ini upahan begitu. Saya bilang gitu. Wah, bapak jangan begitu. Iya, pak. Istri saya itu dulu jadi perawat. Kerja di rumah sakit. Ketika menikah dengan saya, punya anak satu, dia keluar. Kerja dari perawat itu keluar. Dia lebih mengutamakan anaknya. Cukup nggak gajinya ya? Cukup itu kan relatif lah. Jadi cukup-cukupkan. Saudara, sekali lagi, saya akan memesan kepada saudara. Jika kita sudah dipercaya Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Baik melalui sikap dan berkat.
maka perlu menjaganya dengan sebulat-bulatnya untuk tetap berjalan dalam kebenaran yang menjadi perkenan Tuhan. Jelas ya? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak pada saat ini kami boleh berbincang dengan saudara pendengar kami. Berkati saudara kami dengan apa yang hamba-Mu sampaikan. Menjadi peringatan, menjadi pengajaran, menjadi ketelitian, kecermatan di dalam mendidik anak-anak, supaya tidak berakibat berlarut-larut. Dalam nama Tuhan Yesus.

saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar dua hal. Bagaimana kita memuliakan Allah. Memuliakan Allah berarti menikmati Dia dalam arti puas dengan Dia. Memuliakan Allah juga berarti mengucap syukur kepada Dia. Dan hari ini kita akan melihat empat cara yang lain bagaimana kita memuliakan Allah. Yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah. Kata worship di dalam bahasa Inggris, kata ibadah, sebetulnya berasal dari bahasa Inggris kuno, worship. Worth berarti kelayakan, kepantasan. Kemudian diberi kata ship untuk kata benda. Berarti ketika kita beribadah kepada Allah, sebetulnya esensinya adalah kita mengakui, kita menyadari bahwa Allah memang layak untuk menerima pujian kita, layak untuk diagungkan di tengah ibadah kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para penghuni sorga. Di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11 dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Di dalam Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-12 juga dikatakan, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ibadah tidak bisa dipisahkan dari satu kata, yaitu kelayakan. Kelayakan Allah untuk dipuji dan diagungkan. Pada saat kita beribadah kepada Allah, itu adalah salah satu cara kita untuk memuliakan Dia. Yang kedua, cara kita memuliakan Allah adalah dengan cara menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita. Menyelesaikan rencana Allah yang spesifik di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-4, Tuhan Yesus di dalam doanya mengatakan, ya Bapa, aku telah memuliakan Engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku. Memuliakan Allah bagi Tuhan Yesus adalah menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Saudara, kita ketika setia mengetahui, bergumul dengan kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam hidup kita, rencananya yang spesifik untuk hidup kita, dan kita terus berjuang untuk merealisasikan rencana itu dengan anugerah Tuhan, maka ketika rencana itu selesai, maka kita sudah memuliakan Allah. Yang ketiga, cara kita memuliakan Allah bukan hanya melalui beribadah kepada Dia, bukan hanya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rencananya di dalam hidup kita, tetapi memuliakan Allah itu juga berarti kita menggunakan semua yang kita miliki untuk kepentingan Allah. Menggunakan segala sesuatu yang kita miliki untuk kemuliaan Allah. Saudara, Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-20, dia mengatakan, karena bagiku hidup atau mati tidak masalah. Bagi Paulus yang paling penting adalah Kristus dimuliakan. Jadi Paulus sangat memahami, memuliakan Allah itu bukan masalah kita hidup atau kita mati. Bukan masalah kita memiliki sesuatu atau kita tidak memiliki sesuatu. Bahkan ketika kita mati, kita bisa memuliakan Allah. Ketika kita hidup, kita harus memuliakan Allah. Ketika kita memiliki sesuatu, kita bisa memakai untuk kemuliaan Allah. Bahkan ketika kita tidak memiliki sesuatu pun, kita bisa tetap memuliakan Allah. Apapun yang ada dalam diri kita, kita harus pakai untuk memuliakan Allah. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, Paulus memberikan nasihat di ayat yang ke-20, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah sudah memberikan kita tubuh, sudah menebus tubuh kita dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Makanya kita harus memakai untuk memuliakan Dia. Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-9 juga mengajarkan, muliakanlah Allah dengan hartamu.
Berarti apapun yang kita miliki, bagaimanapun keadaan kita, kita harus memuliakan Allah. Ini adalah cara kita memuliakan Dia, yaitu menggunakan apapun yang kita miliki untuk kepentingan Allah, untuk kemuliaan Allah. Yang keempat, bagaimana cara kita memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan hanya kita beribadah kepada Dia. Memuliakan Allah bukan hanya menyelesaikan rencananya di dalam hidup kita. Memuliakan Allah bukan hanya menggunakan apapun yang ada dalam diri kita untuk kepentingannya Dia. Tetapi memuliakan Allah juga berarti menaati perintah-perintah-Nya. Paulus menasihati kepada para hamba di surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Supaya mereka selalu jujur, supaya mereka selalu tulus dan setia. Dan Paulus mengatakan dengan demikian mereka memuliakan Allah. Saudara, ketika kita memiliki integritas hidup, kita memuliakan Allah. Dan orang lain juga nanti didorong untuk memuliakan Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-5, ketika Tuhan Yesus mengingatkan para pengikutnya sebagai terang dunia, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kepada jemaat di Korintus, di 2 Korintus pasal 9, Paulus juga menasihati mereka supaya melalui ketaatan mereka terhadap ajaran Injil, mereka memuliakan Allah. Paulus pun juga mengatakan, aku ingin supaya aku memuliakan Allah, Allah dipermuliakan di dalam hidupku. Nah, suara apa yang kita lakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, itu memuliakan Allah. Dan saya akan tutup dengan membacakan Amsal pasal yang ke-14 untuk saudara. 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Dia. Hidup kita yang saleh, kita membela orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, memuliakan Allah. Hidup kita yang tidak saleh, berarti membawa aib untuk nama Allah. Nah, suara bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah memuliakan Allah? Sudahkah kita beribadah kepada-Nya dengan kesungguhan, dengan antusiasme? Sudahkah kita menyelesaikan rencana-Nya di dalam hidup kita? Sudahkah kita menggunakan semua yang kita miliki untuk kemuliaan Allah? Dan sudahkah kita menaati perintah-perintah-Nya? Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Risti dalam program Do You Know? Program ini dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry Surabaya. Pendengar, kali ini kita akan belajar mengenai siapakah sebenarnya tokoh ahli-ahli Taurat yang sering disebut di dalam Alkitab. Siapakah ahli Taurat itu? Mari kita simak bersama. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Ibrani, Sofbrim. Dalam bahasa Yunani Grammateis, Nomikoi yang berarti ahli hukum, dan Nomodidas Kaloi yang berarti guru hukum. Ahli Taurat adalah ahli dalam mempelajari hukum Musa, yaitu hukum Taurat. Semula jabatan ini dipangku oleh para imam. Esra adalah sekaligus imam dan ahli Taurat, tetapi kedua jabatan itu tidak harus terpisah. Kita bisa membaca di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-8. Kegiatan utama para ahli Taurat ialah mempelajari Taurat tanpa gangguan. Ahli Taurat mungkin timbul sesudah zaman pembuangan Babel. 1 Tawarik 2 ayat 55 menyiratkan bahwa para ahli Taurat terikat dalam keluarga dan serikat seprofesi. Mungkin mereka tidak merupakan golongan politik khusus pada zaman Ben Sira, yaitu pada permulaan abad kedua sebelum Masehi. Tetapi telah menjadi salah satu dari golongan tersebut akibat tekanan Antiochus Epiphanes. Ahli Taurat dapat ditemukan di Roma pada zaman kerajaan yang kemudian dan di Babel pada abad 5 dan 6 Masehi. Sampai kira-kira tahun 70 Masehi, belum ditemui fakta rinci mengenai para ahli Taurat perseorangan. Mereka terutama berpengaruh di Yudea sampai tahun 70 Masehi, tapi mereka hadir di Galilea, seperti dalam Lukas 5 ayat yang ke-17 dan di antara diaspora. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, para ahli Taurat merupakan perintis pelayanan di sinagoge. Beberapa dari mereka menjadi anggota dari mahkamah agama. Kita bisa membaca di dalam Matius 16 ayat 21 dan Matius 26 ayat yang ke-3. Sesudah tahun 70, pentingnya peranan ahli Taurat semakin meningkat. Mereka memelihara hukum lisan dalam bentuk tulisan dan dengan setia mewariskan kitab-kitab suci Ibrani. Mereka mengharapkan ketaatan para murid melebihi ketaatan yang diberikan kepada orang tua. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 macam fungsi ahli Taurat. Nah, sebelum saya menguraikan fungsi dari ahli Taurat, saya akan memutarkan satu pujian terlebih dahulu dari Sean yang berjudul Penyertaanmu. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya Risti dalam acara Do You Know? Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, kita akan melihat apa fungsi dari ahli Taurat. Pendengar, yang pertama, fungsi dari ahli Taurat. Mereka memelihara hukum Taurat. Mereka merupakan jalur nalar hukum, pembelanya terutama pada zaman Helenistik, ketika keimaman telah bobrok. Mereka menyampaikan keputusan-keputusan hukum tak tertulis yang telah muncul dalam usaha mereka menerapkan hukum Musa pada kehidupan sehari-hari. Mereka menyatakan bahwa hukum lisan ini lebih penting dari hukum yang tertulis. Seperti di dalam Markus 7 ayat yang kelima. Oleh usaha-usaha mereka, agama cenderung merosot menjadi formalitas tanpa perasaan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, mereka mengumpulkan banyak murid dan mengajar mereka tentang hukum. Para murid diwajibkan untuk mempertahankan bahan-bahan yang diajarkan dan menyampaikan ajaran itu tanpa perubahan. Mereka mengajar di Bait Allah, seperti di dalam Lukas 2 ayat 46 dan Yohanes 18 ayat 20. Ajaran mereka seharusnya diberikan tanpa bayaran. Demikianlah Rabi Zadok, Hillel, dan lain-lain. Tetapi mungkin mereka dibayar juga. Kita bisa membaca di dalam Matius 10 ayat 10, 1 Korintus 9 ayat 3-18, yang merupakan pernyataan Paulus mengenai haknya. Dan bahkan beruntung oleh kedudukan mereka yang terhormati itu. Kita bisa membaca di dalam Markus 12 ayat 40 dan Lukas 20 ayat 47. Dan fungsi yang ketiga dari ahli Taurat, mereka disebut pengajar-pengajar hukum, karena mereka dipercaya untuk urusan-urusan hukum sebagai hakim-hakim di mahkamah agama. Kita bisa melihat Matius 22 ayat 35, Markus 14 ayat 43 dan ayat 53, Lukas 22 ayat 66, dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang kelima. Ahli hukum dan ahli Taurat adalah sama. Justru kedua kata tersebut tidak pernah digandengkan dalam perjanjian baru. Untuk pelayanan mereka, di mahkamah agama mereka tidak dibayar. Karena itu, mereka harus memperoleh biaya hidup dari sumber atau cara yang lain, jika mereka tidak memiliki kekayaan pribadi yang cukup. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sumber-sumber apakah yang dipakai oleh ahli Taurat, apokrifa dan pseudepigrafa dari perjanjian lama merupakan sumber-sumber bagi asal mula golongan ahli kitab. Kitab Esra, Nehemia, Daniel, Tawarik, dan Esther juga menunjukkan sesuatu tentang masa-masa awal dari gerakan ahli Taurat. Sedangkan Yosefus dan Perjanjian Baru juga bicara tentang golongan ini dalam taraf perkembangannya selanjutnya. Injil keempat tidak menyebut tentang ahli Taurat. Mereka terutama masuk golongan Farisi. Tetapi sebagai sebuah badan, mereka dibedakan. Tentang kebangkitan, mereka memihak Paulus dalam menentang kaum Saduki. Seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-9. Mereka bentrok dengan Kristus karena ia mengajar dengan penuh kewibawaan. Seperti di dalam Matius 7 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Dan ia mengutuk formalisme lahiriah yang mereka kembangkan. Mereka menganiaya Petrus dan Yohanes. Seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang kelima. Dan turut ambil

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Seberapa besar perhatian yang kita berikan kepada tubuh kita? Ada berapa rupiah yang kita habiskan untuk merawat tubuh kita secara fisik? Memang merawat tubuh tidak salah, karena tubuh diciptakan oleh Tuhan, karena tubuh ditebus oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sadar bahwa selain kita memiliki tubuh yang fisik ini, kita juga memiliki aspek yang rohani di dalam diri kita. Dan aspek itu akan terus ada, bahkan ketika tubuh kita sudah hancur di dalam tanah. Tetap aspek yang non-material tetap ada. Dan sore hari ini, di dalam serangkaian khotbah mengenai knowing man, mengenal manusia, maka kita akan belajar immaterial part that can exist outside of human body. Jadi kita bukan hanya sebagai sebuah eksistensi yang punya fisik, tetapi juga punya aspek yang imaterial, dan itu akan terus ada. Ada banyak teks yang cocok, tetapi saya memilih di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Mari kita melihat Wahyu pasal yang ke-6, ayat 9 sampai yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-6, ayat 9 sampai yang ke-11. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 9, Bapak Ibu Saudara ayat 10, dan nanti ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Amin. Saudara, teks yang kita baca menceritakan tentang meterai yang kelima yang hanya bisa dibuka oleh anak domba yang tersembelih. Dan ketika meterai ini, tujuh meterai yang kita pelajari sekarang, meterai yang kelima dibuka, maka ada sebuah pemandangan yang mungkin akan mengagetkan kita kalau kita memiliki pandangan populer tertentu tentang tubuh dan jiwa. Di dalam ayat 9 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ada sebuah pandangan populer yang berkembang, dan saya dulu juga memegang pandangan ini, yaitu pada saat orang mati, maka orang itu tidak langsung ke surga dan tidak langsung ke neraka. Semuanya akan masuk di dalam tempat perhentian yang disebut Seol atau Hades. Mungkin saudara pernah mendengar pandangan yang semacam ini. Tetapi kalau kita memperhatikan teks kita dengan teliti, teks ini menggambarkan bahwa ada jiwa-jiwa yang tersembelih itu ada di mesbah. Nah pertanyaannya, mesbah ini ada di mana? Kalau kita memperhatikan kata mesbah yang muncul beberapa kali di dalam kitab Wahyu, maka kita akan menemukan bahwa kata mesbah itu terletak di tahta Allah. Terletak di surga. Misalnya kita membaca pasal 8 ayat yang ketiga. Coba kita lihat pasal 8 ayat 3. Masih ada banyak ayat lain, tapi kita lihat ayat 3 dan 5. Pasal 8 ayat 3 dan 5. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang yang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan.

ada di mesbah, maka itu menunjukkan bahwa orang-orang yang mati itu sudah langsung ke surga atau langsung ke neraka. Orang-orang yang percaya begitu mati, maka dia langsung berada di surga. Kita tidak perlu menunggu di satu tempat, menunggu nanti ada panggilan boarding baru kita masuk. Tidak perlu. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus disalib, ada seorang penyamun yang berkata begini, Tuhan ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus tidak berkata begini, oke, nanti kalau aku datang sebagai raja, kamu ada bersama aku di Firdaus. Tidak, tapi Tuhan mengatakan hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Beberapa orang mencoba untuk menafsirkan Firdaus itu beda dengan surga. Ini orang yang tidak tahu bagaimana menafsirkan sebuah kata di dalam Alkitab. Karena kata Firdaus muncul beberapa kali di dalam Alkitab dan artinya itu surga. Misalnya di dalam 2 Korintus 12, saudara ingat ketika Paulus menggambarkan, dia mendapatkan penglihatan, dia diangkat ke surga tingkat 3. Nah, kata surga yang dipakai di situ adalah kata Firdaus. Kemudian di dalam Wahyu pasal yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Pohon kehidupan itu adanya di surga, bukan di satu tempat penantian, tidak. Adanya di surga. Firdaus itu hanya merupakan gambaran dari sebuah taman yang sangat indah di Persia. Surga itu indescribable, tidak bisa digambarkan. Sehingga perlu macam-macam gambaran untuk menggambarkan surga. Salah satunya adalah keindahan sebuah taman yang ada di Persia. Itu namanya Firdaus. Tapi itu menggambarkan surga, bukan menggambarkan sebuah tempat perhentian. Paulus di dalam Filipi 1, pada saat dia menghadapi penantian pengadilan, entah dia akan dihukum mati atau dia dibebaskan, Paulus mengatakan, aku bingung harus memilih dua hal. Entah aku mati, entah aku hidup. Kalau aku hidup berarti memberi buah. Tetapi aku kalau boleh memilih, Paulus mengatakan, aku lebih senang diam bersama-sama dengan Kristus. Mati bagi Paulus itu adalah diam bersama-sama dengan Kristus. Nah, Kristus ada di mana? Kristus ada di surga. Kalau begitu ketika kita mati, kita langsung berada di surga. Sebuah sukacita yang besar bagi kita. Karena beberapa agama yang lain mengajarkan, kalau orang percaya mati, maka orang percaya masuk di dalam sebuah tempat penantian. Dan di situ kita dimurnikan lagi. Jadi kalau dosanya banyak, tapi ya karena orang percaya kan masuk surga begitu kan. Tapi dosanya banyak. Kemudian di tempat penantian itu kita dimurnikan, dihukum terus sampai kurang lebih imbang. Setelah itu baru oke, sudah puas, imbang sekarang, kamu masuk surga. Kekristenan tidak mengajarkan begitu. Begitu kita mati, kita langsung masuk surga. Nah, karena orang Kristen begitu mati masuk surga, maka cara orang Kristen mati itu tidak penting. Jangan bertengkar gara-gara cara kita nanti dimakamkan. Tidak penting. Saya melihat beberapa orang Kristen yang hidup di dalam sebuah keluarga yang masih beda agama. Banyak orang Kristen tidak bijaksana. Memaksakan. Pokoknya kalau mama meninggal harus pakai cara Kristen. Padahal yang lain itu tidak setuju. Yang lain masih memegang agama yang lain. Nah, saudara, kalau saudara percaya orang tuamu yang meninggal sudah meninggal di dalam Tuhan, maka mau pakai pemakaman atau dibakar, mau pakai cara apapun, tetap dia sudah ada di surga. Cara dimakamkannya tidak penting. Kita sebagai orang yang Kristen, kita seharusnya lebih fleksibel daripada orang-orang lain. Karena kalau orang-orang lain memandang cara mati itu penting, cara dimakamkan itu penting. Makanya diberi nanti uang-uangan dibakar, misalnya diberikan rumah-rumahan dibakar, misalnya, dan diberi doa-doa menghantar supaya nanti sampai ke tempat tujuan. Bagi kita tidak terima semuanya itu. Bagi kita cuma terima bahwa orang beriman ketika dia mati, dia langsung ada di surga. Nah, semuanya itu adalah bagi orang-orang yang tidak beriman. Biarkan mereka melakukan itu, kita tidak melakukan itu. Kalau kita diberi kuasa untuk memilih, kita pilih cara pemakamannya yang benar. Tapi kalau kita tidak punya kuasa untuk memilih, kita di dalam keluarga besar yang orang lain beda agama, memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Tapi kalau kita yakin keluarga kita yang meninggal sudah di dalam Tuhan, maka

0: cara dia dimakamkan tidak akan punya pengaruh atas nasibnya dia. Dia sudah ada di surga. Itu sukacita besar bagi kita. Nah, kalau saudara juga memiliki konsep populer yang lain yang mengatakan bahwa manusia terdiri dari tiga bagian, tubuh, jiwa, roh, yang dikenal dengan nama trikotomi, maka saudara akan mengalami kesulitan memahami ayat ini. Karena di dalam ayat ini ditunjukkan bahwa orang-orang yang sudah mati, yang tubuhnya dibinasakan, dianiaya, mungkin dibunuh oleh orang lain, ternyata sekalipun tubuhnya hancur, tetapi jiwanya tetap ada di surga. Rohnya di mana? Bagi saudara yang pegang tubuh, jiwa, roh, ini kan yang dilihat jiwa toh ya. Tubuhnya kan tertinggal di bumi. Rohnya ada di mana? Coba jawab, rohnya ada di mana? Rohnya tidak ada di mana-mana. Rohnya itu sama dengan jiwa. Jiwa dan roh itu sinonim. Kadangkala dipakai kata jiwa, kadangkala dipakai kata roh. Kata Yunani yang dipakai, psuche, untuk jiwa, saudara mengenal kata psikologi, berasal dari kata Yunani psuche, atau kata roh, pneuma, di dalam Alkitab itu kadangkala dipakai secara sinonim. Dan di dalam kitab Wahyu, memang keduanya dipakai secara sinonim. Jadi saudara jangan bingung, di materai kelima kok yang dilihat cuma jiwanya, rohnya di mana? Nanti Yohanes akan memberitahu, pandanganmu yang diubah, bukan aku yang salah dapat penglihatan. Coba kita lihat beberapa ayat. Pasal 11 ayat 11. Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah, pneuma, kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua yang melihat mereka menjadi sangat takut. Seharusnya kalau ada orang mati kemudian bangkit, dia mendapatkan roh atau mendapatkan jiwa? Harusnya jiwa. Tapi di sini dikatakan roh. Satu ayat lagi. Pasal 13 ayat yang ke-15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa. Bahasa Yunaninya pneuma, roh. Memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi tidak ada beda antara psuche dan pneuma, antara jiwa dan roh. Roh kadangkala dipakai untuk nyawa, untuk jiwa. Jiwa dipakai untuk roh. Tidak ada yang beda di antara dua kata ini. Sama seperti kita mau membedakan yakin dan percaya. Kita kan bingung, bedanya apa yakin dan percaya? Daripada bingung dipakai dua-duanya. Saya yakin dan percaya gitu kan. Padahal yakin dan percaya itu sama saja. Nah, roh dan jiwa itu sama. Pasti saudara dalam hati berkata seperti ini. Tapi rasanya kok ada ayatnya ya, yang membedakan antara jiwa dan roh ya. Tapi saya lupa ayatnya ada di mana. Nah, ada memang dua ayat yang seolah-olah membedakan antara jiwa dan roh, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ketika Paulus memberikan salam terakhir kepada jemaat Tesalonika begini, kiranya tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna. Nah, bukankah itu berarti bahwa jiwa dan roh itu berbeda? Salah. Tidak berbeda. Lalu kenapa dibedakan tubuh, jiwa, dan roh? Saudara harus memahami ini merupakan majas, gaya bahasa. Dan orang Yahudi kalau memberikan pengungkapan, misalnya saudara ingat enggak kata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hati, jiwa, dan kekuatan. Nanti pulang rumah ya, lihat ayat yang di Perjanjian Lama ini, di Ulangan pasal 6, dikutip di dalam Matius, Markus, Lukas. Pada waktu dikutip, isinya tidak sama. Bahkan Injil Markus mencatat itu ada 4 poin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Kalau begitu Yesus di dalam Injil Markus, tuntutannya lebih banyak daripada Yesus yang ada di Injil Matius dan Lukas. Tidak, sama saja. Karena ketika disebutkan beberapa elemen dalam diri manusia, itu maksudnya menunjukkan totalitas. Jadi ketika Paulus mengatakan kiranya tubuh, jiwa, rohmu terpelihara sempurna, maksudnya Paulus adalah kiranya engkau secara keseluruhan dipelihara secara sempurna. Tidak ada pembedaan antara jiwa dan roh. Mungkin saudara ingat juga Ibrani pasal 4 ayat 12. Ketika dikatakan firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Allah sanggup memisahkan apa? Sumsum dari sendi, jiwa dari roh, kemudian pikiran dan pertimbangan hati. Loh, bukankah sumsum sama sendi bisa dibedakan? Terutama kalau saudara makan ayam, kucingnya sudah nunggu. Nah, itu maksudnya tulangnya jangan dimakan. Saudara ambil dagingnya, begitu dapat tulangnya, langsung ujung-ujungnya yang tulang muda saudara ambil, ya kan? Begitu saudara ambil, meongnya kucing itu sudah berbeda, saudara. Sudah tidak sesemangat yang pertama. Dia meong, gitu kan. Nah, begitu saudara habiskan yang di ujung-ujung sendinya, dan saudara patahkan tulangnya, krek, gitu kan. Langsung dia meong, pergi. Nah, meongnya artinya lain. Orang kok pelit, gitu. Langsung pergi, dia. Nah, begitu tulangnya kita patahkan, sumsumnya kita sedot, gitu. Nah, karena sendi dan sumsum bisa kita bedakan, jiwa dan roh bisa kita bedakan, pertimbangan dan pikiran bisa kita bedakan, berarti jiwa dan roh berbeda. Ini pemikiran yang keliru. Kenapa saya katakan ini pemikiran yang keliru? Karena kalau saudara melihat, memisahkan antara pertimbangan dan pikiran. Bagaimana cara membedakan pertimbangan dan pikiran hati? Nggak bisa dibedakan. Ketika Paulus mengatakan membedakan jiwa, roh, sumsum, sendi, pertimbangan, pikiran, hati, maksudnya Paulus begini, tidak ada satupun yang tidak diterobos oleh firman Allah. Ini hanya gaya bahasa saja. Jadi manusia itu bukan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Makanya ada beberapa hamba Tuhan yang secara sembrono mengatakan begini, kalau rohmu tidak dibaharui oleh Tuhan, maka kamu seperti binatang, karena kamu cuma punya tubuh dan jiwa. Binatang punya tubuh, jiwa, tidak punya roh. Kalau rohmu mati, kamu seperti binatang. Saudara, ini kalimat yang sama sekali tidak sopan dan bertabrakan dengan firman Allah. Sekalipun manusia telah jatuh di dalam dosa, manusia tetap adalah gambar Allah. Manusia berbeda dengan binatang. Sama-sama punya tubuh, iya. Sama-sama punya jiwa, iya. Tapi kualitas jiwanya berbeda. Kalau kualitas jiwa binatang, begitu tubuhnya binasa, jiwanya binasa. Jiwanya tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu kualitas jiwa dari binatang. Tapi kualitas jiwa dari manusia tidak. Kita diciptakan dengan jiwa yang bisa merindukan Allah, dengan jiwa yang selalu mencari Allah dan hanya dipuaskan di dalam diri Allah. Dan ketika tubuh kita binasa, jiwa kita tetap bisa ada sampai selama-lamanya. Itu adalah konsep yang benar tentang manusia. Sehingga saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan bagian kejiwaan itu psikologi, bagian kerohanian itu adalah teologi. Konsep yang sama sekali tidak punya dasar. Manusia terdiri dari tubuh dan terdiri dari yang imaterial, jiwa atau roh. Nah, saudara, kita kembali di dalam Wahyu pasal 6 tadi, ada sebuah pemandangan yang mengerikan. Kalau saya mengatakan menarik, tampaknya kok tidak peka terhadap perasaan orang. Karena di sana dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka kata yang dipakai di sana bukan dibunuh, tetapi disembelih. Pemandangan yang mengerikan. Jiwa-jiwa mereka yang disembelih. Wah, kalau saudara melihat kata sembelih, berarti caranya bagaimana? Kepala dipegang, langsung lehernya dipotong, ya? Atau ditaruh di kayu, kemudian ada besi yang tajam, dilepaskan yang berat dari atas, boom, begitu kan, disembelih. Kalau saudara pernah waktu kecil menyembelih ayam, kalau pastikan kalau menyembelih ayam, itu pakai pisau yang tajam, ya. Jangan pisau yang tumpul, kasihan ayamnya. Sudah geli-geli, perih, akhirnya mati juga, gitu kan. Jadi pastikan
1: tajam sekali, cerak begitu kan. Saya dulu tidak tahu, kalau tajam itu takut, kasihan, nanti langsung mati gitu kan. Jadi pelan-pelan, tambah kasihan lagi kan gitu. Langsung aja, potong, brek gitu. Kalau saudara tidak tahan gitu, langsung panggil ayamnya, taruh di dekat pintu, langsung dicepres pintu. Langsung selesai begitu kan. Nah, saudara, kata sembelih itu bayangan kita adalah lehernya dipotong. Nah, ternyata kata Yunani tersembelih yang dipakai di sana yaitu sfatso, kata yang dipakai sangat umum. Sehingga penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dengan tepat menerjemahkannya bukan disembelih, tetapi dibunuh. Misalnya, kata sfatso ini dipakai pada waktu Kain membunuh Habel. Yohanes mengatakan jangan seperti Kain yang membunuh Habel adiknya, di 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Kata membunuh di situ adalah kata menyembelih. Padahal kalau saudara ingat ceritanya di Kejadian pasal 4, Kain membunuh Habel dengan cara apa? Mengajak adiknya pergi ke padang. Kemudian mereka bertarung menggunakan pedang. Tidak kan? Kain memukul Habel dari belakang. Setelah dipukul dari belakang, baru dibunuh. Tidak ada keterangan Kain kepalanya dipenggal. Tidak ada. Kata swatso juga muncul di dalam kitab Wahyu beberapa kali. Di pasal 5 ayat 6, ayat 9, ayat 12, pasal 13 ayat 8. Merujuk kepada anak domba yang tersembelih, yaitu Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus matinya bukan disembelih, tetapi tetap dikatakan anak domba yang tersembelih. Jadi tersembelih itu bukan berarti kepalanya dipotong, tidak selalu begitu. Di pasal yang ke-13 ayat 3, coba kita lihat pasal 13 ayat 3, kata swatso juga muncul di sana. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Luka yang di sana itu adalah luka yang disebabkan oleh penyembelihan dalam bahasa aslinya. Tetapi kalau orang disembelih, kenapa yang luka kepalanya? Harusnya kalau disembelih masih hidup, yang luka adalah lehernya. Memang kata sembelih itu artinya tidak selalu lehernya terpotong. Lah kalau begitu, siapa jiwa-jiwa yang tersembelih di bawah mesbah ini? Siapa orang-orang ini? Saudara, tersembelih itu menunjukkan sebuah penderitaan. Jadi orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang menderita selama di dunia. Saya percaya 100% bahwa semua orang Kristen yang hidup di dunia adalah orang yang menderita. Karena Alkitab mengatakan, contohnya, Lot orang yang benar, yang selalu menderita karena tingkah laku orang sejamannya yang tidak benar. Saudara, kalau saudara jadi orang benar, saudara jadi orang percaya, saudara melihat orang lain berbuat dosa, seharusnya saudara menangis. Seharusnya saudara tidak pernah merasa nyaman ada di dalam dunia yang rusak oleh dosa. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan, aku enak-enak saja kok hidup di dalam dunia, tidak ada masalah. Mungkin engkau memang bukan anak Allah. Mungkin gaya hidupmu adalah gaya hidup duniawi. Saya pernah mengatakan, kalau engkau dalam sehari tidak pernah dicobai iblis, tidak pernah diganggu iblis, maka kemungkinan engkau anak-anak iblis. Kalau anaknya tidak pernah diganggu, diajak main sama iblis. Tapi kalau kita anak-anak Allah, pasti tiap hari iblis membuat kita susah, mencobai kita, berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan Yesus sendiri mengatakan, dunia membenci kamu. Kita ini dianiaya dalam banyak hal. Sekalipun secara fisik kita tidak terancam, tetapi secara konsep, ada begitu banyak konsep yang melawan firman Allah yang ada di sekitar kita, dan seharusnya orang Kristen tidak bisa merasa tenang. Seharusnya orang Kristen tidak bisa merasa senang hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dan itulah kita. Kita adalah orang-orang yang menderita. Menderita karena apa? Di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 tadi dikatakan, menderita karena firman Allah dan kesaksian. Kata firman Allah dan kesaksian muncul bersamaan beberapa kali. Misalnya Yohanes di dalam pasal pertama ayat 2 dan 9, dia mengatakan begini, aku Yohanes karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus Kristus. Jadi firman Allah itu temannya kesaksian.
0: Mengapa bukan cuma satu? Mengapa di bagian ini munculnya dua di pasal 6 ayat yang ke-9? Bedanya apa karena firman Allah dengan karena kesaksian? Bedanya ada di pasal 12 ayat 17. Coba kita lihat pasal 12 ayat 17. Ayat ini membantu kita untuk mengerti apa bedanya karena firman Allah dan karena kesaksian. Ayat 17 dari pasal 12. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dengan kata lain, menaati firman Allah saja, mempelajari firman Allah saja tidak cukup bagi kita. Orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk belajar firman Allah, memuaskan pengetahuan kita dengan firman Allah, bukan hanya diundang Allah, diajak Allah untuk menaati firman, tetapi juga untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Kita bukan hanya terima firman untuk kita, tapi terima firman untuk orang lain. Itulah panggilan Allah bagi kita. Allah tidak memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang pintar, tetapi Allah memanggil kita untuk membagikan kepintaran kita kepada orang lain. Pengetahuan yang kita pelajari dari firman Allah, kita berikan kepada orang lain. Resikonya besar, benar, resikonya besar. Ketika kita bersaksi, maka ada resiko. Kalau saudara cuma belajar firman, resikonya apa? Paling banyak. Belajar firman resikonya adalah sakit kepala. Benar? Ya benar ya, cuma sakit kepala. Aduh, susahnya setengah mati ya. Hidup sudah susah, ternyata ada yang lebih susah ya. Yaitu belajar bahasa Yunani dan Ibrani. Tapi kalau saudara memberi kesaksian, itu susahnya bukan cuma sakit kepala. Bisa jadi engkau kehilangan kepala. Resikonya besar. Tapi tahu tidak? Bahwa ada kuasa yang besar di dalam kesaksian. Dan saya ketika mempersiapkan ini, saya membaca kitab Wahyu, saya kagum dengan kuasa kesaksian kita. Mari kita lihat pasal 12 ayat 10 dan 11. Wahyu 12 ayat 10 dan 11, saya bacakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yaitu iblis yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11 baca sama-sama. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi pendakwa kita iblis itu dikalahkan, dilemparkan ke bumi di dalam kehinaan, bukan hanya karena darah anak domba, tetapi juga karena kesaksian kita. Luar biasa. Apakah tidak cukup darah anak domba dan Kristus sendiri bisa melakukan? Pasti bisa. Tetapi di dalam kedaulatan Allah yang besar, Allah itu sudah mengatur bahwa iblis akan jatuh. Itu bukan hanya oleh darah anak domba, tetapi juga oleh kesaksian hidup orang-orang Kristen. Ada resiko yang besar, tetapi kalau resiko yang besar itu dibarengi dengan sebuah hal yang indah, maka resiko itu patut untuk kita ambil. Paling-paling loh kita mati. Paling-paling kita kehilangan tubuh kita. Paling-paling tubuh kita dibakar. Paling-paling kita menjadi cacat. Paling-paling ya kita kehilangan tubuh kita, kita mati. Tetapi mereka tidak bisa membunuh jiwa kita. Begitu kita mati, jiwa kita ada di mezbah di sana. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Yang menarik, di dalam meterai yang kelima ini adalah, ketika ditemukan, dilihat oleh Yohanes, jiwa-jiwa itu ada di bawah mezbah. Ini cukup aneh. Jiwa di bawah mezbah. Jelas mezbah di sini bukan mezbah bakaran penebus dosa. Karena hanya Kristus yang kematiannya menebus dosa semua manusia. Lalu ini mezbah apa? Dan ini korban apa yang dipersembahkan di sana? Nah, ada dua kemungkinan. Karena di dalam Alkitab itu memang ada dua ritual persembahan korban yang pada waktu dilakukan, darahnya itu disiramkan di bawah mezbah. Jadi kalau saudara lihat mezbah, itu kan ada solid rock begitu, batu yang keras sampai ke bawah. Nah, di bagian yang di bawah itu, kaki mezbah,
1: disiramkan darah. Dan itu terjadi pada dua ritual. Yang pertama adalah pada waktu ritual dedikasi para imam. Dedikasi keluarga Harun, yaitu di dalam Keluaran 29 ayat yang ke-12. Di situ ketika mereka dipersembahkan sebagai imam melayani Tuhan secara khusus, maka dibakarlah korban dan darah dari korban itu disiramkan di kaki mesbah. Ada yang mengatakan ini gambarannya adalah dedikasi para imam. Karena ada kata jubah. Nanti kalau saudara membaca berikutnya, orang-orang yang jiwanya ada di bawah mesbah diberikan jubah putih. Sama seperti pada waktu dedikasi para imam, Harun dan anak-anaknya diberi jubah keimaman. Ada kaitan dengan jubah. Tetapi ada yang lain yang menafsirkan ini sebetulnya bukan acara dedikasi para imam, tetapi korban ukupan. Jadi ada macam-macam korban, salah satunya adalah korban ukupan di dalam Imamat pasal yang ke-7. Nah, di dalam Imamat pasal yang ke-7, di situ dikatakan ada wangi-wangian yang dibakar, ada binatang yang dipersembahkan, setelah itu darahnya disiramkannya di kaki mesbah. Nah, ini mungkin sesuai dengan konteks Wahyu pasal 6 tadi. Karena kalau kita lihat, nanti jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah, mereka kan berdoa. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak membalaskan darah kami. Nah, doa-doa orang kudus ini, kalau di dalam kitab Wahyu, digambarkan seperti bau-bauan yang wangi. Seperti kemenyan. Coba kita lihat misalnya. Pasal 5 ayat 8. Pasal 5 ayat yang ke-8. Secara cepat saya bacakan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Kemudian dikatakan, itulah doa orang-orang kudus. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 yang tadi kita sudah baca. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Jadi ada pedupaan di sana, bau wangi-wangian dan itu digambarkan doa orang-orang kudus seperti itu. Kalau memang jiwa-jiwa itu adanya di bawah mesbah dan jiwa-jiwa itu berdoa kepada Allah, mungkin itu merujuk kepada ritual korban ukupan. Mana yang benar sulit untuk dipastikan. Tapi sebagian besar penafsir memilih alternatif yang kedua. Bahwa ini konteksnya adalah korban ukupan. Ketika orang-orang Israel, umat Allah diperintahkan untuk memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar korban penebus dosa. Korban ukupan yang memuliakan Tuhan, yang membuat Allah berkenan, yang kalau Allah mencium bau wangi-wangiannya, Allah menjadi puas. Nah, saudara, setiap hidup orang percaya harus menjadi wewangian di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup sebagai kemenyan yang Tuhan nikmati. Kalau engkau mati, matinya pun harus menjadi kemenyan yang baunya Tuhan nikmati. Baik hidup, baik mati. Kita semua harus menjadi korban bagi Allah kita. Sekarang kita sampai pada isi doa dari jiwa-jiwa yang ada di mesbah itu. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10, kita baca kembali teks utama kita. Apa yang dilakukan oleh jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah itu, ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, kita seringkali memegang pandangan populer yang lain, yang juga keliru, yaitu begini. Kalau orang mati, orang itu istirahat. Benar ya? Setuju enggak? Kalau orang mati itu, orang itu istirahat ya? Benar, istirahat. Setelah istirahat orang itu ngapain? Kerja lagi gitu. Maksudnya istirahat itu apa? Banyak orang mengatakan istirahat ya berarti nanti kerja lagi. Ada orang mengatakan istirahat itu berarti pasif. Alkitab menggambarkan orang mati itu seperti tidur. Ada banyak ayatnya, saya sudah tuliskan di LCD. Bahwa kata mati atau meninggal dunia di dalam Alkitab, bahasa aslinya adalah tidur.
0: Tetapi pada saat dipakai kata tidur, artinya apa? Pada saat dikatakan tidur, artinya kan bisa begini. Bisa tidak sadar. Ada di sini yang tidur sadar. Saya kadangkala tidur itu bisa sadar. Kalau saya ada deadline yang harus saya kerjakan dan tidak selesai, saya pikirannya sudah pusing, stres, tidak ada ide, saya tidur, itu saya separuh tidur. Jadi beberapa kali begitu saya separuh tidur gitu, saya bayangkan itu tugasnya sudah selesai. Terus langsung bangun, saya kerjakan, selesai memang. Jadi idenya itu muncul pada waktu tidur. Wah, kan ada ayatnya kan ya, Tuhan memberikan berkat kepada orang benar pada waktu tidur. Karena itu marilah kita tidur. Oh, ini orang malas ini. Tidak usah belajar, mari kita tidur. Tuhan memberikan ide pada waktu kita tidur. Nah, kalau digambarkan tidur, apakah artinya kita tidak sadar? Bukan. Tidur itu istirahat. Itu artinya cuma begini, sementara. Lazarus ketika mati di Yohanes 11, Yesus mengatakan, Lazarus saudara kita sedang tidur. Maksudnya itu ya mati, tapi karena tidur di situ, maksudnya adalah sebentar lagi akan dibangkitkan. Maka tidur itu bukan berarti tidak sadar. Jadi jangan sampai kita punya konsep begini, pada saat nanti kita mati, kita ini dalam keadaan membeku. Jadi sudah diam di satu tempat, tidak sadar. Loh, terus kita melakukan apa di sana? Ya tidak melakukan apa-apa. Pokoknya kita mati, ya sudah kita diam gitu terus. Itu konsep yang keliru. Begitu kita mati, langsung di surga. Begitu di surga kita melakukan apa? Jangan bilang di surga diem terus. Istirahat. Nanti Tuhan datang. Kenapa kamu tidak memuji aku? Capek di dunia sudah muji Tuhan. Masa tidak boleh istirahat dulu? Nanti sama Tuhan diturunkan lagi. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Tapi itu konsep yang keliru. Kita punya konsep kalau kita mati itu disebut istirahat. Mati itu disebut tidur. Berarti nanti kita waktu mati, kita tidak sadar. Salah itu. Orang ini sadar kok. Jiwa-jiwa ini sadar. Bahkan dia berkomunikasi dengan Allah. Tapi apa yang mereka ucapkan, ini membingungkan kita. Karena mereka seakan-akan menuntut balas. Sedangkan Alkitab mengajarkan apa? Kalau engkau difitnah, hendaklah engkau memberkati. Kalau engkau dianiaya, hendaklah engkau memberkati. Wah, gambaran yang kita temukan di Wahyu pasal 6 ayat 9 mengagetkan kita. Wah, karena kan kita membayangkan jiwa-jiwa ini kalau ada di surga, sebetulnya bukan sedang komplain dengan suara nyaring, bukan. Tapi dia sedang menyanyi dengan suara nyaring sambil tangannya buka begini. Curahkan berkat. Mungkin itu. Ternyata tidak loh. Ternyata tidak. Mereka sedang berkanya begini, Tuhan berapa lama lagi engkau tidak menghakimi dan tidak membalas. Berarti orang-orang di surga masih memikirkan pembalasan dendam ya. Tidak jauh beda dengan kita ya. Wah, berbahagialah kita yang suka mendendam. Karena kita punya teman dan kita masih bisa simpan dendam kita sampai ke surga. Keliru, salah. Jiwa-jiwa ini sebetulnya tidak menuntut pembalasan. Ada beberapa alasan mengapa ini tidak salah, tidak dosa. Saudara perhatikan, yang mereka doakan itu apa? Mereka kan datang kepada Tuhan menyerahkan, Tuhan, berapa lama lagi sih engkau tidak menghukum? Mengapa mereka itu datang kepada Tuhan? Karena mereka percaya bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan, maka mereka justru menaati firman Tuhan itu. Datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini bagianmu loh ya, bukan aku. Mereka tidak berdoa begini, Tuhan penguasa yang agung, yang benar, yang suci, yang berkuasa, izinkan kami turun sebentar ke bumi, membasmi mereka semua. Setelah puas, kami naik lagi. Tidak kan? Mereka berdoanya, ya Bapa penguasa yang benar dan kudus. Berapa lama lagi? Justru mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena mereka tahu pembalasan itu bukan hak kita. Tapi haknya Tuhan. Karena Tuhan yang punya hak, ya kita datang dong kepada Tuhan. Alasan yang lain mengapa saya yakin ini bukan sebuah dosa adalah karena kalau kita bandingkan dendam kita, mengharapkan yang buruk,
1: terjadi atas musuh kita. Itu perasaan kita apa? Kalau saudara sedang mengharapkan musuh kita tertimpa kemalangan, perasaan yang ada dalam hati kita apa perasaannya? Apa? Luka, marah, benar ya? Sakit. Tapi di surga, di Wahyu 21 dikatakan, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Jadi jiwa-jiwa ini tidak merasa terluka, tidak merasa sakit kok. Bahkan ketika mereka dianiaya, mereka dapat kemuliaan kok. Maksud mereka akan protes? Tidak. Ini bukan muncul dari sebuah luka, muncul dari sebuah kemarahan. Tidak. Di Wahyu pasal 21 ayat 27 dikatakan, tidak ada yang berbuat jahat di surga. Berarti ini bukan dosa. Justru yang terjadi sebaliknya. Orang-orang ini sedang menunjukkan hasrat yang besar untuk membela kemuliaan Allah. Nah, kita tidak bisa memahami ini dengan baik. Karena kita belum melihat kemuliaan Allah sampai pada tingkat yang maksimal. Kalau mereka sudah ada di surga, melihat Allah, bertemu muka dengan Allah, menikmati kemuliaan Allah yang besar di surga, mereka hasratnya untuk Allah itu lebih besar daripada kita yang cuma menikmati cicipan dari kemuliaan Allah di bumi ini. Makanya dari seruan mereka terlihat kalau mereka tuh hasratnya untuk Allah, bukan untuk mereka. Ini berbicara tentang Allah yang harus dimuliakan, bukan mereka yang harus dipuaskan. Mereka memanggil Allah dengan sebutan penguasa. Beberapa bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya bukan cuma penguasa, tetapi sovereign Lord. Tuhan yang berdaulat, karena kata Yunani yang dipakai di sana, hot despotes, itu artinya adalah sovereign Lord. Tuhan yang berdaulat. Kemudian ditambahkan yang kudus dan benar. Kalau penerjemah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sedikit beda dengan mayoritas versi Inggris. Mayoritas versi Inggris itu membagi jadi dua. Penguasa yang berdaulat, koma, yang kudus, dan yang benar. Tapi kalau LAI, menggabung semuanya. Ya penguasa yang kudus dan benar. Menurut saya, Lembaga Alkitab Indonesia dalam hal ini kurang sempurna. Karena ada artikel di depan kata sovereign Lord, di depan kata despotes ada artikel ho, berarti ini berdiri sendiri. Di depan kata yang kudus dan benar ada kata artikel lagi di sana, ho hagios kai aletinos. Jadi ada artikel dua yang muncul, sehingga kita harus membedakan keduanya. Pertama, Allah itu adalah penguasa yang berdaulat. Yang kedua adalah Allah kita itu Allah yang kudus dan benar. Kalau Allah disebut sebagai penguasa, maka Allah bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia mengontrol semua yang terjadi di bumi maupun di surga. Kalau dikatakan bahwa Allah itu kudus, berarti dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Dia tidak tahan dengan dosa. Habakuk pernah mengatakan, ya Tuhan Allah yang maha kudus, matamu terlalu suci untuk melihat dosa. Allah itu kalau lihat dosa, benar-benar tidak tahan. Siapa di sini yang suka kebersihan? Saya tidak termasuk di antaranya dulu. Jadi waktu saya tinggal di asrama, waduh, teman sekamar saya itu sangat menderita sekali, saudara, sangat menderita. Karena saya itu kalau nyuci, tidak tentu seminggu sekali saya mencuci. Jadi semuanya kalau sudah tidak ada baju lagi, baru saya mencuci. Nanti kalau saya sudah mencuci, waduh malesnya setengah mati, pakai tangan begini kan, cur gitu. Akhirnya saya taruh di ember yang agak besar begitu kan. Kemudian saya kasih deterjen, kasih sabunnya semua, lengkap. Saya bawa buku, saya jalan-jalan. Saya jalan-jalan keliling sambil baca buku. Jadi pakaian bersih, otak cemerlang gitu loh. Ini alasan orang males soalnya. Nah, saya menemukan beberapa teman yang hidupnya tuh suka kebersihan, sangat menderita sekali loh, saudara. Ada teman saya itu seperti wanita, bersih setengah mati. Jadi baju itu dipakai cuma sekali, setelah itu dicuci. Nanti kalau dia pakai apa, ditaruh di tempatnya, semua rapi gitu. Bertemu dengan saya, waduh dia angkat tangan luar biasa, nggak tahan dia, saudara. Jadi dia kalau habis tidur, spraynya itu bisa licin, bisa rapi, begitu loh, saudara. Saya tidur gitu, cepet-cepet doa pagi kan, spraynya lupa, enggak dirapikan. Ibu asrama saya datang, langsung dibuka gini sekalian, cret, ditinggal. Saya enggak bersihkan, tidurnya di atas spray yang masih sisa itu. Jadi tidurnya begini kan. sampai akhirnya spraynya dibuang semua sama ibu asrama saya. Saya tidur di atasnya, saudara, tanpa spray gitu kan. Kemudian dia saking marahnya, langsung ditarik sebagian kasurnya, taruh di bawah, sebagian masih ada di tempat tidur. Saya sengaja, dulu usil soalnya. Jadi saya tidur di separuh yang masih ada di tempat tidur itu loh, saudara. Akhirnya dia marah, ditarik semuanya ada di lantai. Saya tidur di lantai juga. Akhirnya dia berhenti mengganggu saya. Ya. Orang yang suka kebersihan itu pasti tidak tahan dengan kekotoran. Benar ya? Tuhan itu Maha Kudus. Berarti dia tidak tahan dengan dosa. Kalau ada orang yang berdosa menganiaya orang benar, Tuhan tahan enggak? Enggak tahan. Nah kalau Tuhan benar artinya apa? Kalau penguasa dia mengontrol, bisa melakukan apapun yang dia mau. Kalau dia kudus berarti tidak tahan dengan dosa. Kalau dia benar berarti Allah itu memegang janjinya. Bukankah Tuhan mengatakan pembalaskan adalah hakku. Aku akan menuntut balas kepada semua orang yang melakukan kejahatan. Allah pasti menggenapi firman-Nya. Jadi jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah ini sebetulnya bukan sedang berkata begini, Tuhan, aku ngelihat mereka tuh sakit hati terus loh Tuhan. Mosok di surgaku ya sakit hati terus. Mbak Tuhan hukum mereka supaya kami enggak sakit hati. Ini bukan masalah perasaan mereka. Ini bicara tentang apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi ini tidak dosa. Sebuah hasrat yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Nah jawaban Tuhan apa? Mari kita lihat saudara, jawaban Tuhan di pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Mari kita lihat. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi mereka berdoa dan nanti kalau saudara membaca terus kitab Wahyu, saudara akan menemukan doa mereka dijawab. Tapi nanti dijawab, semuanya dihakimi oleh Tuhan. Sementara menunggu itu di Wahyu pasal 19 ayat 2 itu nanti realisasinya, mereka diberi dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah diberi jubah putih. Jadi mereka berteriak lantang, berapa lama lagi ya Tuhan? Tuhan datang kasih jubah putih itu. Apa maksudnya diberi jubah putih? Di sini ada penekanannya, masing-masing diberi jubah putih. Berarti tidak ada yang terlewatkan. Tuhan tidak berkata begini, hei kamu semua, jangan teriak-teriak gitu dong. Nih tak kasih hadiah, itu di lemari ada banyak jubah, kamu ambil sendiri gitu kan. Kalau ambil sendiri belum tentu kebagian soalnya. Tapi di sini masing-masing diberikan jubah putih. Seolah-olah tidak ada yang ketinggalan. Semua kesusahan kita di dunia, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan lihat, perhatikan setiap kesusahan kita. Dan apa artinya diberi jubah putih? Saudara yang tidak suka warna putih, waduh langsung berkata, aduh Tuhan ini tes warnanya kok kurang bagus ya. Coba kalau ungu, waduh kan rasanya tuh luar biasa. Kenapa kok putih? Saya enggak suka putih. Apalagi ibu-ibu paling tidak suka kalau anaknya pilih baju warna putih. Benar atau betul? Karena kotor gitu. Paling suka yang hitam. Jadi kalau kotor tidak kelihatan. Tahu-tahu warnanya sudah abu-abu begitu kan ya. Ganti warna. Tapi tidak tahu kalau itu kotor gitu kan. Begitu di brek gitu langsung hitam lagi. Ternyata debu semua kan. Nah kenapa diberi jubah warnanya putih? Di dalam kitab Wahyu putih itu muncul berkali-kali jubah putih. Dan artinya jubah putih itu ada beberapa. Artinya itu bisa kemenangan. Di pasal 3 ayat 5 Tuhan mengatakan, barang siapa menang akan kuberi jubah putih. Saudara ingat kalau menonton film Kolosal tentang kekaisaran Romawi, tiap kali menang perang, perayaannya mereka memakai pakaian putih. Pakaian putih itu adalah tanda kemenangan. Nah pakaian putih itu juga muncul di dalam kitab Wahyu yang berarti kesucian. Di pasal 3 ayat 18, pasal 7 ayat 9, ayat 13 dan 14. Coba kita lihat salah satu saja. Di pasal 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan perhatikan, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Supaya dosa-dosamu tidak terlihat, engkau diberi jubah putih. Jadi jubah putih itu berbicara tentang kesucian, kemenangan, kesucian.
0: tetapi juga berbicara tentang kehormatan. Coba kita lihat pasal 4 ayat 4. Celakalah saudara kalau saudara tidak suka warna putih. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi bajunya putih dikaitkan dengan mahkota emas, lambang kehormatan, kesucian, kehormatan, dan kemenangan. Itu yang akan diberikan kepada orang-orang Kristen yang mau menderita bagi Kristus. Saudara mungkin kecewa, aduh cuma jubah putih. Tidak ada yang lain aksesorisnya atau apa. Tidak ada jam, tidak ada cincin kah? Jubah putih itu harus saudara syukuri. Karena tidak semua orang layak mengenakan pakaian putih. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, pasal 3 dan ayat 4 kita baca. Pasal 3 ayat 4, ini bagus sekali saudara. Pasal 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku. Wah, berjalan dengan Tuhan. Dalam pakaian putih. Baca sama-sama. Karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi tidak sembarangan saudara pakai pakaian putih itu kalau Tuhan tidak anggap layak. Saudara tidak bisa dapat jubah putih. Jadi kalau Tuhan memberi kita jubah putih, itu berarti kita dianggap layak oleh Tuhan. Ini sukacita yang besar bagi kita. Jadi pada waktu mereka komplain, jiwa-jiwa yang di bawah mesbah komplain, Tuhan berapa lama lagi? Kalau bisa dibilang komplain, maka Tuhan berkata, sini satu-satu maju, dikasih jubah putih. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, Tuhan bilang begini, istirahatlah sedikit waktu lagi. Sampai nanti jumlah saudara dan hamba-hamba Allah yang mengalami nasib seperti kamu, yaitu menderita, dianiaya, itu sampai jumlahnya genap. Kalau kita sedang tanya, Tuhan berapa lama lagi? Harusnya jawaban kita apa? Kalau ada anak, tanya kepada kita kan? Anak kecil itu kan konsep waktunya dengan kita beda. Makanya ada anak kecil itu diajak papahnya pergi ke luar negeri. Pertama kali ke luar negeri naik pesawat. Dia umurnya 4 tahun. Dia tanya papanya, "Pah, sudah sampai?" "Belum, tunggu aja." Terus tanya lagi, "Pah, sudah sampai?" "Belum, tunggu aja." Bangun tidur, tanya lagi, "Pah, sudah sampai?" "Belum, tunggu aja." Akhirnya anak kecil ini bingung, tanya terus, "Belum," terus gitu. Akhirnya pertanyaan terakhirnya begini, "Pah, waktu sampai ke sana umurku tetap 4 tahun atau enggak?" Karena bayangkannya itu jauhnya setengah mati. Nah biasanya kalau kita tanya, berapa lama lagi? Jawaban orang itu apa? Tunggu. Tapi aneh, di sini Tuhan tidak bilang tunggu. Di sini Tuhan bilang apa? Istirahatlah. Loh aneh ya, harusnya kan tunggu tuh ya. Kok istirahat? Ternyata istirahat dengan tunggu itu lain. Kata istirahat muncul di dalam kitab Wahyu, di dalam ayat yang terkenal ini. Yaitu di dalam pasal 14 ayat 13. Secara hurufiah saya terjemahkan begini. Pasal 14 ayat 13. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Dalam bahasa Yunaninya begini, diberkatilah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dengan kata lain, pada waktu dikatakan beristirahat, itu artinya begini. Berada di dalam keadaan diberkati. Berada di dalam keadaan yang diberkati. Nikmatilah apa yang engkau sudah berikan. Maksudnya Tuhan itu begitu. Nikmati, ini bukan menunggu. Kalau menunggu itu hati kita cemas. Kalau menunggu itu sesuatu yang tidak enak. Kesana, kemari, seperti setrikaan. Tidak. Tuhan berkata, istirahatlah kok. Nikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Sampai kapan? Tuhan bilang, sedikit waktu lagi. Kira-kira sedikit waktu lagi itu berapa lama? Di dalam kitab Wahyu, sedikit waktu itu muncul 3 kali. Dan pada waktu muncul di tempat yang lain, di pasal 12 ayat 12, di pasal 20 ayat 3, sedikit waktu lagi itu maksudnya gini. Dari saat Kristus datang pertama sampai Kristus datang yang kedua, itu sedikit waktu. Haleluya ya. Jadi sedikit waktu itu maksudnya adalah bukan hitungan bulan,
1: Tapi sejak Kristus datang pertama sampai nanti dia datang kembali yang kedua, itu artinya sedikit waktu. Jangan komplain, itu kok sedikit. Lah Tuhan itu di surga enggak punya jam tangan nih, enggak punya jam dinding. Jadi kalau saudara mau mengingatkan Tuhan, Tuhan ini sudah lama, nanti pada waktu mati pastikan ya, mati dalam keadaan menggenggam kalender dan pakai jam tangan. Jadi nanti kalau di surga Tuhan tanya, "What time is it?" gitu kan. Terus diomongi, "Wah, ini tahun berapa?" "Wah, sudah lama ya." Tuhan ingat gitu kan. Hitungan Tuhan itu beda dengan hitungan kita. Tuhan kan pernah berkata 1000 tahun satu harinya kita. Satu harinya Tuhan 1000 tahunnya kita. Tuhan enggak bisa diatur oleh waktu. Ada seorang Kristen yang sok pinter, sok rendah hati, berkata begini kepada Tuhan, "Tuhan, bagimu tuh satu hari sama seperti 1000 tahun ya?" "Iya, 1000 tahun sama seperti satu hari ya?" "Iya." "Tuhan, boleh aku minta?" "Boleh, kamu minta apa?" Dia bilang, "Tuhan, aku gak usah minta banyak-banyak lah, aku minta $1 aja." Karena dia mikir, satu hari kan 1000 tahun ya, kalau $1 banyak kan? Tuhan tersenyum dan menjawab begini, "Enggak apa-apa, kamu tunggu sebentar ya, wait a second." Ditunggu, enggak dapat. "Loh Tuhan, katanya tunggunya 1 detik, wait a second." Tuhan bilang, "Iya, bukan detikmu, detikku." Hitung aja, kalau 1 hari 1000 tahun, kalau 1 detik berapa tahun? Waktunya Tuhan beda dengan waktunya kita. Nah Tuhan bilang sedikit waktu lagi. Sampai apa? Sampai jumlah saudara-saudaramu itu genap. Jadi jumlah orang percaya itu sudah ditentukan Allah dari awal. Ditunggu Allah sampai genap baru selesai. Kira-kira sampai genapnya kapan? Wahyu pasal 7 mengatakan begini. Nanti di surga ada kumpulan banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. Waduh kalau gitu masih lama ya. Ya tunggu aja, menikmati aja istirahat, menikmati situasi keadaanmu diberkati Tuhan. Tunggu aja, nikmati apa yang ada. Nah saudara, ayat ini tampaknya tidak membuat saudara bersuka cita. Tapi saudara jangan khawatir, kan saudara belum ada di surga kan. Nanti kalau sudah di surga, saudara tidak bisa sedih. Karena keadaanmu yang diberkati, melihat kemuliaan Tuhan senantiasa akan menghapus semua jerih payahmu, akan menghapus semua kegundahan hatimu. Di surga kita tidak bisa berkata hatiku galau, nggak bisa. Karena di surga kita akan selalu merasakan sukacita dari Tuhan. Nah saudara, hari ini kita belajar bahwa jiwa atau roh kita tidak pernah bisa mati. Manusia hanya bisa membunuh fisik kita, tubuh kita, tapi tidak pernah bisa membinasakan jiwa kita, roh kita, tidak bisa. Karena itu, saudara, jangan takut dengan kematian. Saudara yang tambah usia, jangan takut dengan kematian. Jadi orang Kristen waktu menatap kematian, tidak boleh seperti orang yang bukan Kristen, yang ketakutan, mengeluh, seolah-olah engkau sedang menderita. Tidak, tapi engkau bersuka cita. Karena engkau tahu, sekalipun tubuhmu binasa, jiwamu terpelihara sempurna di tangan Tuhan. Saya juga menantang kita, perhatikan jiwamu, rohmu, beri makan jiwamu, rohmu, lebih daripada engkau memperhatikan fisikmu. Tidak salah engkau tampil cantik, tampil ganteng, tampil menawan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak hartamu yang kamu pakai untuk hal-hal rohani daripada untuk hal-hal yang sementara yang nanti akan dibinasakan. Sore ini, mari kita bersyukur. Tuhan menciptakan kita bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan jiwa. Dan jiwa ini sudah ditebus oleh Tuhan. Dibaharui terus, diberi sukacita. Bahkan ketika kita mati, jiwa kita akan menerima kemuliaan yang besar, kebahagiaan sempurna di dalam surga. Mari kita tunduk kepala. Kita bersyukur

Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut,

keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar dua hal, bagaimana kita memuliakan Allah. Memuliakan Allah berarti menikmati Dia dalam arti puas dengan Dia. Memuliakan Allah juga berarti mengucap syukur kepada Dia. Dan hari ini kita akan melihat empat cara yang lain bagaimana kita memuliakan Allah. Yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah. Kata worship di dalam bahasa Inggris, kata ibadah, sebetulnya berasal dari bahasa Inggris kuno, worthship. Worth berarti kelayakan, kepantasan. Kemudian diberi kata ship untuk kata benda. Berarti ketika kita beribadah kepada Allah, sebetulnya esensinya adalah kita mengakui, kita menyadari bahwa Allah memang layak untuk menerima pujian kita, layak untuk diagungkan di tengah ibadah kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para penghuni surga. Di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11 dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Di dalam Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-12 juga dikatakan, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Ibadah tidak bisa dipisahkan dari satu kata, yaitu kelayakan. Kelayakan Allah untuk dipuji dan diagungkan. Pada saat kita beribadah kepada Allah, itu adalah salah satu cara kita untuk memuliakan Dia. Yang kedua, cara kita memuliakan Allah adalah dengan cara menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita. Menyelesaikan rencana Allah yang spesifik di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-4, Tuhan Yesus di dalam doanya mengatakan, "Ya Bapa, aku telah memuliakan Engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku." Memuliakan Allah bagi Tuhan Yesus adalah menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Saudara, kita ketika setia mengetahui, bergumul dengan kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam hidup kita, rencananya yang spesifik untuk hidup kita, dan kita terus berjuang untuk merealisasikan rencana itu dengan anugerah Tuhan, maka ketika rencana itu selesai, maka kita sudah memuliakan Allah. Yang ketiga, cara kita memuliakan Allah bukan hanya melalui beribadah kepada Dia, bukan hanya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rencananya di dalam hidup kita, tetapi memuliakan Allah itu juga berarti kita menggunakan semua yang kita miliki untuk kepentingan Allah. Menggunakan segala sesuatu yang kita miliki untuk kemuliaan Allah. Saudara, Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-20, dia mengatakan, "Karena bagiku hidup atau mati tidak masalah." Bagi Paulus yang paling penting adalah Kristus dimuliakan. Jadi Paulus sangat memahami, memuliakan Allah itu bukan masalah kita hidup atau kita mati. Bukan masalah kita memiliki sesuatu atau kita tidak memiliki sesuatu. Bahkan ketika kita mati, kita bisa memuliakan Allah. Ketika kita hidup, kita harus memuliakan Allah. Ketika kita memiliki sesuatu, kita bisa memakai untuk kemuliaan Allah. Bahkan ketika kita tidak memiliki sesuatu pun, kita bisa tetap memuliakan Allah. Apapun yang ada dalam diri kita, kita harus pakai untuk memuliakan Allah. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, Paulus memberikan nasihat di ayat yang ke-20, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah sudah memberikan kita tubuh, sudah menebus tubuh kita dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Makanya kita harus memakai untuk memuliakan Dia. Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-9 juga mengajarkan, muliakanlah Allah dengan hartamu.
Berarti apapun yang kita miliki, bagaimanapun keadaan kita, kita harus memuliakan Allah. Ini adalah cara kita memuliakan Dia, yaitu menggunakan apapun yang kita miliki untuk kepentingan Allah, untuk kemuliaan Allah. Yang keempat, bagaimana cara kita memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan hanya kita beribadah kepada Dia. Memuliakan Allah bukan hanya menyelesaikan rencananya di dalam hidup kita. Memuliakan Allah bukan hanya menggunakan apapun yang ada dalam diri kita untuk kepentingannya Dia. Tetapi memuliakan Allah juga berarti menaati perintah-perintah-Nya. Paulus menasihati kepada para hamba di surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Supaya mereka selalu jujur, supaya mereka selalu tulus dan setia. Dan Paulus mengatakan dengan demikian mereka memuliakan Allah. Saudara, ketika kita memiliki integritas hidup, kita memuliakan Allah. Dan orang lain juga nanti didorong untuk memuliakan Allah. Di dalam Matius pasal yang kelima, ketika Tuhan Yesus mengingatkan para pengikutnya sebagai terang dunia, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kepada jemaat di Korintus, di 2 Korintus pasal 9, Paulus juga menasihati mereka supaya melalui ketaatan mereka terhadap ajaran Injil, mereka memuliakan Allah. Paulus pun juga mengatakan, aku ingin supaya aku memuliakan Allah, Allah dipermuliakan di dalam hidupku. Nah, saudara, apa yang kita lakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, itu memuliakan Allah. Dan saya akan tutup dengan membacakan Amsal pasal yang ke-14 untuk saudara. 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Dia. Hidup kita yang saleh, kita membela orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, memuliakan Allah. Hidup kita yang tidak saleh, berarti membawa aib untuk nama Allah. Nah, saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah memuliakan Allah? Sudahkah kita beribadah kepada-Nya dengan kesungguhan, dengan antusiasme? Sudahkah kita menyelesaikan rencananya di dalam hidup kita? Sudahkah kita menggunakan semua yang kita miliki untuk kemuliaan Allah? Dan sudahkah kita menaati perintah-perintah-Nya? Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Kita hidup di sebuah masa dan di sebuah tempat yang membedakan antara asli dan tidak asli bukan merupakan kebutuhan utama bagi kita. Kalau kita diperhadapkan untuk membeli dua barang dengan kegunaan yang sama, yang satu asli, yang satu palsu, dengan harga yang begitu banyak berbeda, maka biasanya kita berpikir lebih secara praktis, pilih yang palsu. Toh tujuannya juga sama. Maka dari itu, tidak banyak orang Indonesia yang menjadi kolektor seni. Tidak banyak orang Indonesia yang tertarik, misalnya, kalau saudara membaca di Yahoo Sport, misalnya, ada seorang ball boy, orang yang biasanya mengambilkan bola pada waktu pertandingan sepak bola. Nah, suatu ketika ada seorang pengambil bola di Inggris yang ditendang oleh seorang pemain Chelsea yang terkenal, Eden Hazard. Kemudian dia menjual jaket yang dia pakai pada saat itu, pada saat ditendang, jaketnya itu dijual seharga 100 pound sterling. Saya yakin yang beli kemungkinan besar bukan orang Indonesia. Karena kita berpikir, apa gunanya jaket seperti itu? Padahal yang dijual sebetulnya bukan jaketnya, yang dijual adalah originalitasnya. Karena pada saat ditendang pemain terkenal, dia sedang memakai jaket yang seperti itu. Makanya bagi beberapa orang ini merupakan sebuah tawaran yang menarik. Tapi sekali lagi, bagi saya dan kebanyakan dari kita, tawaran itu tampaknya tidak begitu menarik. Saya pernah pergi ke satu toko gitar di Amerika, saudara. Pada waktu melihat gitar-gitar akustik, saya mencoba satu-satu dan tiba saatnya saya melihat sebuah gitar yang ditaruh di kaca. Pada waktu saya lihat dan saya mau mainkan, saya tidak jadi memainkan. Karena harganya mahal, luar biasa gitar itu. Saya sampai kaget, saya berpikir mungkin salah memberikan angka di sana. Tapi ternyata setelah saya tanya, memang benar harganya segitu. Mengapa gitar yang sebetulnya biasa, bunyinya juga setelah saya coba sebentar, juga bunyinya biasa, tidak jauh berbeda dengan gitar yang lain. Mengapa bisa harganya begitu mahal? Karena di situ ada tanda tangan asli dari Bon Jovi. Mahal. Tapi saya yakin tidak banyak di antara kita yang ingin mengkoleksi barang-barang yang seperti itu. Celakanya, mentalitas seperti ini mungkin bisa membawa kita pada hal-hal yang lain. Ketika kita membicarakan tentang mujizat, membicarakan tentang sebuah pertolongan yang ajaib, mungkin kita hanya berpikir, yang penting saya mendapat manfaatnya, yang penting persoalanku selesai, masalah pertolongan itu asalnya dari Allah sungguhan atau bukan dari Allah, rasanya tidak terlalu penting bagi kita. Nah, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema yang mungkin jarang untuk kita dengarkan, yaitu tentang mujizat-mujizat palsu. Mari membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 7 dan 8. Keluaran pasal yang ke-7 dan 8. Kita tidak akan membaca keseluruhan dari kisah ini. Kita hanya akan membaca beberapa ayat, tetapi sebelumnya saya akan memberikan ringkasan dari apa yang ada di pasal 7, pasal 8, dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui kalau kita rajin ke sekolah minggu atau kalau kita guru sekolah minggu, maka kita akan tahu bahwa pada waktu bangsa Israel ada di perbudakan Mesir, kurang lebih selama 400 tahun, kemudian Tuhan ingin membebaskan mereka. Nah, cara Tuhan membebaskan mereka adalah melalui banyak tanda ajaib, melalui mujizat atau kita kenal dengan nama hukuman, tulah. Tuhan memberikan tulah yang luar biasa, spektakuler, yang ajaib kepada bangsa Mesir. Karena Firaun berkeras hati, baru setelah 10 tulah, Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, pada waktu Tuhan mengutus Musa dan Harun kepada Firaun, maka apa yang dilakukan oleh Musa dan Firaun dan Harun kepada Firaun ditiru oleh para ahli sihir Firaun. Misalnya nanti kita akan lihat bersama-sama pada saat tongkat Harun dilempar dan menjadi ular, maka para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama. Pada saat Musa mengubah air Sungai Nil menjadi darah, maka ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama. Pada saat Musa mendatangkan kata, maka mereka juga bisa mendatangkan kata. Tetapi pada waktu tulah berikutnya dan seterusnya sampai terakhir, mereka tidak bisa meniru. Tapi paling tidak, mereka bisa meniru. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mujizat itu sebetulnya
tidak eksklusif dilakukan oleh Allah, kata mujizat dalam tanda kutip. Ada perbuatan-perbuatan yang ajaib, tanda-tanda yang heran yang bisa dilakukan oleh iblis. Dan memang Alkitab berkali-kali menyatakan bahwa mujizat, tanda-tanda yang heran, tanda-tanda yang ajaib itu bukan hanya Allah yang melakukan, tetapi iblis bisa melakukan, nabi-nabi palsu bisa melakukan, mesias-mesias palsu juga bisa melakukan. Nah, kita pertama-tama akan menyelidiki dulu melalui Keluaran 7 dan 8, apa tujuan Allah mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda yang ajaib di depan Firaun, pegawainya, dan seluruh penduduk Mesir. Apa tujuan mujizat diberikan? Yang pertama, tujuan mujizat diberikan adalah sebagai konfirmasi ilahi terhadap hamba-hamba Allah. Sebagai konfirmasi peneguhan ilahi terhadap orang-orang tertentu yang dipilih Allah sebagai hamba-hambanya. Dan mari kita melihat pengutusan Musa dan Harun di dalam pasal 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Pasal yang keempat ayat yang ke-16, ia Harun harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian Harun akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau, maksudnya Musa, akan menjadi seperti Allah baginya. Tuhan memanggil Musa sebagai Allah. Dan ini sedikit membingungkan kita, karena kita terbiasa punya pemikiran bahwa yang disebut Allah itu hanya Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Ternyata di bagian ini, Musa juga dikatakan engkau akan menjadi seperti Allah bagi Harun, engkau akan menjadi sebagai Allah bagi Firaun. Ternyata kalau kita melihat teksnya dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa sebutan Allah, bukan Tuhan, huruf besar semua, tapi Allah, dalam bahasa Ibrani-nya El atau Elohim, di dalam Alkitab memang tidak hanya dipakai untuk Allah yang benar. Dewa-dewa kafir pun memakai istilah El atau Elohim. Malaikat pun beberapa kali disebut dengan El atau Elohim. Nah, pada waktu Musa disebut sebagai Allah, saya yakin sangat berbeda dengan ketika Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, dan firman itu, Yesus adalah Allah. Mengapa berbeda? Karena kalau saudara memperhatikan, maka kata yang dipakai untuk Musa itu sifatnya terbatas. Saudara perhatikan, ada kata begini, seperti Allah, berarti Musa itu bukan Allah. Engkau akan melayani sebagai Allah bagi Harun. Ada tambahan bagi Harun, ada tambahan bagi Firaun. Jelas konteksnya tidak bisa mutlak. Kealahan dalam tanda kutip, kealahan Musa itu sifatnya terbatas. Dia hanya seperti Allah, tapi dia bukan Allah. Dia hanya Allah dalam tanda kutip bagi Firaun atau bagi Harun. Tetapi pada waktu kita membandingkan dengan Yesus misalnya, maka ceritanya jadi lain sama sekali. Karena di sana dikatakan, dan firman itu adalah Allah. Bukan firman itu adalah seperti Allah. Tapi firman itu adalah Allah, dan tidak ada keterangan apa-apa di sana. Seolah-olah Yohanes ingin menekankan bahwa kalau Yesus Allah, berarti dia adalah Allah atas segala sesuatu. Berbeda dengan Musa yang diutus oleh Allah sebagai Allah bagi Firaun atau bagi Harun. Nah, pada saat Musa diutus, bagaimana kita tahu bersama di dalam pasal yang keempat, pada saat diutus, Musa ini tidak yakin dan tidak mau diutus oleh Allah. Kemudian Tuhan meneguhkan Musa melalui beberapa tanda ajaib. Misalnya Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, tongkat, lemparkan tongkatmu, gitu. Pada waktu tongkatnya Musa dilempar, swet, gitu. Kemudian tongkatnya berubah menjadi kelinci dan penonton bertepuk tangan. Bukan, itu sulap modern. Pada waktu Musa melemparkan tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, pegang ular itu. Pada saat dipegang, akhirnya kembali menjadi tongkat. Ada tanda yang ajaib. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, masukkan tanganmu ke saku. Pada saat Musa memasukkan tangannya ke saku, keluarkan tanganmu. Begitu dikeluarkan, ada segepok uang 5 juta di tangannya Musa. Tidak. Pada saat Musa mengeluarkan tangannya dari saku, maka tangan yang tadi sehat
ternyata menderita kusta. Dan Tuhan berkata, masukkan kembali tanganmu. Begitu dimasukkan, akhirnya kustanya sembuh. Itu tanda Tuhan meyakinkan Musa bahwa dia adalah hamba Allah yang diutus Allah secara khusus. Ternyata yang butuh tanda ajaib bukan cuma hamba Allahnya. Orang yang kepadanya Allah mengutus hamba Allah, itu ternyata juga butuh melihat konfirmasi secara ilahi. Coba kita lihat pasal 4 ayat 29 dan 30. Pada waktu Musa dipanggil di pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10, Musa diberi tanda, kemudian ketika dia bertemu dengan para tua-tua Israel, ini dia yang dikatakan Alkitab, pasal 4 ayat 29 dan 30. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta perhatikan, membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Harun dan Musa melayani di dalam konteks masyarakat Yahudi yang kalau tidak ada tanda tidak bisa percaya. Jadi kalau ada orang mengaku aku diutus Allah, tandanya adalah apakah orang itu bisa mengadakan mujizat atau tidak. Di tengah konteks seperti itu, mujizat memang dimaksudkan Tuhan sebagai konfirmasi ilahi bahwa ada orang-orang tertentu yang Allah panggil untuk tugas yang khusus. Jadi tujuan mujizat yang pertama adalah sebagai konfirmasi ilahi terhadap hamba-hamba Allah. Tujuan yang kedua dari mujizat adalah sebagai bukti supremasi Allah atas segala sesuatu. Sebagai bukti bagi keutamaan Allah atas segala sesuatu. Kalau saudara membaca ayat-ayat yang saya tuliskan di layar, misalnya Keluaran 7 ayat 5, ayat 17, pasal 9 ayat 14, ayat 29, pasal 10 ayat 2, pasal 14 ayat 4 dan 18, maka saudara akan menemukan Tuhan berkali-kali mengatakan begini, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa tidak ada Allah lain kecuali aku, Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa bumi ini adalah milikku. Jadi berkali-kali Tuhan mengadakan mujizat di depan Firaun dan di depan orang-orang Mesir. Tujuannya adalah supaya mereka tahu supremasi Allah. Dan ini memang di dalam konteks kuno dulu sangat bisa dipahami. Coba kita lihat pasal 5 ayat 2 misalnya. Pasal 5 ayat 2 ya. Pasal 5 ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapa

Firaun itu bukan orang yang tidak percaya Allah. Kalau Firaun orang yang tidak percaya Allah, saya yakin jawaban Firaun berbeda. Jadi kalau Musa datang dan berkata, "Tuanku Raja, tolong bebaskan bangsa Israel supaya dia menyembah Allah." Seandainya Firaun ateis, kemudian Firaun akan bertanya, "Sebentar, kamu duduk di sini, mari kita berdebat secara apologetis. Kira-kira buktinya apa kalau Allah itu ada?" Kemudian Musa Harun akan memberitahu ada argumen kosmologis, ada argumen ontologis, ada argumen teologis, dan seterusnya begitu. Tapi Firaun ini bukan orang yang tidak percaya Allah. Firaun sudah percaya Allah, dan lebih buruk lagi adalah dia sudah percaya begitu banyak Allah. Sekarang Musa datang dan berkata, "Eh, ada satu Allah lagi loh ya. Dan Allah ini memerintahkan kamu untuk membebaskan bangsa Israel." Firaun akan bertanya, "Apa istimewanya Allahmu? Aku sudah punya banyak persediaan Allah kok. Untuk apa aku percaya satu Allah lagi?" Jadi Musa dan Harun harus memberikan bukti bahwa Tuhan, Allah yang baru ini dalam tanda kutip bagi Firaun, memang jauh lebih bisa diandalkan daripada dewa-dewa Mesir. Tidak heran pula, makanya Firaun meminta tanda. Di dalam pasal 7 ayat 9 dan 10, kita baca bersama-sama. Pasal 7 ayat 9 dan 10, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, 'Tunjukkanlah suatu mujizat,' maka haruslah kau katakan kepada Harun, 'Ambillah tongkatmu itu dan lemparkanlah itu di depan Firaun.' Maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Tuhan memerintahkan kepada Musa, "Kamu pergi ke Firaun, katakan apa yang aku ingin sampaikan." Kalau Firaun meminta tanda, maka lemparkan tongkat Harun. Itu akan jadi ular. Pada saat bertemu dengan Firaun, Harun melemparkan tongkatnya dan jadi ular. Itu berarti Firaun meminta tanda. Karena di ayat 9 kan Tuhan berkata, kalau Firaun meminta tanda, kamu lemparkan tongkat Harun. Dan ternyata dia melemparkan tongkatnya. Berarti Firaun memang meminta tanda. Pada saat Firaun meminta tanda itulah, maka Tuhan menunjukkan dirinya melalui mujizat-mujizat. Jadi ini merupakan bukti supremasi Allah atas segala sesuatu. Atas apa? Atas Firaun. Karena kalau saudara membaca pasal 7 ayat 5, ada satu kata yang menarik di sana, dikatakan demikian. "Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku," garis bawahi, "mengacungkan tanganku terhadap Mesir." Saudara, ungkapan mengacungkan tangan itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Konteksnya berbeda-beda. Tetapi pada saat kalimat ini diucapkan kepada Firaun, maka kalimat ini memiliki bobot yang khusus. Mengapa memiliki bobot yang khusus? Karena kalau kita membaca sejarah sebutan-sebutan raja-raja Mesir, ada Firaun macam-macam, mereka mengambil sebutan untuk diri mereka. Ternyata banyak di antara mereka yang menyebut dirinya misalnya begini, tangan yang teracung, lengan yang kuat. Jadi beberapa Firaun itu sengaja mengambil sebutan yang menunjukkan kekuatan mereka dengan cara apa? Lengan atau tangan. Ternyata orang dulu dengan sekarang itu sama. Kalau menggambarkan kekuatan itu selalu menggambarkan lengan atau tangan. Nah, bayangkan seandainya Firaun-Firaun itu menyebut dirinya sebagai lengan yang kuat. Sekarang Tuhan berkata, "Aku akan mengacungkan tanganku." Dalam beberapa versi, "Aku akan mengacungkan lenganku terhadap mereka." Seakan-akan mau mengatakan, kuat mana antara kamu Firaun dengan aku. Dan yang menarik juga, pada waktu tongkat itu dilemparkan, tongkat itu ternyata menjadi ular. Mengapa kok menjadi ular ya? Biasanya kalau tongkat dilempar jadi apa? Biasanya kalau saudara melihat sulap itu loh saudara, kalau tongkat dilempar jadi apa? Jadi kelinci. Kemudian dilempar jadi apa? Jadi payung kah? Jadi balon? Jadi kain dan seterusnya. Mengapa tongkat dilempar jadi ular? Ternyata itu ada hubungannya. Nanti dalam sebuah gambar akan saya tunjukkan. Kalau saudara memperhatikan mahkota Firaun, maka saudara akan menemukan

binatang yang ada di tengah-tengah dahinya sana. Nah, saudara lihat binatangnya adalah ular. Secara khusus saudara pasti tahu ularnya adalah ular kobra. Nah, di dalam lempengan perunggu yang ditemukan juga di sana, saudara melihat ada gambar orang Mesir, Firaun, kemudian di atasnya ada ular kobra. Memang ular itu menjadi pujaan, menjadi objek penyembahan, dan menjadi binatang favorit bagi Firaun. Seandainya Firaun memerintah di Thailand, saya yakin gambarnya adalah gajah. Seandainya dia memerintah di Nusa Tenggara, pasti gambarnya komodo. Kurang lebih begitu, saudara. Kalau dia di kota Semarang, gambarnya siomay. Oh, bukan binatang ini ya konteksnya. Nah, ular itu penting sekali bagi Firaun. Makanya pada waktu tongkat dilempar jadi ular, itu sebetulnya Tuhan sedang mengadakan peperangan dalam tanda kutip dengan Firaun. Bukan hanya dengan Firaun, tapi pada waktu Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, semua itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan lebih berkuasa dari dewa-dewa Mesir. Sebagai contoh, mari kita lihat tabel berikut ini. Terlalu kecil, saudara tidak perlu menghafal semua, karena kesusahan kita sudah cukup banyak di dalam hidup ini. Tidak perlu menghafal nama-nama dewa Mesir, tapi paling tidak kita bisa mengingat beberapa yang penting. Misalnya pada waktu sungai Nil berubah menjadi darah, maka ada beberapa dewa Mesir yang kalang kabut dengan kejadian itu. Misalnya dewa Gnum itu pasti akan kalang kabut karena dia adalah penjaga sungai Nil. Kemudian dewa Hapi itu dianggap sebagai roh dari sungai Nil. Osiris itu dianggap sebagai dewa kehidupan. Nah, sungai Nil itu adalah pusat kehidupan bangsa Mesir. Mereka hampir tidak bisa hidup sama sekali kalau tidak ada sungai Nil. Seluruh pusat kehidupannya difokuskan pada sungai Nil. Jadi pada waktu Tuhan mengubah sungai Nil menjadi darah, sebetulnya Tuhan sedang menunjukkan, aku ini lebih hebat daripada dewa-dewa itu. Pada waktu Tuhan memberikan kegelapan selama 3 hari, 3 malam, Tuhan sebetulnya sedang berperang dengan dewa Ra, kalau memang dewa Ra ada. Karena bangsa Mesir itu tiap sore berdoanya begini, ya dewa Ra, jangan tinggalkan kami. Kalaupun engkau meninggalkan kami, besok pagi jangan lupa untuk kembali. Mereka begitu takut dengan kegelapan. Mereka percaya bahwa dewa Ra yang mengatur terang dan gelap. Tapi ternyata sekarang mereka melihat bahwa ketika Tuhan menghukum mereka dengan kegelapan 3 hari, itu Tuhan yang lebih berkuasa daripada dewa Ra. Ini peperangan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih utama daripada segala sesuatu. Nanti saudara pulang rumah, baca ayat-ayat yang saya tampilkan. Maka Tuhan sering berkata begini, akulah Tuhan. Dan ini 5 kali ditujukan kepada bangsa Israel. 5 kali ditujukan kepada bangsa Mesir. Ada seorang penafsir mengatakan, dari jumlah yang sama-sama 5, seolah-olah Tuhan ingin mengatakan begini, orang Israel mengenal aku sebagai Tuhan, dan aku juga ingin orang Mesir tahu bahwa aku adalah Tuhan. Jadi keinginan Allah untuk dikenal sebagai Tuhan oleh bangsa Israel sama besarnya dengan keinginan Allah untuk dikenal sebagai Tuhan oleh bangsa Mesir. Tuhan mau menunjukkan bahwa dia itu lebih hebat daripada yang lain. Saya ingat cerita seorang misionaris yang melayani di satu tempat. Dia didatangi beberapa dukun yang membawa buah apel. Dan dukun itu memanggil seluruh penduduk desa berkata begini, apel ini sudah kami doakan jampi-jampi. Kalau kamu memang hamba Allah yang luar biasa, makan dan kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan, mati, berarti kamu bukan hamba Allah yang sejati. Aku tidak mau percaya pada Allahmu. Kalau kamu tidak mau makan, kami juga tidak mau percaya pada Allahmu. Misionaris ini diam, berdoa. Setelah dia mendapat keyakinan dari Roh Kudus, kemudian dia ambil buahnya dan dia makan. Tidak terjadi apa-apa. Nah, disitulah kemudian penduduk desa mulai melihat bahwa Allah itu lebih hebat daripada dewa-dewa mereka. Itulah cara orang di pedalaman, cara orang kuno dahulu, bahkan mungkin beberapa di antara kita sekarang, memikirkan tentang supremasi Allah. Kalau Allah itu supreme atas segala sesuatu, lebih utama dari segala sesuatu, maka buktinya adalah
mujizat. Sebagian di antara kita punya pikiran seperti itu. Dan Allah memberikan mujizat dengan dua tujuan. Pertama adalah sebagai konfirmasi ilahi terhadap hamba-hambanya. Yang kedua sebagai bukti supremasi Allah atas segala sesuatu. Dan sekarang mari kita akan lihat karakteristik mujizat yang palsu. Tapi sebelum sampai di sana, saya ingin kita tahu dulu bahwa iblis itu suka meniru. Apapun yang dilakukan Allah, iblis berusaha untuk meniru. Misalnya di awal kisah kehidupan manusia. Saudara ingat di Kejadian pasal 1, Allah menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Berarti dalam taraf tertentu manusia itu mirip Allah, setuju enggak? Dalam taraf tertentu manusia itu seperti Allah. Tapi kemudian di Kejadian pasal 3, ular berbicara kepada Hawa. Hawa, kamu makan buah itu. Buah itu kan enak toh, kamu lihat aja sudah enak dipandang. Kalau kamu makan itu juga sedap rasanya. Dan yang paling penting, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Lah kok bodohnya Hawa loh saudara. Kok Hawa itu ya mau, padahal dia dan Adam itu sudah diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Berarti mereka sudah seperti Allah toh sebetulnya. Tapi iblis menawarkan hal yang mirip dengan itu. Kamu akan menjadi seperti Allah, tapi bukan dalam hal gambar dan rupa Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah dalam hal membedakan yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, iblis itu mau mengatakan begini, jangan mau kalau baik jahat itu yang menentukan cuma Allah. Di Kejadian 1:2, yang menentukan baik jahat kan Allah. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan berkata, oh baik, baik, baik, sungguh amat baik. Ketika Tuhan melihat Adam sendirian, Tuhan berkata apa? Tidak baik manusia seorang diri. Berarti yang menentukan baik, tidak baik di Kejadian 1 dan 2 adalah Allah. Dan iblis memberi tawaran yang menggiurkan untuk Hawa. Ah, kamu kalau makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Dan kemudian Hawa tertarik dengan itu. Ada orang yang mengatakan, seandainya Hawa dan Adam orang Manado atau orang Tionghoa, pasti tidak akan jatuh dalam dosa. Karena yang dimakan bukan buahnya, tapi ularnya yang dimakan. Tapi sama saja, siapapun pasti iblis akan punya banyak cara. Dan caranya adalah menawarkan manusia menjadi seperti Allah. Jadi apa yang Allah lakukan kepada manusia, iblis juga berusaha untuk melakukan kepada manusia. Allah membuat manusia menjadi gambar dan rupa Allah, seperti Allah. Iblis juga menawarkan seperti Allah. Makanya tidak heran apa yang dilakukan Allah. Kemudian kok ada tiruan-tiruannya ya di dalam dunia ini, itu tidak heran. Dan bagaimana kita bisa mendeteksi, bagaimana kita bisa mengenali bahwa mujizat itu adalah mujizat palsu atau mujizat yang berasal dari Allah. Ada beberapa karakteristik mujizat palsu yang kita perlu pelajari bersama-sama berdasarkan Keluaran 7 dan 8. Yang pertama adalah mujizat yang palsu itu kalah dengan mujizat sejati. Mujizat yang palsu pasti kalah dengan mujizat yang sejati. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-7 ayat 11 dan 12. Tadi di ayat 10 Harun melemparkan tongkatnya dan menjadi ular. Kita baca sekarang ayat 11 dan 12. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ada beberapa penafsir yang tidak yakin bahwa ahli sihir itu mengadakan mujizat. Alasannya adalah karena ternyata ada beberapa pesulap modern. Salah satunya itu penulis buku The Secrets of Magic. Di dalam buku itu, penyulapnya itu memberikan performasi dan juga memberitahukan trik bagaimana ular itu bisa menjadi tongkat dan tongkat jadi ular. Dia mengatakan begini, ada jenis ular tertentu yang kalau otot di bawah kepalanya dipegang, ditekan, maka ular itu akan menjadi tegang. Dan saudara tebak, kira-kira jenis ular apa itu? Di dalam buku itu disebutkan jenis ularnya adalah ular kobra dari Mesir.
Nah, coba saudara sekarang mikirkan, bayangkan ya. Para ahli ilmu sihir itu kan kalau pergi bawa tongkat ya. Untuk apa ya? Kalau bawa sapu lidi kan saudara tahu kan ya. Supaya kalau pergi kemana-mana enggak usah bayar mikrolet kan. Jadi langsung taruh gitu, nenek sihir langsung pergi kemana-mana kan gitu. Nah, saya tidak tahu mengapa zaman dulu itu pokoknya kalau namanya ahli sihir selalu bawanya itu tongkat. Dan kalau dia penyihir Mesir, kira-kira tongkatnya polos atau ada ornamennya? Ada ornamennya ya. Kalau ada ornamennya, kira-kira bentuknya apa? Ular. Memang begitu. Makanya beberapa orang menduga sebetulnya yang dibawa di depan Firaun waktu itu bukan dalam sehari-harinya. Pada waktu itu sebetulnya memang ular, tapi dipegang ototnya di bawah kepala itu loh. Sehingga kan kelihatannya seperti tongkat, tapi pada waktu dilepaskan jadi ular gitu loh. Tapi menurut saya kelihatannya penulis kitab Keluaran yaitu Musa tidak memikirkan bahwa itu trik sulap. Kelihatannya disampaikan begitu saja apa adanya, seolah-olah mengajak kita untuk memikirkan bahwa memang ini adalah sihir. Memang ini sihir, bukan hanya trik sulap biasa, ilusi dan sebagainya, bukan. Tapi ini benar-benar sihir. Dan pada saat tongkat Harun dilempar, tongkat Harun itu berubah menjadi ular. Yang kalau dalam bahasa Ibrani itu memakai kata tanin. Di pasal 4, pada waktu Musa melemparkan tongkatnya dan jadi ular, itu memakai kata Ibrani nahas. Nah, beberapa penafsir kemudian mulai kreatif memikirkan. Mengapa di pasal 4 itu nahas, di pasal 7 itu tanin? Mungkin berbeda, mungkin sinonim. Sebagian penafsir yakin bahwa tanin dan nahas itu sinonim. Jadi itu sama-sama ular, tapi kata yang dipakai berbeda. Alasan mereka adalah karena di dalam pasal 7 ayat 15, kata yang dipakai bukan tanin, tapi balik lagi nahas. Coba kita lihat ayat 15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Ular di sini, nahas. Kalau tadi di ayat 8-12 itu memakai kata apa? Tanin. Sekarang memakai kata nahas. Berarti di pasal 4 nahas, di pasal 7 ayat 15 nahas, di tengahnya adalah tanin. Sinonim dong kalau begitu. Kalau saudara membaca, enggak usah dibuka, Ulangan 32 ayat 33 atau Mazmur 91 ayat 13, maka kata tanin dihubungkan dengan ular kobra. Jadi mungkin tanin itu memang artinya cuma ular. Tanin, nahas, sama saja. Tapi ada beberapa penafsir yang tidak setuju. Beberapa penafsir itu melihat bahwa kata tanin artinya itu macam-macam, bukan hanya ular, tetapi bisa merujuk kepada satu makhluk yang buas, monster, atau bahkan naga. Di dalam terjemahan bahasa Latin maupun di dalam terjemahan bahasa Yunani, ular di sana itu diterjemahkannya drakon atau dragon. Ular naga. Nah, mari kita beri sekat Keluaran pasal 7. Kita akan lihat beberapa ayat di kitab para nabi, di mana kata tanin itu muncul bukan merujuk kepada ular. Yehezkiel 29 ayat 3. Coba kita lihat Yehezkiel 29 ayat 3. Menariknya ini juga ditujukan kepada Firaun. Yehezkiel 29 ayat 3. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, Raja Mesir. Buaya yang besar yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu yaitu Nil. Buaya yang besar di situ memakai kata Ibrani tanin. Sulit kalau diterjemahkan ular kan? Kemudian pasal 32 ayat 2. Pasal 32 ayat 2. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun Raja Mesir dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Nah, buaya di situ memakai kata tanin.
Sekarang pindah Yeremia 51 ayat 34. Yeremia 51 ayat 34. Saya bacakan, aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diletakkan seperti mangkok yang kosong. Ia menelan aku, tadi kan ada kata tongkat-tongkat Harun, menelan tongkat-tongkat penyihir Mesir. Ia menelan aku seperti ular naga. Kata ular naga di situ memakai kata Ibrani tanin. Berarti tanin itu artinya luas, bukan hanya ular, tetapi bisa reptil yang besar, bisa monster laut, juga bisa ular naga. Kira-kira pada waktu tongkatnya Harun berubah jadi tanin, yang dimaksud tanin di situ apa? Ular atau naga? Susah untuk memilih. Karena kalau dilihat dari konteksnya, tampaknya kata ini dipakai secara sinonim. Tetapi kalau di tempat lain, kata tanin itu merujuk pada binatang yang jauh lebih besar. Tapi kalau kita memperhatikan dengan lebih teliti, maka kita bisa mendapatkan sedikit petunjuk. Saya meyakini bahwa tanin di situ merujuk kepada ular, tapi ukurannya lebih besar daripada ular-ular hasil dari pengubahan tongkat ahli-ahli sihir Mesir. Petunjuknya dari mana? Petunjuknya karena kata tanin itu kan bukan cuma ular kan, tapi bisa macam-macam. Kalau memang tongkat itu berubah menjadi ular biasa, mengapa penulisnya tidak memakai kata nahas saja yang lebih umum? Mengapa memakai kata tanin? Berarti itu ada kekhususan di dalam ular itu. Mungkin maksudnya begitu. Tapi saya ada petunjuk lain. Petunjuk lainnya begini. Pada saat Musa mengubah sungai Nil menjadi darah, itu kan banyak jumlah airnya. Ahli-ahli sihir Mesir bisa melakukan toh? Bisa. Tapi air yang mereka ubah jadi darah itu cuma sedikit. Pada saat Musa mendatangkan katak yang begitu banyak, ahli sihir Mesir juga bisa mendatangkan katak, tapi jumlah kataknya sedikit. Berarti ada jenis yang sama tetapi beda jumlah, atau jenis yang sama tetapi beda secara kuantitas. Maka tidak heran kalau kita menafsirkan, ada sedikit alasan untuk menafsirkan bahwa ular dari tongkat Harun itu lebih besar daripada ular-ular yang lain. Dan ini memang kita tidak boleh terlalu hurufiah secara ilmiah memahaminya. Nanti saudara akan bingung karena begini, ular itu pada waktu sudah makan, gitu kan? Pada waktu dia sudah makan kan dia kenyang loh ya. Dia tidak makan banyak, makan sekali sudah cukup. Nah, lebih masuk akal kalau kita misalnya berpikir bahwa, ini tidak pasti, tapi lebih masuk akal. Kalau kita berpikir bahwa ukuran ularnya itu memang lebih besar, sehingga dia butuh bisa makan beberapa sekaligus. Kalau dia kecil, makan satu sama ukurannya, setelah makan, kenyang dia. Meskipun kita bisa mengatakan, ini kan special case, ini mujizat, jadi sudah kenyang tetap belum kenyang terus, makanin terus begitu kan. Ya bisa juga kita nafsirkan begitu. Nah tapi anyway, mau ularnya besar, mau ularnya kecil, intinya sama. Intinya adalah ularnya dari hasil pengubahan tongkat Harun ini menelan, bukan hanya membunuh, bukan hanya menggigit, bukan hanya menakut-nakuti ular dari yang lain sehingga ularnya lari, bukan, tetapi menelan. Kata menelan di sini memberikan gambaran yang berbeda. Karena kalau kita membaca misalnya di Keluaran pasal 15, pada saat bangsa Mesir melewati laut Tebroh mengejar bangsa Israel, di situ dikatakan airnya itu kembali menelan, menenggelamkan itu menelan tentara Firaun. Berarti kesan yang ditampilkan dengan kata menelan itu sesuatu yang kecil dimasukkan di dalam sesuatu yang sangat besar. Kemudian di dalam Bilangan pasal 16, pada waktu Korah dan keluarganya melakukan dosa, maka mereka disuruh berdiri di satu tempat, bumi tempat mereka berpijak tiba-tiba terbelah dan langsung menelan Korah beserta keluarganya. Sekali lagi memberikan gambaran sesuatu yang kecil masuk di dalam sesuatu yang sangat besar. Pada waktu ular dari tongkat Harun menelan ular dari tongkat para penyihir Mesir, memakai kata menelan itu maksudnya adalah kuasa Allah tidak bisa dibandingkan dengan kuasa ahli sihir itu. Tidak bisa. Karena mujizat yang palsu itu akan kalah
dengan mujizat yang sejati. Tidak mungkin bisa sama. Karakteristik yang kedua, mujizat yang palsu itu hanya bersifat negatif, hanya menambah masalah. Pada waktu air sungai Nil diubah menjadi darah, yang dibutuhkan orang Mesir dari para penyihirnya apa seharusnya? Kalau saudara jadi Firaun, air sungai Nil jadi darah, saudara panggil para penyihir, saudara akan minta mereka untuk melakukan apa? Apa? Mengubah darahnya itu, ya kan, kembali menjadi air. Bila perlu langsung menjadi es jeruk manis kah atau apa, pesan yang lebih bisa diminum. Tapi ternyata yang dilakukan penyihir-penyihir Firaun adalah mengambil air lain yang belum jadi darah, kemudian airnya diubah menjadi darah. Padahal nyari air yang segar itu sulitnya setengah mati. Mereka dapat dari mana? Mungkin dapat dari menggali-gali di sekitar sungai Nil. Karena itulah yang dilakukan oleh orang Mesir di pasal 7 ayat 22. Jadi begitu melihat sungai Nil berubah jadi darah, mereka menggali di sekeliling sungai Nil. Siapa tahu hasil galiannya itu mendatangkan air yang segar. Atau mereka mendapatkan air segar itu dari tanah Goshen, tempat bangsa Israel tinggal. Intinya adalah air itu menjadi komoditi yang sangat langka bagi orang Mesir pada waktu itu. Seharusnya yang dilakukan para penyihir adalah mengubah air sungai Nil yang tadinya jadi darah, mengubah kembali menjadi air. Tapi mereka tidak bisa melakukan. Mereka justru mengubah air yang segar menjadi darah, nambah masalah. Pada waktu Musa dan Harun mendatangkan katak yang begitu banyak, yang bisa dilakukan tukang sihir Mesir apa? Menambah jumlah katak. Padahal yang dibutuhkan Firaun itu bukan menambah jumlah katak. Firaun itu bukan sedang membuka restoran yang menjual swike. Kalau dia membuka restoran jual swike, mungkin butuh tambahan katak. Ini bukan. Firaun ini malah kewalahan katak begitu banyak. Penyihir-penyihirnya malah datangkan katak lagi. Meskipun hebat kelihatannya, ajaib, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Cuma nambah masalah. Nah, kita ini perlu ingat, mujizat-mujizat palsu itu ya seperti itu loh, saudara. Saudara kepengen kaya, ya toh, datang kepada dukun. Padahal dukunnya rumahnya jelek sekali, dukunnya miskin gitu kan. Kok ya ayo, kita kepengen kaya kok tanyanya kepada orang yang miskin gitu kan. Kemudian tanya kepada dukun, mbah bagaimana caranya kaya mbah gitu kan. Kemudian mbahnya bilang, nah kamu harus puasa 1 tahun penuh. Menyelam tiap kali Jumat Kliwon sampai Jumat Kliwon berikutnya gitu kan. Pokoknya syaratnya macam-macam gitu ya. Sehingga saudara merasa, mbah, jadi kaya kok sulit sih mbah syaratnya. Mbahnya dengan santai akan menjawab, kalau jadi kaya mudah, dari dulu mbah sudah kaya, gak perlu jadi dukun gitu kan. Banyak orang kepengen kaya cari dukun. Nah kelihatannya awalnya kan enak tuh ya, laris dan sebagainya. Tapi iblis itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Dia akan memperburuk masalah. Nanti keluargamu dimiliki iblis, kamu mati dan dihukum selama-lamanya di neraka. Iblis bisa memberi kesembuhan? Bisa memberi kesembuhan. Tapi pada saat kesembuhan diberikan, sebetulnya harganya mahal. Yaitu apa? Jiwamu yang kekal itu binasa. Memang enak jalan-jalan yang pintas seperti itu, tampaknya memang enak. Pada waktu kita menderita, kita baru tahu godaannya besar. Kalau kita sedang tidak menderita, mungkin kita tidak seberapa besar merasakan godaannya. Pada waktu kita menderita dan orang lain mengatakan, sudahlah daripada kamu ke rumah sakit bayarnya mahal, daripada kamu didoakan pendeta berkali-kali juga tidak sembuh gitu kan. Ini loh, tinggal minum air tertentu. Wah, air ini air kudus. Nanti sudah dijampi-jampi tinggal minum sembuh. Siapa yang tidak mau? Bayarnya berapa mbak? Terserah loh, enak toh bayarnya terserah. Masa ada saudara foto ronsen MRI ke rumah sakit kemudian ditanya berapa bayarnya? Terserah, enggak ada kan? Bayarnya mahal, makanya banyak orang tertarik jalan-jalan yang pintas. Tapi saudara harus berhati-hati, karena itu hanya akan menambah masalah. Mujizat yang palsu, selain kalah dengan mujizat yang sejati, juga mujizat yang palsu hanya akan menambah masalah, karena bersifat negatif. Musa pun
Akhirnya diminta tolong Firaun, ayo dong Musa berdoa kepada Tuhan supaya ini semua berlalu. Loh, akhirnya Firaun minta tolong kepada Tuhan melalui Musa. Tapi hatinya tetap keras. Karakteristik yang ketiga dari mujizat yang palsu adalah terbatas. Mari kita lihat pasal 8 dari Keluaran. Keluaran pasal yang ke-8 ayat 18 dan 19. Pada waktu tulah ketiga diberikan, yaitu nyamuk, tukang sihir mesin mencoba untuk meniru tapi tidak bisa. Kita baca ayat 18. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikian nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bahasa Indonesia memberi terjemahan, inilah tangan Allah. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya lebih tepat, lebih hurufiah, yaitu jari Allah. Bedanya tangan sama jari apa? Jari itu kecil gambarannya. Di Mazmur pasal yang ke-8, pada waktu Daud itu merenungkan tentang ciptaan Allah yang besar, Daud mengatakan begini, langit buatan jarimu, langit yang besar itu cuma buatan jarinya Allah. Firaun mengambil sebutan lengan yang kuat, tangan yang teracung. Tidak perlu tangan kok untuk mengalahkan Firaun. Hanya perlu jari Allah saja untuk mengalahkan Firaun. Artinya apa? Artinya memang mujizat yang palsu itu terbatas. Mujizat yang palsu tidak bisa menyamai mujizat yang asli. Misalnya begini, tidak ada yang bisa membuat orang hidup. Yang bisa dilakukan itu begini, ada orang mati, kemudian tubuhnya itu dipakai sebagai sebuah ilusi. Sehingga orang lain mungkin bisa melihat seolah-olah orang yang mati itu bisa hidup kembali. Itu iblis juga bisa. Saya pada waktu masa sekolah Alkitab dulu, bertahun-tahun lalu, pada saat sering terjadi kerusuhan gereja-gereja, pada masa gereja dulu dibakar dan sebagainya, saya bertugas mengatur jaga malam. Nah, ada banyak cerita menarik sekalipun di kampus Alkitab. Misalnya begini, malam-malam saya dengan teman jam 3 pagi itu melihat ibu asrama lewat. Kami sapa, tidak menjawab. Kami juga heran, kok jam 3 malam lewat dari bawah ke atas, tapi kok enggak bunyi pintu dibuka, padahal kunci kan yang bawa saya gitu. Tapi waktu itu saya tidak punya pikiran apa-apa, saya sapa, diam saja, kemudian pergi bersama teman saya. Pada waktu doa pagi saya tanya, Bu, malam-malam dari mana? Kapan? Malam-malam. Loh, tadi malam itu loh, jam 3, ngawur orang tidur kok dari jam 9 sudah capek. Loh, ibu enggak keluar sama sekali. Enggak keluar sama sekali. Kemudian lihat teman saya, berarti sopo tadi kan gitu. Bisa, iblis bisa melakukan itu. Jadi wajah kita diambil sebagai ilusi, kemudian seolah-olah ada orang di situ. Itu bisa. Di kampus Alkitab tempat saya mengajar juga begitu kok. Beberapa mahasiswi ketemu penampakan, bincang-bincang perempuan. Enggak taunya setelah sadar, loh, ini kan temanku pelayanan luar kota, kok bisa ngomong-ngomong? Begitu sadar, langsung hilang, jeng gitu, hilang. Bisa, bisa. Bisa juga beberapa tradisi di beberapa suku itu begini. Kalau ada orang mati di satu kota, itu kan harus dikubur di kampung halamannya, biasanya gitu. Nah, bagaimana cara membawa ini dengan cepat ke sana? Bagaimana orang bisa membawa mayat ini ke sana? Maka dipanggilkan tukang-tukang sihir. Itu bisa. Jadi tubuhnya itu bisa jalan sampai ke kampung halamannya. Tapi setelah sampai ke kampung halamannya ngapain? Ya mati, karena memang iblis tidak memberikan kehidupan. Hanya tubuhnya yang dipakai. Bisa, tubuh bisa dipakai iblis untuk jalan gitu, bisa. Memang perbuatan iblis seperti itu bisa, saudara. Kalau saudara pergi dan misalnya enggak usah perlu pergi untuk menyaksikan langsung, saudara mendengar atau membaca kisah-kisah para misionaris di pedalaman, maka saudara akan melihat banyak hal yang luar biasa. Misalnya, pedang itu bisa keliling rumah sendiri begini-begini, jagain.
Karena di suku itu sering orang itu mengirim meteor gitu kan, meteor dalam tanda kutip, itu santet namanya. Jadi kalau itu kena ke rumah masuk, itu orang pemilik rumahnya bisa mati. Makanya pemilik rumah itu punya pedang yang bisa jalan-jalan sendiri. Ada banyak hal yang iblis bisa lakukan. Di tempat saya dulu sekolah Alkitab itu beberapa teman melihat sikat gigi bisa jalan. Jadi sebelum ada teknologi sikat gigi bisa bergetar sendiri, itu sudah ada teknologi yang lain, yaitu sikat gigi bisa jalan gitu loh saudara. Orang yang melihat bukan cuma satu, lihat kok bisa jalan ya sikat gigi gitu kan, ketakutan semua gitu loh saudara. Harusnya kan diomongi, bisa enggak jalannya mondar mandir di sini. Terus setelah selesai, terima kasih. Bisa enggak iblis melakukan hal-hal gitu? Bisa. Tapi ada banyak hal yang iblis tidak bisa lakukan. Iblis tidak bisa memberikan kehidupan. Karena iblis kerjaannya memang membunuh. Iblis tidak bisa memberikan damai sejahtera. Karena memang Alkitab mengatakan tugasnya pencuri itu adalah membunuh dan membinasakan. Tugasnya hanya merusak, tidak bisa memberikan damai sejahtera. Kalau saudara tidak hati-hati, maka saudara bisa terpikat dengan hal-hal yang jahat semacam itu. Karakteristik yang terakhir dari mujizat palsu adalah bertentangan dengan hikmat Allah. Pada waktu Firaun memanggil ahli sihirnya untuk meniru mujizat yang dilakukan Musa, kira-kira tujuan Firaun apa? Kira-kira tujuan Firaun apa? Kok Firaun perlu memanggil para ahli sihir untuk meniru? Kira-kira tujuannya apa coba? Firaun itu ingin berkata begini, Musa, Musa, trikmu itu enggak jalan. Kamu kalau nakut-nakutin aku, menunjukkan Tuhan itu hanya sebatas itu. Aduh, enggak ngefek. Kenapa? Ini loh, hamba-hambaku juga bisa. Ayo sini, tunjukin. Tongkatmu lempar, jadi ular gitu kan. Bisa meniru. Untuk membuat Firaun semakin berkeras hati. Untuk membuat Firaun tidak patuh, tidak taat kepada kehendak Allah. Dan ada satu ayat di dalam Perjanjian Baru yang memberi pencerahan tentang Keluaran pasal 7. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 7 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 7 sampai 9. Kalau sudah menemukan saya membacakan. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, selalu dikaitkan dengan dusta. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Yanes, Yambres menentang Musa. Ayat referensinya ada di mana itu tadi? Kita lihat di bawahnya. Ayat referensinya diambil dari Keluaran pasal 7 ayat 11. Kalau saudara membaca Keluaran 7 ayat 11, saudara tidak menemukan ada Yanes dan Yambres. Tidak ada. Kalau tidak percaya coba buka Keluaran 7 ayat 11. Saudara tidak akan menemukan Yanes dan Yambres. Kalau begitu Paulus tahu dari mana? Apakah benar Paulus sedang mengutip dari Keluaran pasal 7? Ternyata jawabannya adalah benar. Paulus memang mengutip dari Keluaran pasal 7. Tapi kan tidak ada nama Yanes dan Yambres. Paulus itu mendapat dari tulisan kuno Yahudi. Misalnya di dalam Talmud Babilonia. Keluaran 7 ayat 11. Para tukang sihir Mesir. Itu ketuanya itu dua yang ternama. Yaitu Yanes dan Yambres. Nah, Paulus itu tahu dari tradisi lisan di dalam kerabian Yahudi yang kemudian dituliskan di dalam Talmud, dituliskan di dalam tulisan para rabi Yahudi. Berarti para ahli sihir itu diwakili oleh dua nama, Yanes dan Yambres. Dan pada saat Paulus mengutip nama mereka, selalu dikaitkan dengan apa? Ketidakbenaran. Dan itulah nabi palsu. Itulah pekerjaan iblis, itulah mujizat yang palsu. Kalau saudara melihat seluruh Alkitab, maka saudara akan tahu bagaimana cara kita membedakan nabi palsu dengan tidak nabi palsu. Jangan dilihat dari mujizatnya. Keliru kalau orang Kristen mengatakan begini, orang itu loh rohani loh, dipakai Tuhan. Apa buktinya dipakai Tuhan? Menyembuhkan orang sakit.
menyembuhkan orang sakit tok bukti dipakai Tuhan loh. Memangnya iblis enggak bisa tah menyembuhkan orang sakit, bisa enggak? Bisa, memberi kekuatan fisik sehingga kita enggak mudah capek, bisa enggak iblis? Bisa. Mau makan neon aja bisa. Iya toh? Itu kalau digunakan secara sistematis itu bagus loh, saudara. Karena neon itu termasuk yang enggak bisa didaur ulang. Jadi kalau ngumpulkan banyak orang suruh makanin dan gitu, neon itu lumayan bisa menjaga kelestarian lingkungan. Teman saya itu juga ikut tari kuda kepang gitu, saudara. Kuda kalau bahasa Indonesianya apa namanya? Kalau orang Jawa bilang jaran kepang, kuda lumping gitu kan. Teman saya satu kampung itu saya kaget waktu remaja ngadakan pertunjukan kuda lumping di depan rumah saya. Kaget saya. Setelah itu saya suruh masuk ke dalam. Kemudian dia sadar, mandi-mandi di tempat saya tanya, tadi waktu makan sakit? Enggak, sekarang sakit. Soro katanya, sakit loh saudara. Setelah selesai itu dia merasakan sakit. Dan saya tanya bagaimana kehidupan dia. Dia hidup di dalam ketidakdamaian, ya sudah pastilah. Karena itu pekerjaan iblis. Kelihatannya di luar-luar biasa, tapi sebetulnya di dalamnya penuh dengan kekosongan. Jangan menilai hamba Tuhan itu luar biasa atau tidak dari mujizat yang dia lakukan. Karena iblis bisa meniru. Apa yang tidak bisa ditiru oleh iblis? Sebagai tanda bahwa itu nabi sejati dan nabi palsu bedanya. Alkitab memberikan dua cara menilai. Kalau nabi itu melenceng dari kebenaran firman, maka dia nabi palsu. Di dalam Ulangan 13, enggak usah dibaca, dicatat saja. Ulangan 13 ayat 1-5, Tuhan berkata begini, kalau ada seorang nabi bernubuat dan digenapi, perhatikan loh ya, bukan tidak digenapi loh ya, kalau tidak digenapi itu sudah pasti nabi palsu lah. Ini bernubuat digenapi dan dia mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, jadi ini luar biasa tambahannya begini. Tapi apabila nabi itu mengajak kamu menyimpang dari Taurat, maka nabi itu nabi palsu, lempari dengan batu sampai mati. Jadi jangan terkecoh dengan hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya bisa membuat mujizat, yang nubuatannya tergenapi dan seterusnya. Harus dilihat dari apa? Ajarannya. Ajarannya sesuai Alkitab enggak? Kalau memang mereka melakukan itu dan ajarannya sesuai dengan Alkitab, ya enggak apa-apa, puji Tuhan. Tahu Alkitab, dipakai Tuhan dengan karunia khusus. Tapi ada banyak yang bisa melakukan mujizat-mujizat, mendapat penglihatan katanya, traveling kemana-mana, ke surga, ke neraka, tetapi ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Ajarannya melenceng dari firman Tuhan. Tiap kali khotbah tidak pernah nyinggung ayat Alkitab. Yang disinggung selalu tadi malam Tuhan memberi saya penglihatan. Tadi malam waktu saya tidur Tuhan berbicara kepada saya. Isinya yang diajarkan bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau begitu itu pasti nabi palsu. Jangan terkecoh. Kalau ajaran-ajaran yang tidak benar itu jangan saudara ambil. Harus lihat ajarannya. Saya baru mendengar ada seorang hamba Tuhan terkenal memberi ajaran begini. Kalau mau doamu dijawab Tuhan, doa itu jam 2 pagi. Karena jam 2 pagi itu adalah pertama kali pintu surga dibuka. Dan banyak orang percaya loh, Zara. Ada orang yang doanya itu jam 2 ditanya sungguhan. Kenapa kamu doa jam 2? Soalnya jam 2 itu pintu surga pertama dibuka. Saya tuh kadang bingung, kenapa orang Kristen enggak mau berpikir gitu loh, saudara. Kalau memang pertama kali dibuka, kenapa kamu harus daftar pertama kali? Memangnya antri sembako kah? Jadi begitu dibuka langsung kita dapat awal gitu. Kemudian juga harus mikir dong, kalau jam 2 pagi Indonesia dibuka, lah terus orang-orang yang tinggal di Amerika apa segala macam itu kan enggak bisa jam 2 toh kalau gitu. Berarti kita harus melihat jam gitu kah? Lah kalau jam 2 dibuka, ditutupnya jam berapa? Nanti kalau pas jam tutup doanya, tutup pintu surga, kita berdoa tidak ada gunanya. Itu ajaran-ajaran yang secara logis saja. Bagi saya itu tidak masuk akal gitu loh, saudara. Apalagi tidak ada dasar ayat Alkitabnya. Tapi itulah orang-orang Kristen senang ajaran yang kayak gitu. Nanti diomongin, mari kita pergi ke kolam renang. Terus diomongi, kolam renang ini adalah darah Kristus. Kalau engkau ingin hidupmu punya kuasa, ayo renang bersama-sama, menyelam di dalam darah Kristus. Lah kok banyak loh yang ikut saudara menyelam di situ. Katanya setelah keluar, penuh dengan kuasa darah Yesus. Ajaran dari mana itu, saudara?
Enggak perlu pinter Alkitab kok menurut saya untuk tahu kalau itu keliru. Sekalipun hamba-hamba Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang ajaib, kalau ajarannya enggak sesuai dengan Alkitab, jangan ditiru. Pasti salah. Berikutnya tandanya, bukan cuma ajarannya benar, tetapi hidupnya benar. Di dalam Matius pasal yang ke-7, Yesus memberi gambaran begini, mulai ayat 15. Hati-hatilah terhadap para nabi palsu. Cara membedakannya adalah, dari buahnya kamu mengenal mereka. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Kemudian Yesus melanjutkan begini, pada zaman akhir, akan banyak orang berkata kepadaku begini, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku melakukan mujizat demi namamu. Kira-kira nubuatannya digenapi enggak? Digenapi. Kira-kira mujizatnya terjadi enggak? Terjadi. Sebab kalau enggak terjadi, Yesus jawabnya gampang. Yo, bernubuat tapi meleset gitu loh. Menyembuhkan tapi mematikan gitu kan, gampang. Enggak, ini benar-benar melakukan mujizat, nubuat, kesembuhan, benar. Tapi Yesus berkata begini, pergi, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi yang apa? Melakukan kehendak Bapa. Berarti bukan cuma ajarannya benar, tetapi hidupnya juga benar. Hati-hati, saudara. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan pola hidup yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Konsumerisme, materialisme, mengajarkan kaya-kaya, kenyamanan hidup-hidup, ayo dinikmati dengan segala sesuatunya. Itu ajaran tidak seperti firman Tuhan. Saya kaget setiap kali kenaikan BBM ada, selalu saja ada hamba Tuhan yang berkhotbah kira-kira seperti ini. BBM boleh naik 10%, tapi kita naikkan iman kita 200%, sehingga penghasilan kita naik 200%. Apakah Allah tidak bisa membuat penghasilan kita nambah? Bisa. Tapi kalau ditambah kamu mau apa? Kalau ditambah engkau ingin hidupmu lebih nyaman, lebih menikmati hidup, ya enggak perlu ditambah. Tuhan memberkati engkau banyak, supaya engkau memberi banyak. Yang banyak diberi, banyak dituntut. Sedikit diberi, sedikit dituntut. Mau banyak dituntut atau enggak? Enggak mau toh? Mau kaya? Mau, semuanya mau. Wong Alkitabnya sudah jelas loh, banyak diberi, banyak dituntut. Makanya orang kaya itu wajar kalau banyak memberi. Jadi kalau orang kaya banyak memberi, enggak usah gaya-gaya. Sudah wajar. Orang yang kurang kaya memberi, ya biasa. Yang luar biasa itu kalau orang Kristen tidak memberi. Nah itu luar biasa, saudara. Harus belajar memberi. Nah, jangan sampai hidup materialisme, konsumerisme, tambah ingin kaya, jadi hamba uang. Itu bukan ajaran yang sehat. Dan yang terakhir, secara cepat, kita perlu mengobservasi satu hal yang penting. Sekalipun mujizat dilakukan begitu hebat, begitu banyak di depan Firaun, Firaun tetap tidak percaya. Karena problem utamanya bukan terletak pada mujizat, terletak pada hatinya yang keras. Kita ini salah seringkali berdoa begini, Tuhan, keluargaku belum mengenal Tuhan, tunjukkan mujizat-Mu supaya percaya. Itu doa yang keliru. Karena yang paling penting itu Tuhan mengubah hatinya orang itu. Amin. Masalah melalui mujizat atau tidak melalui mujizat itu bukan urusan kita untuk menentukan. Tuhan bisa buat mujizat, Tuhan bisa tidak buat mujizat. Dia berkuasa untuk keduanya. Yang penting adalah hati kita ini loh, Zara. Hati kita berikan kepada Tuhan. Kalau memang hatinya keras, dikasih mujizat kayak apapun, ya tetap aja akan melawan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau hatimu engkau berikan kepada Tuhan, tanpa melihat mujizat pun, engkau bisa menikmati Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala.

0: kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa sukar beriman. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, apa atau bagaimana itu hubungan atau kehendak Tuhan kepada kita masing-masing di dalam hidup ini, dalam berhubungan dengan Tuhan itu sendiri gitu Pak Paul?
1: Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki kita hidup dengan iman, Pak Gunawan. Nah, itulah yang Tuhan minta dari kita semuanya. Tapi faktanya adalah ternyata tidak terlalu mudah bagi kita hidup dengan iman. Bukankah demikian, Pak Gunawan?
0: Ya, tetapi semua orang, hampir semua orang ya, apalagi di negara kita ini, selalu mengatakan ya dia beriman, dia percaya kepada Allah. Apakah itu tidak cukup gitu, Pak?
1: Secara permukaan, memang level atas iman atau level permukaan iman ialah percaya bahwa Allah itu ada, bahwa kita ini nih bukan saja manusia yang bertumbuh dari sesuatu yang non-organik terus kemudian kita ada. Ya tidak, kita tahu dan yakin bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Namun iman jauh melebihi dari sekadar pengakuan bahwa Tuhan itu ada.
0: Ya, kalau tadi Pak Paul bacakan ayat dari Ibrani itu dengan tegas mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Nah, tetapi bagaimana seseorang itu bisa memperoleh iman itu, Pak Paul?
1: Iman itu memang bisa kita artikan sebuah respons ya dari manusia terhadap inisiatif Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui alam semesta ciptaannya, melalui karyanya menyelamatkan manusia di kayu salib. Cinta kasih Tuhan, Tuhan bagikan kepada kita manusia. Nah, apakah respons manusia kepada Tuhan? Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa respons kita terhadap semua tindakan Tuhan itu adalah iman.
2: Pak Paul mengatakan bahwa hidup beriman itu tidak mudah. Maksudnya mungkin memelihara iman gitu ya sehari-hari untuk tetap beriman pada Tuhan. Menurut Pak Paul, kira-kira faktor apa aja yang kira-kira membuat kita sulit gitu bertahan dalam iman pada Tuhan?
1: Yang pertama adalah kita ini menginginkan kepastian, Bu Wulan. Dan beriman tidak memberikan kepastian kasat mata. Ya, kita manusia sangat bergantung sekali pada yang kasat mata. Iya. Sebab yang kasat mata membuat kita lebih pasti ya, tidak bisa kita lihat, membuat kita lebih cemas. Nah, masalahnya adalah kita tidak selalu tahu apakah Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Dan kita tidak tahu kapan Ia akan bertindak. Jadi ini dua kesulitan yang berbeda sebetulnya. Kita tidak tahu apakah Tuhan pasti akan memberikan yang kita minta. Itu kita gak ada kepastiannya itu, terus terang. Meskipun kita tahu Tuhan meminta kita untuk memohon kepadanya, tapi ya kita gak ada kepastian itu. Dan yang kedua adalah kita juga tidak tahu kapan Dia bertindak. Bisa hari ini, bisa minggu depan, dan bisa tahun depan. Nah, secara alamiah sebagai manusia kita ingin kepastian itu bahwa Dia akan memberikan sebagaimana kita meminta, dan kita ingin tahu kapannya. Boleh itu setahun lagi, tapi kita ingin tahu kapannya. Contohnya adalah Abraham, dari titik Tuhan memberitahukannya bahwa dia akan mempunyai keturunan yakni Ishak, sampai dia benar-benar mempunyai keturunan, dia harus menanti sekitar 25 tahun. Dan itu bukan waktu yang singkat ya. Nah, jadi hal-hal itulah yang menyulitkan kita akhirnya untuk bertahan dalam iman kita.
0: Tapi Pak Paul, bukankah hidup ini menjadi lebih menarik? Itu karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi atau apa yang bukan merupakan sesuatu kepastian.

0: pada tangan orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Maka godaan terbesar adalah pada akhirnya kita bersandar kepada diri sendiri. Sebab sekurang-kurangnya kita bisalah mengerti dan mengetahui diri kita itu tuh. Nah, jadi faktor-faktor inilah yang menambah kesulitan kita sebagai manusia bertahan dalam iman.
1: Paul, apakah prinsip ini berlaku untuk semua orang atau kepada orang tertentu? Misalnya orang-orang yang biasa mandiri begitu, dari kecil udah terdidik mandiri, sampai dia kerja, karir, segala macam, dia segala sesuatu bisa lakukan sendiri dan selalu memang bersandar pada diri dia sendiri gitu. Dan dia punya rencana yang pasti segala macam, jadi itu menyebabkan dia sulit bergantung sama Tuhan. Atau memang orang yang kebalikannya, dependent juga begitu kepada semua orang atau gimana maksud Papal?
0: Sudah tentu faktor-faktor latar belakang ya akan mempengaruhi juga mudah sukarnya kita ini bersandar kepada Tuhan.
1: Iya.
0: Contohnya adalah kalau kita dari dulu terbentuk untuk bersandar pada diri sendiri, otomatis menyerahkan takhta hidup kita kepada Tuhan itu akan lebih sulit.
1: Iya.
0: Kebalikannya, orang yang lebih berimbang ya, bisa percaya kepada orang, bisa bergantung kepada orang, tapi tidak selalu dan terus-menerus bergantung kepada orang. Nah, orang yang cukup berimbang dalam hal ini akan lebih mudah bergantung kepada Tuhan. Namun kita juga mesti berhati-hati dengan orang yang memang tidak bisa hidup sendiri, jadi terus bergantung pada orang lain. Nah, orang seperti ini ya akan lebih mudah bergantung kepada Tuhan, sebab memang sudah merupakan kelemahannya itu. Maka seorang psikolog yang bernama Roger Maloney pernah memberikan satu, Newton Maloney pernah mengatakan bahwa ada dua jenis sebetulnya ya cara orang beriman atau bersandar kepada Tuhan. Ada orang yang menggunakan agamanya itu untuk lari dari kenyataan. Nah, ada yang begitu. Jadi imannya sebetulnya adalah tempat persembunyiannya, dan secara harfiah tempat persembunyiannya, sebab dia takut sekali menghadapi fakta dalam hidup ini. Nah, sudah tentu ya kita percaya Tuhan tetap akan menerima ya, orang yang seperti ini pun Tuhan tidak akan tolak. Tapi seyogianya lah kita bertumbuh ya, tidak selalu ketakutan seperti itu.
2: Ya, Pak Paul, kalau memang seseorang itu pada umumnya sukar untuk bisa beriman, hidup di dalam iman kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan itu menuntut, seperti tadi katakan, menuntut seseorang itu untuk beriman? Karena tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah.
0: Alasannya adalah iman merupakan alat komunikasi atau sarana penghubung antara manusia dan Tuhan. Tuhan dan manusia berasal dari dua substansi yang berbeda. Tuhan itu roh dan manusia itu jasmani ya. Tuhan tidak terbatas dan manusia terbatas. Tuhan kekal sedangkan manusia itu fana. Nah, bahasa atau alat komunikasi yang bisa membuat manusia dan Tuhan itu bersatu atau saling berhubungan adalah iman. Imanlah yang bisa berkata, Tuhan saya melihat engkau. Bahasa yang bisa berkata, Tuhan saya tidak mengerti karena mata saya kok tidak bisa menemukan jalan keluarnya, tapi saya tetap bergantung dan bersandar kepada engkau. Nah, pada waktu manusia berkata seperti itu kepada Tuhan, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Sebaliknya, kalau manusia berkata, mata saya tidak melihat jalan keluarnya dan stop di sini, tidak mau bersandar kepada Tuhan, detik itu komunikasi dengan Tuhan terputus, terhenti. Jadi sekali lagi, kenapa kok Tuhan menuntut iman? Sebab Tuhan menginginkan relasi dengan kita manusia. Dan hanya bisa melangsungkan relasi itu jikalau kita bisa beriman. Bisa berkata, Tuhan saya tidak mengerti, tapi tetap percaya. Nah, itu salah satu alasannya kenapa kok Tuhan menuntut iman dari kita.
2: Apakah ada alasan yang lain kalau gitu?
0: Yang lainnya adalah ini, Pak Gunawan. Iman merupakan bukti kepatuhan kita kepada Tuhan. Iman adalah bukti pengakuan kita akan status kita sebagai ciptaan dan Dia sebagai pencipta. Dengan kata lain, tadi saya sudah singgung, iman adalah

0: respons manusia terhadap tindakan-tindakan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, iman adalah bukti bahwa kita ini tunduk kepada Tuhan. Apapun kehendakmu, meski tidak saya mengerti, saya akan percaya dan lakukan. Nah, disitulah manusia menunjukkan kepatuhannya yang paling puncak. Kalau dia mengerti dan dia melakukannya, alias dia mematuhi Tuhan, ya itu baik, itu tanda kepatuhan juga, tapi bukan pada puncaknya. Pada puncaknya adalah sewaktu dia tidak mengerti, namun dia tetap berkata, saya percaya dan saya lakukan. Nah, disitulah iman benar-benar muncul dalam bentuk yang paling indahnya, kepatuhan kepada Tuhan itu.
1: Ya, tetapi bagaimana seseorang bisa mempunyai iman seperti itu masalahnya, Pak Pol?
0: Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti menyadari bahwa beriman bukanlah satu pilihan dalam hidup. Kita bukannya berkata ya, oh iman boleh ada, boleh tidak ada. Oh tidak, beriman adalah kewajiban manusia sebetulnya. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kata berkenan kita tahu ya berarti menyenangkan. Nah, jadi dengan kata lain tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira itu dasarnya. Akhirnya kita kembali kepada tujuan hidup kita. Apakah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan ataukah kita hidup untuk menyenangkan hati kita? Kalau kita memutuskan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, berarti ya kita harus belajar beriman. Percayakan dan percayakan meskipun akal kita, mata kita mengatakan yang sebaliknya.
2: Maksudnya belajar beriman itu seperti apa tuh, Papa?
0: Benar-benar belajar berkata kepada diri sendiri, meskipun tidak saya mengerti, meskipun tidak bisa saya ikuti cara kerja Tuhan, tetap saya percaya pada karakter Tuhan yang baik dan yang adil. Belum lama ini saya menonton sebuah film yang bagus ya, Pak Gunawan dan Ibu Bulan, The Count of Monte Cristo. Itu film menceritakan tentang seseorang yang difitnah dan akhirnya dipenjarakan. Dan harus mendekam selama 11 tahun di penjara. Dan di dalam penjara itulah dia menemukan sebuah tulisan yang ditulis oleh tahanan yang sebelumnya, yakni Tuhan akan memberikan keadilan. Nah, dia akhirnya sampai ke titik tidak percaya lagi pada.
2: Pasti sulit.
0: Betul, karena dia difitnah dan tidak lagi mungkin keluar. Namun akhirnya Tuhan mempertemukan dia dengan seorang pendeta tua yang memberikan kekuatan kepadanya sehingga ya akhirnya dia bisa kembali beriman kepada Tuhan. Jadi beriman berarti percaya bahwa karakter Tuhan adalah seperti yang dikatakannya, bahwa dia baik meskipun yang kita terima tidak baik, bahwa dia adil meskipun yang kita terima tidak adil, bahwa dia akan membela kita walaupun saat ini kita sedang diinjak-injak, bahwa dia penuh kasih meskipun yang kita alami sekarang sangat menyakitkan dan terasa sangat kejam. Jadi beriman berarti percaya Tuhan memang seperti yang dia katakan.
1: Ya, makanya beriman itu yang tadi Pak Paul uraikan kan kepada satu pribadi gitu, Pak Paul. Nah, padahal dia kesulitan, seseorang ini kesulitan untuk bisa mempercayakan hidupnya pada satu pribadi yang bagi dia itu sesuatu yang enggak real gitu, Pak Paul.
0: Jadi langkah awalnya adalah ini, Pak Gunawan. Kita mesti percaya bahwa Allah atau Tuhan itu ada meskipun tidak kita bisa lihat dengan mata kita. Bahwa Tuhan itu ada. Dari manakah kita tahu Tuhan itu ada? Lihatlah alam ciptaannya pertama-tama itu dulu. Bahwa terlalu sempurna untuk bisa muncul secara kebetulan. Lebih susah percaya bahwa ini semua kebetulan daripada percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan kita ini semuanya. Jadi percayalah adaannya adalah pencipta. Kita juga mesti percaya Allah itu mengatur hidup kita. Bahwa yang sedang terjadi di dalam hidup kita dan di dalam sejarah dunia ini adalah rencananya. Bukannya sesuatu yang terjadi di luar rencananya dalam kekacauan, tidak. Dia mengatur hidup. Kita juga percaya bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Artinya, karena Dia ada, Dia meminta kita hidup dengan baik-baik sesuai dengan yang Dia inginkan. Dan bagaimanakah kita hidup dan apa yang kita perbuat sekarang, pada akhirnya kita harus pertanggungjawabkan di mata Tuhan. Dan beriman juga berarti kita percaya Tuhan terlibat dalam hidup kita. Ia mengasihi kita, Ia berinteraksi dengan kita, Ia menyelamatkan kita dari dosa. Ya, seperti lagu yang berkata, He lives, He lives. Bagaimanakah kita tahu Tuhan itu hidup? Kita tahu Tuhan itu hidup karena memang Tuhan misalkan bercakap-cakap dengan kita, memimpin hidup kita, menjawab doa kita, ya, menyediakan kebutuhan kita. Tuhan nyata-nyata terlibat dalam hidup kita.
2: Papa, waktu disebut kata terlibat gitu, langsung pikiran saya terusik gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, keterlibatan kita misalnya dengan orang tua, itu kan seringkali tanda kutip kita menuntut begitu ya, terlibat dalam segala sesuatu, suka dan duka, membimbing dan sebagainya. Dan itu secara tidak sadar kan kita juga tuntut dari Tuhan. Kalau memang Dia terlibat, Dia memang mengasihi, berinteraksi, kok seringkali tanda kutip Tuhan ya, bahasa manusia silent gitu ya, no response, seolah-olah ya udah dibiarkan aja begitu. Nah, itu rasanya nggak mudah untuk tetap beriman pada saat-saat seperti itu. Tapi pada sisi lain, kok ada di Alkitab tokoh-tokoh iman yang benar-benar besar sekali dalam momen-momen yang genting, yang sulit, bisa gitu melakukan itu gitu.
0: Tapi kita akhirnya menyadari bahwa mereka pun tidak sampai kepada iman yang kuat itu dengan mudah. Mereka pun mengalami jatuh bangunnya. Dua kali Abraham harus berbohong ya, mengatakan istrinya adalah saudaranya supaya dia tidak dibunuh. Dengan kata lain, dua kali Abraham memang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, kali ketigalah waktu Tuhan memintanya untuk mempersembahkan anaknya Ishak, barulah dia mampu melakukannya. Tapi dua kali dia jatuh bangun dalam imannya itu. Tidak selalu dia berhasil. Jadi kita akan melihat di Alkitab tokoh-tokoh anak-anak Tuhan yang jatuh bangun. Petrus tidak selalu mampu hidup kuat, berkhotbah kepada ribuan orang dan percaya. Petrus yang kita kenal ada Petrus yang pernah menyangkal Tuhan. Petrus yang juga pernah ya hidup munafik, seharusnya berani ya mempertanggungjawabkan perbuatannya, bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Tapi begitu orang Yahudi datang, dia buru-buru menyingkir. Jadi Petrus adalah Petrus yang manusiawi. Dan selalu itulah yang kita lihat. Daud yang bisa beriman, bertahun-tahun dikejar Saul di padang gurun, di hutan-hutan, tetap percaya kepada Tuhan. Tapi detik-detik tertentu dalam hidupnya dia gagal. Ya, dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dia pernah menyuruh Yoab panglimanya menghitung tentaranya untuk melihat berapa kekuatannya, dan gagal melihat kekuatan Tuhan. Jadi saya kira kita ini bertumbuh, dan dalam pertumbuhan itu tuh kita bisa bangun, kita bisa jatuh memang.
2: Dari penjelasan Papel, saya boleh gak merangkumkan bahwa Tuhan memahami dan menerima begitu ya proses jatuh bangun seseorang dalam beriman gitu, Papa.
0: Betul. Dan Tuhan tidak akan berkata saya kecewa sebab itu udahlah kamu keluar. Enggak, Tuhan akan tetap memegang tangan kita ya meskipun kita jatuh bangun dan jatuh bangun.
1: Iya. Ada memang pengalaman-pengalaman yang jatuh bangun barangkali sering jatuhnya, tetapi ada orang-orang tertentu itu yang memang dia sungguh-sungguh itu berupaya untuk menjadi orang yang beriman itu di dalam sikap hidupnya stabil, sehari-hari itu ya
2: stabil gitu.
1: Stabil gitu. Ya, dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, itu di pandangan di hadapan Tuhan bagaimana, Pak?
0: Orang yang stabil yang memang bisa benar-benar bersungguh-sungguh sudah tentu akan menyenangkan hati Tuhan ya, Pak Gunawan ya. Orang-orang seperti ini nih tidak selalu melihat ya akhirnya apa itu tuh yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Tidak selalu. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Sebab begini Pak Gunawan, pada akhirnya iman yang matang adalah iman yang berkata, Tuhan yang saya lihat kok lain. Tapi sebetulnya di saat itu rencana Tuhan sedang berjalan di atas apa yang sedang kita lihat itu tuh. Jadi saya boleh umpamakan dengan orang yang sedang menyelam di dalam air ya, di lautan. Dia pada waktu berada di dalam air, dia akan melihat ya ikan, dia akan melihat batu, karang, dan sebagainya. Dia akan melihat semua itu. Tapi dia tidak mungkin melihat apa yang ada di atas air itu. Bahwa di atas air itulah sebetulnya ada perahu yang sedang mengikuti dia, yang sedang menyertai dia di atasnya tuh. Bahwa dia tidak menyelam sendirian. Mungkin dia berpikir saya hanya dikelilingi oleh karang dan ikan, tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas air ada sebuah perahu yang sedang mengikutinya. Nah itulah pengibaratan tentang hidup kita dengan Tuhan. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami ini nih. Kita mengatakan Tuhan di mana? Tuhan kok nggak ada di situ? Sebab kita nggak lihat di atas permukaan rencana Tuhan sedang terjadi. Nah jadi orang yang beriman kuat adalah orang yang bisa berkata seperti itu. Tuhan, rencanamu sedang berjalan di atas situasi yang sedang kuhadapi, meskipun tidak dapat kupahami apa ini yang sedang aku lalui.
1: Nah, terhadap orang yang seperti itu, Pak Paul, apakah Tuhan itu juga memberikan perhatian yang khusus gitu, Pak Paul?
0: Saya kira pada akhirnya Tuhan akan memberikan upah, ya, Pak Gunawan. Seperti Alkitab katakan, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Tuhan akan melimpahkan berkatnya ya. Mungkin detik ini tidak bisa kita lihat, tapi kita tahu Tuhan sedang menantikan saatnya dia melimpahkan upahnya kepada kita. Nah itu yang akan kita pegang dalam hidup kita.
1: Ya, contohnya bagaimana Pak Paul? Contoh yang praktis ini.
0: Praktisnya begini, misalkan kita ini sedang menantikan ya seorang anak. Kita berdoa, tapi kok Tuhan tidak mengaruniakan seorang anak. Nah, kita tetap percaya bahwa sekarang rencana Tuhan sedang berjalan. Di dalam ketidakadaan anak, rencana Tuhan sedang berjalan. Jadi kita harus tetap berjalan dalam hidup kita, melaksanakan yang Tuhan inginkan. Benar-benar kita gak berkata hidup kita terhenti gara-gara Tuhan belum memberikan anak. Kita tetap percaya rencana Tuhan sedang berjalan. Dan di tengah-tengah penantian ini, Tuhan terus memberikan kepada kita upah-upahnya. Berkat-berkatnya. Yang mungkin sekali bukan dalam bentuk anak seperti yang kita minta itu, tapi dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, ini yang akan kita pegang. Seperti seorang anak kecil percaya kepada ayah dan orang ibunya, demikian pula lah kita datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tahu yang paling baik, dia akan memberikan kepada kita yang paling baik pula.
1: Ya, kadang-kadang pemberian-pemberian di antara itu, Pak Paul, itu justru yang membuat seseorang itu kehilangan tujuannya yang semula. Jadi ketika permintaannya yang mula-mula tadi dikabulkan, seperti tadi contohnya Pak Paul merindukan seorang anak, ketika anak itu diberikan, kan seringkali orang kaget tuh. Loh kok baru sekian ini Tuhan mengabulkan doa saya. Itu bagaimana itu prosesnya?
0: Sudah tentu ya dia akan mungkin sekali ya kecewa, tidak bisa terima hal itu. Tapi disitulah iman baru bisa bertumbuh. Iman hanya bisa bertumbuh di dalam situasi di mana kita tidak melihatnya. Apa yang kita minta itu tidak kita saksikan terjadi. Kalau kita saksikan terjadi ya memang itu bukan iman. Justru iman ada sewaktu kita tidak melihat. Nah, memang ini menjadi sesuatu yang sangat sulit, tapi disitulah kita baru bertumbuh.
2: Pak Paul, apa itu berarti ada kayak seperti tingkatan-tingkatan iman ya? Waktu Pak Paul jelasin tentang upah, saya ingat waktu saya baru pertama-tama percaya sama Tuhan, baru beriman. Rasanya kok hidup tuh indah banget. Setiap kali saya minta apa-apa, misalnya pengen ke gereja hujan, duh Tuhan tolong dong supaya jangan hujan, saya mau ke gereja nih. Bener-bener berhenti, dan memang bener gitu, saya alamin banget gitu, dan beberapa kali banyak peristiwa seperti itu gitu. Tapi makin berjalannya waktu gitu, gak selalu gitu, saya minta saya dapat. Dan bahkan bukan itu aja gitu, bahkan di tanda kutip diizinkan mengalami hal-hal yang sulit gitu ya untuk dimengerti. Apakah seperti itu gitu ya?
0: Dari satu sudut kita bisa melihatnya seperti itu, Bu Bulan. Yaitu Tuhan memberikan kepada kita hal-hal kecil yang kita minta pada tahap-tahap awal kita berjalan dengan Dia. Tatkala kita makin dewasa, seakan-akan Tuhan tidak langsung ya memberikan yang kita minta. Dengan tujuan ya kita belajar bertumbuh dalam iman, percaya pada karakternya, percaya pada si pemberi berkat dan bukan bergantung pada berkat itu sendiri. Jadi dari satu sudut kita bisa melihatnya seperti itu tuh. Tapi di sudut yang lain kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita akhirnya berpandangan bahwa Tuhan itu tuh mempermainkan kita tuh. Dari waktu awal-awalnya seolah-olah Tuhan berikan manis-manis ya, promo, wah, dikasih semuanya. Betul. Nah sekarang sudah datang, sudah masuk ke dalam kerajaan Tuhan, nah barulah kita menemukan kesengsaraan, benar-benar ya diuji-uji. Enggak ya, jadi tujuannya adalah Tuhan ingin kita mengenalnya, mencintainya, bukan mencintai pemberian atau berkatnya. Sebagaimana kita manusia juga begitu. Kita gak mau orang mencintai kita karena dia suka dengan pemberian-pemberian kita. Kita ingin dia mencintai kita apa adanya, diri kita ini nih. Nah dalam relasi dengan Tuhan seperti itu juga ya. Jadi Tuhan mengundang kita datang untuk mencintainya, bukan untuk mencintai pemberiannya. Kenapa kok dia dulu berinya lebih gampang? Karena kebetulan aja memang itu sesuai dengan rencana Tuhan untuk kita pada saat itu.
1: Pak Paul, ini iman ini kan sangat terkait erat dengan apa yang Tuhan janjikan pada kita. Seperti tadi, akan belum tentu apa yang kita minta itu langsung dikabulkan. Walaupun ada yang langsung dikabulkan, tadi Bu Walan sudah sampaikan kesaksiannya. Nah, bagaimana ini hubungannya Pak Paul antara iman kita dan janji yang Tuhan sampaikan kepada kita?
0: Pertama-tama kita harus sadar ya bahwa janji Tuhan itu tuh selalu masuk dalam bingkai yang lebih besar, yaitu bingkai rencana Tuhan. Ya, Tuhan menjanjikan misalnya, kita tahu ya, aku akan membebaskan engkau, melepaskan engkau dari bahaya. Apakah selalu anak-anak Tuhan dilepaskan dari bahaya?
2: Enggak,
0: betul. Tuhan berjanji kepada Paulus, aku akan melepaskan kau dari bahaya. Tapi menurut tradisi kita tahu Paulus mati dipenggal kepalanya pada masa kerajaan Nero. Apakah Tuhan selalu menepati janjinya dalam konteks itu? Tidak, dalam pengertian pada umumnya Tuhan akan melepaskan kita dari bahaya. Namun janji Tuhan itu harus kita tempatkan dalam bingkai yang lebih besar, bingkai kehendak dan rencananya. Nah, ada satu kali rencananya yang lebih besar itulah yang akan Tuhan utamakan, dan janjinya itu tuh yang masuk dalam rencana itu Tuhan tahan.
2: Tapi kenapa Pak Paul ya, Tuhan kok nggak kasih tahu aja gitu, misalnya rencananya, kehendaknya ABCD gitu. Sedangkan kita kan seringkali meraba-raba gitu kan. Loh, yang ini kok rasanya gak nyambung dengan ini. Kenapa kejadiannya ini begini? Nanti sekian tahun kemudian misalnya baru kita mengerti, oh maksud Tuhan begini gitu. Tapi belum tentu juga, kadang-kadang sampai meninggal pun kita gak mengerti. Seperti di Ibrani 11 itu kan, tokoh-tokoh iman juga gak mendapatkan apa yang dia Tuhan janjikan gitu ya. Nah, itu yang sering kali kita dambakan gitu loh, penjelasan dari Tuhan gitu.
0: Saya kira jawabannya yang paling sederhana adalah ini Bu Wulan. Kita gak akan sanggup hidup kalau kita sudah tahu semua apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita gak akan sanggup.
2: Karena?
0: Terlalu berat. Terlalu berat. Kita tahu kita akan sangat kaya nanti misalnya. Kita sekarang jadinya gemetaran, gak bisa hidup mikirin kapan saya kaya, kapan saya kaya. Kalau kita bayangkan kita akan mati tabrak mobil 5 tahun lagi, wah kita gak bisa hidup juga sekarang. Jadi kita gak bisa hidup.
2: Gelisah.
0: Terlalu besar, dahsyat kalau kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita.
1: Ya, berarti dalam hubungan iman ini kita harus tetap meminta kepada Tuhan dan tetap percaya kepadanya sekalipun itu belum terrealisir dalam kehidupan kita, Pak Paul ya. Ya, jadi banyak terima kasih Pak Paul dan juga Ibu Wulan untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa sukar beriman. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Kembali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan diri bersama saya. Dan saat ini saya akan memberikan tema hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Saya harap supaya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Dan sebelum itu marilah kita membaca firman Tuhan, yaitu 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Dalam pertemuan yang lalu, hal ini sudah saya baca, namun penting saya baca kembali oleh karena ada hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara pendengar, saya ulangi lagi ayat yang ke-1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kalau kami bisa bersekutu dengan saudara kami yang setia mendengarkan program ini. Kami berharap supaya Tuhan menuntunnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan kita seringkali kita ini berpikir bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dan kita bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Betulkah saudara pernah mengalami hal yang demikian? Saya hamba Tuhan, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Begitu ya. Nah saudara, saya akan memberitahukan kepada saudara sesuatu yang perlu saudara ketahui di dalam kalian, di dalam saudara melakukan pelayanan seperti saya melakukan pelayanan. Nah yang pertama, kita harus sadar. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa di dalam pelayanan kita itu, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi. Itu perlu kita ingat. Saudara, ketika saya diundang oleh satu keluarga yang mendapat kecelakaan karena adiknya ketika itu jatuh dari pohon. Anak itu napasnya tinggal satu-satu. Saya datang dan saya dipeluk oleh kakaknya. Pak Puji, tolong dong supaya adik saya tidak mati. Tolong dong, gimana caranya Pak Puji? Ya kita doakan. Saudara, tetapi sekali lagi saya tidak bisa mengendalikan nyawa itu. Di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Dan kita harus ingat bahwa hanya Tuhan saja. Tuhan saja yang bisa mengendalikan semuanya. Itu adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang utuh di dalam mengendalikan alam dan sekitarnya, termasuk saya dan saudara. Karena apa saya katakan demikian? Karena Allah itulah yang menjadi, yang menduduki sebagai Tuhan atas semesta alam ini. Jadi kita sebagai pelayannya tidak mungkin bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus sadar itu. Ya, kita harus sadar dalam pelayanan seringkali kita kan, wah, sepertinya kita bisa melakukan segala sesuatu. Sepertinya kita ini bisa menjawab setiap pertanyaan, menjawab setiap permasalahan kehidupan orang. Tidak, saudara. Kita ini hanya hamba, saya ini hanya pelayan. Saudara, ingat baik-baik apa yang saya katakan ini ya. Dan yang perlu diingat lagi di dalam pelayanan kita. Kita tidak bisa mengubah jalan hidup orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang yang kita layani. Saudara, saya akan kasih tahu bahwa yang menjadikan pelayanan kita ini tambah susah, tambah sukar, berbelit-belit, yaitu kita memiliki ambisi bahwa kita bisa mengubah karakter orang. Kita bisa mengubah sifat orang yang kita layan. Di dalam keluarga saya saja, ya, di dalam keluarga saya saja, saya tidak bisa mengubah karakter anak saya, karakter istri saya. Kalau saya nekat ingin mengubah, sudah pasti
kegagalan sudah di mata saya. Saudara, itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita menghadapi kerumitan di dalam pelayanan kita karena kita memiliki ambisi bahwa kita mampu mengubah perjalanan hidup seseorang. Kita mampu mengubah orang yang kita layan. Kita ini kan hanya pelayan. Pelayan itu melaksanakan tugas orang yang kita layani. Yang penting bagi kita adalah mengerti kehendak yang kita layani. Bisa membedakan antara kehendak yang kita layani dan kehendak kita sendiri. Yang terpenting bagi apa yang kita lakukan adalah menyenangkan orang yang kita layani. Betul tidak, saudara? Pernahkah di dalam benak saudara, ketika saudara melayani sekolah minggu misalnya, ketika Anda melayani firman Tuhan di ibadah rumah tangga, atau melayani Tuhan di mimbar, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda bahwa apa yang saya sampaikan harus bisa mengubah orang yang mendengar? Saudara akan mengalami kekecewaan. Tugas saya dan saudara menyampaikan firman Tuhan sebaik-baiknya dengan jelas, tegas, penuh keyakinan, maka Tuhan melalui kata-kata saya akan mengubah hati seseorang yang mendengarkannya. Jadi bukan saya yang mengubah hati saudara. Bukan saya yang mengubah hati saudara pendengar saya. Tetapi yang mengubah adalah Tuhan. Saya hanya menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Saudara pendengar, jadi intinya kalau kita tidak ingin ruwet di dalam pelayanan, jangan punya keinginan saudara mau mengubah karakter seseorang melalui pelayanan saudara. Saudara akan stres, saudara akan merasa gagal. Kita ini tugasnya bukan mengubah, tugasnya menyampaikan kebenaran firman kepada setiap orang. Itu tugas kita, jelas begitu kok. Beritakan baik atau tidak baik waktunya. Itu saja. Perkara mengubah hati orang itu bukan tugas kita. Itu tugasnya Tuhan yang memiliki hati tiap-tiap orang. Benar tidak, saudara? Ya. Yang berikutnya yang perlu Anda perhatikan di dalam pelayanan kita. Ingat baik-baik apa yang saya sampaikan, kita tidak bisa memberikan informasi, memberikan penjelasan yang gamblang, yang cetak, ya, yang jelas untuk semua hal di dalam pelayanan kita. Kita kalau mendapatkan pertanyaan bagaimana cara pelayanan kita, maka kita tidak bisa memberikan keterangan dengan jelas. Kadangkala di dalam pelayanan itu terjadi begitu saja tanpa dirancang terlebih dahulu, tetapi menjadikan indah situasi, menjadikan pelayanan itu indah. Dan itulah yang menjadikan orang-orang kerasan di dalam pelayanan. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita mengatakan, apa masalahmu? Saya jawab, saya pasti bisa menjawab semua pertanyaanmu. Jangan, kita ini tidak mungkin bisa menjelaskan setiap permasalahan yang terjadi di tiap-tiap orang dengan jelas. Kadang-kadang kita memang tidak tahu harus menjawab apa.
Yang penting percaya saja. Saya pernah ditanya, kenapa Pak Puji? Dalam hidup saya ini kok penuh dengan penderitaan. Padahal Pak Puji, saya ini sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pikiran, bukan hanya perkataan, uang saya ikut melayani. Kok saya jadinya begini Pak Puji? Kok hidup saya jadi seperti penuh dengan penderitaan? Bagaimana ini? Waduh, saya tidak bisa menjawab, Om. Saya katakan, ya saya tidak bisa menerangkan. Karena segala sesuatu yang terjadi kan di dalam kendalinya Tuhan. Saya taunya ya menjawab, ya kita sabar saja. Karena memang kita diizinkan.

hartanya habis. Belum dia harus mendengarkan istrinya yang seperti orang gila. Tetapi Ayub tidak bertanya apapun ketika itu kecuali dia minta, kenapa saya harus dilahirkan? Lebih baik tidak usah lahir di dunia kalau terjadi seperti ini. Kan begitu. Nanti aja tanya Tuhan kalau sudah sampai di sana. Saudara, saya tidak mampu menjawab kenapa orang menderita ketika orang itu setia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Terus apa lagi? Kira-kira, ya. Kira-kira yang tidak boleh. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan. Apalagi itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan. Yang berikutnya yang harus kita hati-hati, saudara. Bahwa di dalam pelayanan kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Di dalam pelayanan kita ini tidak bisa memuaskan semua orang. Bisa jadi saudara melayani dengan sungguh dan berharap supaya ya orang itu senang dengan pelayanan kita ya. Pak pendeta yang ikut mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan, wah lantas ya memberikan apresiasi lah begitu ya. Dipuji paling enggak begitu. Tetapi justru yang didapat saudara ditegur. Saudara dianggap terlalu berani. Saudara, kalau terjadi begitu jangan kecewa. Ya itulah pelayanan kita, ada dua. Orang senang terhadap pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan. Tetapi ada orang yang tidak suka karena kita dipikirnya jumawa, terlalu sombong, terlalu tegas. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi tidak mungkin kita ini bisa memuaskan, menyenangkan semua orang yang kita layani. Tidak mungkin. Tetapi yang penting dari kita, jangan hanya menuruti keinginan orang banyak, tetapi lakukanlah pelayanan karena kehendak Tuhan demikian. Pernah pada suatu ketika saya memang diminta supaya saya tidak terlalu pedas dalam menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan dosa. Lebih baik kedatangan Bapak ke sini kami undang ini menjelaskan janji Tuhan dan hal-hal yang baik yang akan diterima bagi orang yang mengasihi dia. Begitu aja Pak, jangan dosa lah. Saudara, ya kalau begitu, ya khotbah sendiri saja Pak. Jangan minta saya. Saya itu harus menjelaskan tentang dosa. Karena dengan dosa itu kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Temanya kan berkaitan dosa. Kenapa sampai di sini diubah? Saudara, kadang-kadang orang itu takut berbicara tentang dosa. Dan jangan dipelihara dosa itu. Berikutnya, saudara-saudara. Di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa menghindari mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sukar, yang membutuhkan jawaban, membutuhkan keputusan-keputusan yang harus segera diputuskan. Ada tanggung jawab yang berat di sana yang harus kita pikul. Saudara, dunia ini penuh dengan keputusan-keputusan yang berat, tanggung jawab yang berat, pertanyaan yang sukar, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya begitu sukar, belum masalah-masalah pelayanan yang berat, belum harus menghadapi

tetangga, jemaat yang menentang, kadangkala harus ada kesalahpahaman dengan teman-teman sepelayanan. Saudara, itulah pelayanan kita. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau kita bisa melayani, itu semua atas kemurahan Tuhan. Betul enggak? Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan yang keenam, di dalam pelayanan kita tidak bisa, di dalam pelayanan ini yang kita perhatikan orang-orang yang terhormat saja. Tidak bisa kita hanya memperhatikan orang-orang yang terhormat di dalam pelayanan kita. Semua harus mendapatkan pelayanan yang sama. Jangan sampai pelayanan kita dibanding-bandingkan. Wah, Pak Puji kalau itu berbicara dengan Ibu Reta, wah bisa lama, tidak ada putus-putusnya. Tetapi kalau dengan saya, ya paling 2 menit sudah selesai. Mengapa sih Pak Puji ini kalau dengan orang yang terhormat ngomongnya bisa panjang, tetapi kalau dengan kami-kami ini paling-paling sebentar, ya Tuhan memberkati. Bagaimana Pak Puji ini? Kira-kira kalau saya begitu, saudara pasti kecewa dengan saya. Tetapi saudara, saya berusaha untuk memperhatikan semua orang yang saya layani. Dan yang berikutnya, di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa melandasi pelayanan itu dengan pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Pelayanan harus baru, landasan harus baru, dan tidak boleh pelayanan itu berdasarkan apa yang telah terjadi yang lalu, karena semua telah berubah. Tidak sama dengan yang lalu. Dan yang terakhir adalah bahwa di dalam pelayanan kita tidak bisa kita melakukan semua pelayanan berdasarkan kekuatan daging atau kekuatan kita sendiri. Harus kita ingat itu, bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, dan apabila kita melakukan pelayanan itu semua oleh karena kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sudah hambamu sampaikan kebenaran-kebenaran kepada sidang pendengar. Kiranya Tuhan memberkati, menjadikan kekuatan bagi mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Kita hidup di sebuah masa dan di sebuah tempat yang membedakan antara asli dan tidak asli bukan merupakan kebutuhan utama bagi kita. Kalau kita diperhadapkan untuk membeli dua barang dengan kegunaan yang sama, yang satu asli, yang satu palsu, dengan harga yang begitu banyak berbeda, maka biasanya kita berpikir lebih secara praktis, pilih yang palsu. Toh tujuannya juga sama. Maka dari itu, tidak banyak orang Indonesia yang menjadi kolektor seni. Tidak banyak orang Indonesia yang tertarik, misalnya, kalau saudara membaca di Yahoo Sport, misalnya, ada seorang ball boy, orang yang biasanya mengambilkan bola pada waktu pertandingan sepak bola. Nah, suatu ketika ada seorang pengambil bola di Inggris yang ditendang oleh seorang pemain Chelsea yang terkenal, Eden Hazard. Kemudian dia menjual jaket yang dia pakai pada saat itu, pada saat ditendang, jaketnya itu dijual seharga 100 pound sterling. Saya yakin yang beli kemungkinan besar bukan orang Indonesia. Karena kita berpikir, apa gunanya jaket seperti itu? Padahal yang dijual sebetulnya bukan jaketnya, yang dijual adalah originalitasnya. Karena pada saat ditendang pemain terkenal, dia sedang memakai jaket yang seperti itu. Makanya bagi beberapa orang ini merupakan sebuah tawaran yang menarik. Tapi sekali lagi, bagi saya dan kebanyakan dari kita, tawaran itu tampaknya tidak begitu menarik. Saya pernah pergi ke satu toko gitar di Amerika, saudara. Pada waktu melihat gitar-gitar akustik, saya mencoba satu-satu dan tiba saatnya saya melihat sebuah gitar yang ditaruh di kaca. Pada waktu saya lihat dan saya mau mainkan, saya tidak jadi memainkan. Karena harganya mahal, luar biasa gitar itu. Saya sampai kaget, saya berpikir mungkin salah memberikan angka di sana. Tapi ternyata setelah saya tanya, memang benar harganya segitu. Mengapa gitar yang sebetulnya biasa, bunyinya juga setelah saya coba sebentar, juga bunyinya biasa, tidak jauh berbeda dengan gitar yang lain. Mengapa bisa harganya begitu mahal? Karena di situ ada tanda tangan asli dari Bon Jovi. Mahal. Tapi saya yakin tidak banyak di antara kita yang ingin mengkoleksi barang-barang yang seperti itu. Celakanya, mentalitas seperti ini mungkin bisa membawa kita pada hal-hal yang lain. Ketika kita membicarakan tentang mujizat, membicarakan tentang sebuah pertolongan yang ajaib, mungkin kita hanya berpikir, yang penting saya mendapat manfaatnya, yang penting persoalanku selesai, masalah pertolongan itu asalnya dari Allah sungguhan atau bukan dari Allah, rasanya tidak terlalu penting bagi kita. Nah, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema yang mungkin jarang untuk kita dengarkan, yaitu tentang mujizat-mujizat palsu. Mari membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 7 dan 8. Keluaran pasal yang ke-7 dan 8. Kita tidak akan membaca keseluruhan dari kisah ini. Kita hanya akan membaca beberapa ayat, tetapi sebelumnya saya akan memberikan ringkasan dari apa yang ada di pasal 7, pasal 8, dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui kalau kita rajin ke sekolah minggu atau kalau kita guru sekolah minggu, maka kita akan tahu bahwa pada waktu bangsa Israel ada di perbudakan Mesir, kurang lebih selama 400 tahun, kemudian Tuhan ingin membebaskan mereka. Nah, cara Tuhan membebaskan mereka adalah melalui banyak tanda ajaib, melalui mujizat atau kita kenal dengan nama hukuman, tulah. Tuhan memberikan tulah yang luar biasa, spektakuler, yang ajaib kepada bangsa Mesir. Karena Firaun berkeras hati, baru setelah 10 tulah, Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, pada waktu Tuhan mengutus Musa dan Harun kepada Firaun, maka apa yang dilakukan oleh Musa dan Firaun dan Harun kepada Firaun ditiru oleh para ahli sihir Firaun. Misalnya nanti kita akan lihat bersama-sama pada saat tongkat Harun dilempar dan menjadi ular, maka para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama. Pada saat Musa mengubah air Sungai Nil menjadi darah, maka ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama. Pada saat Musa mendatangkan kata, maka mereka juga bisa mendatangkan kata. Tetapi pada waktu tulah berikutnya dan seterusnya sampai terakhir, mereka tidak bisa meniru. Tapi paling tidak, mereka bisa meniru. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mujizat itu sebetulnya
tidak eksklusif dilakukan oleh Allah, kata mujizat dalam tanda kutip. Ada perbuatan-perbuatan yang ajaib, tanda-tanda yang heran yang bisa dilakukan oleh iblis. Dan memang Alkitab berkali-kali menyatakan bahwa mujizat, tanda-tanda yang heran, tanda-tanda yang ajaib itu bukan hanya Allah yang melakukan, tetapi iblis bisa melakukan, nabi-nabi palsu bisa melakukan, mesias-mesias palsu juga bisa melakukan. Nah, kita pertama-tama akan menyelidiki dulu melalui Keluaran 7 dan 8, apa tujuan Allah mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda yang ajaib di depan Firaun, pegawainya, dan seluruh penduduk Mesir. Apa tujuan mujizat diberikan? Yang pertama, tujuan mujizat diberikan adalah sebagai konfirmasi ilahi terhadap hamba-hamba Allah. Sebagai konfirmasi peneguhan ilahi terhadap orang-orang tertentu yang dipilih Allah sebagai hamba-hambanya. Dan mari kita melihat pengutusan Musa dan Harun di dalam pasal 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Pasal yang keempat ayat yang ke-16, ia Harun harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian Harun akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau, maksudnya Musa, akan menjadi seperti Allah baginya. Tuhan memanggil Musa sebagai Allah. Dan ini sedikit membingungkan kita, karena kita terbiasa punya pemikiran bahwa yang disebut Allah itu hanya Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Ternyata di bagian ini, Musa juga dikatakan engkau akan menjadi seperti Allah bagi Harun, engkau akan menjadi sebagai Allah bagi Firaun. Ternyata kalau kita melihat teksnya dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa sebutan Allah, bukan Tuhan, huruf besar semua, tapi Allah, dalam bahasa Ibrani-nya El atau Elohim, di dalam Alkitab memang tidak hanya dipakai untuk Allah yang benar. Dewa-dewa kafir pun memakai istilah El atau Elohim. Malaikat pun beberapa kali disebut dengan El atau Elohim. Nah, pada waktu Musa disebut sebagai Allah, saya yakin sangat berbeda dengan ketika Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, dan firman itu Yesus adalah Allah. Mengapa berbeda? Karena kalau saudara memperhatikan, maka kata yang dipakai untuk Musa itu sifatnya terbatas. Saudara perhatikan, ada kata begini, seperti Allah, berarti Musa itu bukan Allah. Engkau akan melayani sebagai Allah bagi Harun. Ada tambahan bagi Harun, ada tambahan bagi Firaun. Jelas konteksnya tidak bisa mutlak. Kealahan dalam tanda kutip, kealahan Musa itu sifatnya terbatas. Dia hanya seperti Allah, tapi dia bukan Allah. Dia hanya Allah dalam tanda kutip bagi Firaun atau bagi Harun. Tetapi pada waktu kita membandingkan dengan Yesus misalnya, maka ceritanya jadi lain sama sekali. Karena di sana dikatakan, dan firman itu adalah Allah. Bukan firman itu adalah seperti Allah. Tapi firman itu adalah Allah, dan tidak ada keterangan apa-apa di sana. Seolah-olah Yohanes ingin menekankan bahwa kalau Yesus Allah, berarti dia adalah Allah atas segala sesuatu. Berbeda dengan Musa yang diutus oleh Allah sebagai Allah bagi Firaun atau bagi Harun. Nah, pada saat Musa diutus, bagaimana kita tahu bersama di dalam pasal yang keempat, pada saat diutus, Musa ini tidak yakin dan tidak mau diutus oleh Allah. Kemudian Tuhan meneguhkan Musa melalui beberapa tanda ajaib. Misalnya Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, tongkat, lemparkan tongkatmu gitu. Pada waktu tongkatnya Musa dilempar, swet gitu. Kemudian tongkatnya berubah menjadi kelinci dan penonton bertepuk tangan. Bukan, itu sulap modern. Pada waktu Musa melemparkan tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, pegang ular itu. Pada saat dipegang, akhirnya kembali menjadi tongkat. Ada tanda yang ajaib. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, masukkan tanganmu ke saku. Pada saat Musa memasukkan tangannya ke saku, keluarkan tanganmu. Begitu dikeluarkan, ada segepok uang 5 juta di tangannya Musa. Tidak. Pada saat Musa mengeluarkan tangannya dari saku, maka tangan yang tadi sehat
ternyata menderita kusta. Dan Tuhan berkata, masukkan kembali tanganmu. Begitu dimasukkan, akhirnya kustanya sembuh. Itu tanda Tuhan meyakinkan Musa bahwa dia adalah hamba Allah yang diutus Allah secara khusus. Ternyata yang butuh tanda ajaib bukan cuma hamba Allahnya. Orang yang kepadanya Allah mengutus hamba Allah, itu ternyata juga butuh melihat konfirmasi secara ilahi. Coba kita lihat pasal 4 ayat 29 dan 30. Pada waktu Musa dipanggil di pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10, Musa diberi tanda, kemudian ketika dia bertemu dengan para tua-tua Israel, ini dia yang dikatakan Alkitab, pasal 4 ayat 29 dan 30. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta perhatikan, membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Harun dan Musa melayani di dalam konteks masyarakat Yahudi yang kalau tidak ada tanda tidak bisa percaya. Jadi kalau ada orang mengaku, aku diutus Allah, tandanya adalah apakah orang itu bisa mengadakan mujizat atau tidak. Di tengah konteks seperti itu, mujizat memang dimaksudkan Tuhan sebagai konfirmasi ilahi bahwa ada orang-orang tertentu yang Allah panggil untuk tugas yang khusus. Jadi tujuan mujizat yang pertama adalah sebagai konfirmasi ilahi terhadap hamba-hamba Allah. Tujuan yang kedua dari mujizat adalah sebagai bukti supremasi Allah atas segala sesuatu. Sebagai bukti bagi keutamaan Allah atas segala sesuatu. Kalau saudara membaca ayat-ayat yang saya tuliskan di layar, misalnya Keluaran 7 ayat 5, ayat 17, pasal 9 ayat 14, ayat 29, pasal 10 ayat 2, pasal 14 ayat 4 dan 18, maka saudara akan menemukan Tuhan berkali-kali mengatakan begini, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa tidak ada Allah lain kecuali aku, Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa bumi ini adalah milikku. Jadi berkali-kali Tuhan mengadakan mujizat di depan Firaun dan di depan orang-orang Mesir. Tujuannya adalah supaya mereka tahu supremasi Allah. Dan ini memang di dalam konteks kuno dulu sangat bisa dipahami. Coba kita lihat pasal 5 ayat 2 misalnya. Pasal 5 ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Pada waktu Musa datang kepada Firaun dan berkata, Tuanku Raja, Allah kami yang bernama Tuhan, memerintahkan Tuanku untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Firaun kemudian langsung bertanya dengan santai, siapakah Tuhan itu? Aku tidak kenal. Lah kalau Firaun tidak kenal, alasannya apa Firaun menaati keinginan dari Tuhan itu? Firaun, perhatikan baik-baik, Firaun itu bukan ateis. Firaun itu bukan orang yang tidak percaya Allah. Kalau Firaun orang yang tidak percaya Allah, saya yakin jawaban Firaun berbeda. Jadi kalau Musa datang dan berkata, Tuanku Raja, tolong bebaskan bangsa Israel supaya dia menyembah Allah. Seandainya Firaun ateis, kemudian Firaun akan bertanya, sebentar kamu duduk di sini, mari kita berdebat secara apologetis. Kira-kira buktinya apa kalau Allah itu ada? Kemudian Musa Harun akan memberitahu ada argumen kosmologis, ada argumen ontologis, ada argumen teologis, dan seterusnya begitu. Tapi Firaun ini bukan orang yang tidak percaya Allah. Firaun sudah percaya Allah, dan lebih buruk lagi adalah dia sudah percaya begitu banyak Allah. Sekarang Musa datang dan berkata, ada satu Allah lagi loh ya. Dan Allah ini memerintahkan kamu untuk membebaskan bangsa Israel. Firaun akan bertanya, apa istimewanya Allahmu? Aku sudah punya banyak persediaan Allah kok. Untuk apa aku percaya satu Allah lagi? Jadi Musa dan Harun harus memberikan bukti bahwa Tuhan, Allah yang baru ini dalam tanda kutip bagi Firaun, memang jauh lebih bisa diandalkan daripada dewa-dewa Mesir. Tidak heran pula, makanya Firaun meminta tanda. Di dalam pasal 7 ayat 9 dan 10, kita baca bersama-sama. Pasal 7 ayat 9 dan 10, apabila Firaun berkata kepada kamu,
tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu itu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular.

melalui mujizat-mujizat. Jadi ini merupakan bukti supremasi Allah atas segala sesuatu. Atas apa? Atas Firaun. Karena kalau saudara membaca pasal 7 ayat 5, ada satu kata yang menarik di sana, dikatakan demikian. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku, garis bawahi, mengacungkan tanganku terhadap Mesir. Saudara, ungkapan mengacungkan tangan itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Konteksnya berbeda-beda. Tetapi pada saat kalimat ini diucapkan kepada Firaun, maka kalimat ini memiliki bobot yang khusus. Mengapa memiliki bobot yang khusus? Karena kalau kita membaca sejarah sebutan-sebutan raja-raja Mesir, ada Firaun macam-macam, mereka mengambil sebutan untuk diri mereka. Ternyata banyak di antara mereka yang menyebut dirinya misalnya begini, tangan yang teracung, lengan yang kuat. Jadi beberapa Firaun itu sengaja mengambil sebutan yang menunjukkan kekuatan mereka dengan cara apa? Lengan atau tangan. Ternyata orang dulu dengan sekarang itu sama. Kalau menggambarkan kekuatan itu selalu menggambarkan lengan atau tangan. Nah, bayangkan seandainya Firaun-Firaun itu menyebut dirinya sebagai lengan yang kuat. Sekarang Tuhan berkata, aku akan mengacungkan tanganku. Dalam beberapa versi, aku akan mengacungkan lenganku terhadap mereka. Seakan-akan mau mengatakan kuat mana antara kamu Firaun dengan aku. Dan yang menarik juga, pada waktu tongkat itu dilemparkan, tongkat itu ternyata menjadi ular. Mengapa kok menjadi ular ya? Biasanya kalau tongkat dilempar jadi apa? Biasanya kalau saudara melihat sulap itu loh saudara. Kalau tongkat dilempar jadi apa? Jadi kelinci. Kemudian dilempar jadi apa? Jadi payung kah? Jadi balon? Jadi kain dan seterusnya. Mengapa tongkat dilempar jadi ular? Ternyata itu ada hubungannya. Nanti dalam sebuah gambar akan saya tunjukkan. Kalau saudara memperhatikan mahkota Firaun, maka saudara akan menemukan binatang yang ada di tengah-tengah dahinya sana. Nah, saudara lihat binatangnya adalah ular. Secara khusus saudara pasti tahu ularnya adalah ular kobra. Nah, di dalam lempengan perunggu yang ditemukan juga di sana, saudara melihat ada gambar orang Mesir, Firaun, kemudian di atasnya ada ular kobra. Memang ular itu menjadi pujaan, menjadi objek penyembahan dan menjadi binatang favorit bagi Firaun. Seandainya Firaun memerintah di Thailand, saya yakin gambarnya adalah gajah. Seandainya dia memerintah di Nusa Tenggara, pasti gambarnya komodo. Kurang lebih begitu, saudara. Kalau dia di kota Semarang, gambarnya siomay. Oh, bukan binatang ini ya konteksnya. Ular itu penting sekali bagi Firaun. Makanya pada waktu tongkat dilempar jadi ular, itu sebetulnya Tuhan sedang mengadakan peperangan dalam tanda kutip dengan Firaun. Bukan hanya dengan Firaun, tapi pada waktu Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, semua itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan lebih berkuasa dari dewa-dewa Mesir. Sebagai contoh, mari kita lihat tabel berikut ini. Terlalu kecil, saudara tidak perlu menghafal semua. Karena kesusahan kita sudah cukup banyak di dalam hidup ini. Tidak perlu menghafal nama-nama dewa Mesir. Tapi paling tidak kita bisa mengingat beberapa yang penting. Misalnya pada waktu sungai Nil berubah menjadi darah, maka ada beberapa dewa Mesir yang kalang kabut dengan kejadian itu. Misalnya dewa Gnum itu pasti akan kalang kabut karena dia adalah penjaga sungai Nil. Kemudian dewa Hapi itu dianggap sebagai roh dari sungai Nil. Osiris itu dianggap sebagai dewa kehidupan. Nah, sungai Nil itu adalah pusat kehidupan bangsa Mesir. Mereka hampir tidak bisa hidup sama sekali kalau tidak ada sungai Nil. Seluruh pusat kehidupannya difokuskan pada sungai Nil. Jadi pada waktu Tuhan mengubah sungai Nil menjadi darah, sebetulnya Tuhan sedang menunjukkan, aku ini lebih hebat daripada dewa-dewa itu. Pada waktu Tuhan memberikan kegelapan selama 3 hari, 3 malam, Tuhan sebetulnya sedang berperang dengan dewara, kalau memang dewara ada.
Karena bangsa Mesir itu tiap sore berdoa.

Doanya begini, ya Dewara, jangan tinggalkan kami. Kalaupun engkau meninggalkan kami, besok pagi jangan lupa untuk kembali. Mereka begitu takut dengan kegelapan. Mereka percaya bahwa Dewara yang mengatur terang dan gelap. Tapi ternyata sekarang mereka melihat bahwa ketika Tuhan menghukum mereka dengan kegelapan 3 hari, itu Tuhan yang lebih berkuasa daripada Dewara. Ini peperangan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih utama daripada segala sesuatu. Nanti saudara pulang rumah, baca ayat-ayat yang saya tampilkan. Maka Tuhan sering berkata begini, akulah Tuhan. Dan ini 5 kali ditujukan kepada bangsa Israel. 5 kali ditujukan kepada bangsa Mesir. Ada seorang penafsir mengatakan, dari jumlah yang sama-sama 5, seolah-olah Tuhan ingin mengatakan begini, orang Israel mengenal aku sebagai Tuhan, dan aku juga ingin orang Mesir tahu bahwa aku adalah Tuhan. Jadi keinginan Allah untuk dikenal sebagai Tuhan oleh bangsa Israel sama besarnya dengan keinginan Allah untuk dikenal sebagai Tuhan oleh bangsa Mesir. Tuhan mau menunjukkan bahwa dia itu lebih hebat daripada yang lain. Saya ingat cerita seorang misionaris yang melayani di satu tempat. Dia didatangi beberapa dukun yang membawa buah apel. Dan dukun itu memanggil seluruh penduduk desa berkata begini, apel ini sudah kami doakan jampi-jampi. Kalau kamu memang hamba Allah yang luar biasa, makan dan kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan, mati, berarti kamu bukan hamba Allah yang sejati. Aku tidak mau percaya pada Allahmu. Kalau kamu tidak mau makan, kami juga tidak mau percaya pada Allahmu. Misionaris ini diam, berdoa. Setelah dia mendapat keyakinan dari Roh Kudus, kemudian dia ambil buahnya dan dia makan. Tidak terjadi apa-apa. Nah, disitulah kemudian penduduk desa mulai melihat bahwa Allah itu lebih hebat daripada dewa-dewa mereka. Itulah cara orang di pedalaman, cara orang kuno dahulu, bahkan mungkin beberapa di antara kita sekarang, memikirkan tentang supremasi Allah. Kalau Allah itu supreme atas segala sesuatu, lebih utama dari segala sesuatu, maka buktinya adalah mujizat. Sebagian di antara kita punya pikiran seperti itu. Dan Allah memberikan mujizat dengan 2 tujuan. Pertama adalah sebagai konfirmasi ilahi terhadap hamba-hambanya. Yang kedua sebagai bukti supremasi Allah atas segala sesuatu. Dan sekarang mari kita akan lihat karakteristik mujizat yang palsu. Tapi sebelum sampai di sana, saya ingin kita tahu dulu bahwa iblis itu suka meniru. Apapun yang dilakukan Allah, iblis berusaha untuk meniru. Misalnya di awal kisah kehidupan manusia. Saudara ingat di Kejadian pasal 1, Allah menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Berarti dalam taraf tertentu manusia itu mirip Allah, setuju enggak? Dalam taraf tertentu manusia itu seperti Allah. Tapi kemudian di Kejadian pasal 3, ular berbicara kepada Hawa. Hawa, kamu makan buah itu. Buah itu kan enak toh, kamu lihat aja sudah enak dipandang. Kalau kamu makan itu juga sedap rasanya. Dan yang paling penting, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Lah kok bodohnya Hawa loh saudara. Kok Hawa itu ya mau. Padahal dia dan Adam itu sudah diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Berarti mereka sudah seperti Allah toh sebetulnya. Tapi iblis menawarkan hal yang mirip dengan itu. Kamu akan menjadi seperti Allah, tapi bukan dalam hal gambar dan rupa Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah dalam hal membedakan yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, iblis itu mau mengatakan begini, jangan mau kalau baik jahat itu yang menentukan cuma Allah. Di Kejadian 1:2, yang menentukan baik jahat kan Allah. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan berkata, oh baik, baik, baik, sungguh amat baik. Ketika Tuhan melihat Adam sendirian, Tuhan berkata apa? Tidak baik manusia seorang diri. Berarti yang menentukan baik, tidak baik di Kejadian 1 dan 2 adalah Allah. Dan iblis memberi tawaran yang menggiurkan untuk Hawa. Ah, kamu kalau makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Dan kemudian Hawa tertarik dengan itu. Ada orang yang mengatakan, seandainya Hawa dan Adam orang Manado atau orang Tionghoa, pasti tidak akan jatuh dalam dosa. Karena yang dimakan bukan buahnya, tapi ularnya yang dimakan.
Tapi sama saja, siapapun pasti iblis akan punya banyak cara. Dan caranya adalah menawarkan manusia menjadi seperti Allah. Jadi apa yang Allah lakukan kepada manusia, iblis juga berusaha untuk melakukan kepada manusia. Allah membuat manusia menjadi gambar dan rupa Allah, seperti Allah. Iblis juga menawarkan seperti Allah. Makanya tidak heran apa yang dilakukan Allah. Kemudian kok ada tiruan-tiruannya ya di dalam dunia ini, itu tidak heran. Dan bagaimana kita bisa mendeteksi, bagaimana kita bisa mengenali bahwa mujizat itu adalah mujizat palsu atau mujizat yang berasal dari Allah. Ada beberapa karakteristik mujizat palsu yang kita perlu pelajari bersama-sama berdasarkan Keluaran 7 dan 8. Yang pertama adalah mujizat yang palsu itu kalah dengan mujizat sejati. Mujizat yang palsu pasti kalah dengan mujizat yang sejati. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-7 ayat 11 dan 12. Tadi di ayat 10 Harun melemparkan tongkatnya dan menjadi ular. Kita baca sekarang ayat 11 dan 12. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ada beberapa penafsir yang tidak yakin bahwa ahli sihir itu mengadakan mujizat. Alasannya adalah karena ternyata ada beberapa pesulap modern, salah satunya itu penulis buku The Secrets of Magic. Di dalam buku itu, penyulapnya itu memberikan performasi dan juga memberitahukan trik bagaimana ular itu bisa menjadi tongkat dan tongkat jadi ular. Dia mengatakan begini, ada jenis ular tertentu yang kalau otot di bawah kepalanya dipegang, ditekan, maka ular itu akan menjadi tegang. Dan saudara tebak, kira-kira jenis ular apa itu? Di dalam buku itu disebutkan jenis ularnya adalah ular kobra dari Mesir. Nah, coba saudara sekarang mikirkan, bayangkan ya. Para ahli ilmu sihir itu kan kalau pergi bawa tongkat ya. Untuk apa ya? Kalau bawa sapu lidi kan saudara tahu kan ya, supaya kalau pergi kemana-mana enggak usah bayar mikrolet kan, jadi langsung taruh gitu, nenek sihir langsung pergi kemana-mana kan gitu. Nah, saya tidak tahu mengapa zaman dulu itu pokoknya kalau namanya ahli sihir selalu bawanya itu tongkat. Dan kalau dia penyihir Mesir, kira-kira tongkatnya polos atau ada ornamennya? Ada ornamennya ya. Kalau ada ornamennya, kira-kira bentuknya apa? Ular. Memang begitu. Makanya beberapa orang menduga sebetulnya yang dibawa di depan Firaun waktu itu bukan dalam sehari-harinya, pada waktu itu sebetulnya memang ular, tapi dipegang ototnya di bawah kepala itu loh, sehingga kan kelihatannya seperti tongkat, tapi pada waktu dilepaskan jadi ular gitu loh. Tapi menurut saya kelihatannya penulis kitab Keluaran yaitu Musa tidak memikirkan bahwa itu trik sulap. Kelihatannya disampaikan begitu saja, apa adanya, seolah-olah mengajak kita untuk memikirkan bahwa memang ini adalah sihir. Memang ini sihir, bukan hanya trik sulap biasa, ilusi dan sebagainya, bukan. Tapi ini benar-benar sihir. Dan pada saat tongkat Harun dilempar, tongkat Harun itu berubah menjadi ular, yang kalau dalam bahasa Ibrani itu memakai kata tanin. Di pasal 4 pada waktu Musa melemparkan tongkatnya dan jadi ular, itu memakai kata Ibrani nahas. Nah, beberapa penafsir kemudian mulai kreatif memikirkan. Mengapa di pasal 4 itu nahas, di pasal 7 itu tanin? Mungkin berbeda, mungkin sinonim. Sebagian penafsir yakin bahwa tanin dan nahas itu sinonim. Jadi itu sama-sama ular, tapi kata yang dipakai berbeda. Alasan mereka adalah karena di dalam pasal 7 ayat 15 kata yang dipakai bukan tanin tapi balik lagi nahas. Coba kita lihat ayat 15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai.
Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Ular di sini, nahas. Kalau tadi di ayat 8-12 itu memakai kata apa? Tanin. Sekarang memakai kata nahas. Berarti di pasal 4 nahas, di pasal 7 ayat 15 nahas, di tengahnya adalah tanin. Sinonim dong kalau begitu. Kalau saudara membaca, enggak usah dibuka, Ulangan 32 ayat 33 atau Mazmur 91 ayat 13, maka kata tanin dihubungkan dengan ular kobra. Jadi mungkin tanin itu memang artinya cuma ular. Tanin, nahas, sama saja. Tapi ada beberapa penafsir yang tidak setuju. Beberapa penafsir itu melihat bahwa kata tanin artinya itu macam-macam. Bukan hanya ular, tetapi bisa merujuk kepada satu makhluk yang buas, monster, atau bahkan naga. Di dalam terjemahan bahasa Latin maupun di dalam terjemahan bahasa Yunani, ular di sana itu diterjemahkannya drakon atau dragon. Ular naga. Nah, mari kita beri sekat Keluaran pasal 7. Kita akan lihat beberapa ayat di kitab para nabi di mana kata tanin itu muncul bukan merujuk kepada ular. Yehezkiel 29 ayat 3. Coba kita lihat Yehezkiel 29 ayat 3. Menariknya ini juga ditujukan kepada Firaun. Yehezkiel 29 ayat 3. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, Raja Mesir. Buaya yang besar yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil. Buaya yang besar di situ memakai kata Ibrani, tanin. Sulit kalau diterjemahkan ular, kan? Kemudian pasal 32 ayat 2. Pasal 32 ayat 2. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun Raja Mesir dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Nah, buaya di situ memakai kata tanin. Sekarang pindah Yeremia 51 ayat 34. Yeremia 51 ayat 34. Saya bacakan, aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diletakkan seperti mangkok yang kosong. Ia menelan aku, tadi kan ada kata tongkat-tongkat Harun, menelan tongkat-tongkat penyihir Mesir. Ia menelan aku seperti ular naga. Kata ular naga di situ memakai kata Ibrani tanin. Berarti tanin itu artinya luas, bukan hanya ular, tetapi bisa reptil yang besar, bisa monster laut, juga bisa ular naga. Kira-kira pada waktu tongkatnya Harun berubah jadi tanin, yang dimaksud tanin di situ apa? Ular atau naga? Susah untuk memilih. Karena kalau dilihat dari konteksnya, tampaknya kata ini dipakai secara sinonim. Tetapi kalau di tempat lain, kata tanin itu merujuk pada binatang yang jauh lebih besar. Tapi kalau kita memperhatikan dengan lebih teliti, maka kita bisa mendapatkan sedikit petunjuk. Saya meyakini bahwa tanin di situ merujuk kepada ular, tapi ukurannya lebih besar daripada ular-ular hasil dari pengubahan tongkat ahli-ahli sihir Mesir. Petunjuknya dari mana? Petunjuknya karena kata tanin itu kan bukan cuma ular kan, tapi bisa macam-macam. Kalau memang tongkat itu berubah menjadi ular biasa, mengapa penulisnya tidak memakai kata nahas saja yang lebih umum? Mengapa memakai kata tanin? Berarti itu ada kekhususan di dalam ular itu. Mungkin maksudnya begitu. Tapi saya ada petunjuk lain. Petunjuk lainnya begini. Pada saat Musa mengubah sungai Nil menjadi darah, itu kan banyak jumlah airnya. Ahli-ahli sihir Mesir bisa melakukan toh? Bisa. Tapi air yang mereka ubah jadi darah itu cuma sedikit. Pada saat Musa mendatangkan katak yang begitu banyak, ahli sihir Mesir juga bisa mendatangkan katak, tapi jumlah kataknya sedikit. Berarti ada jenis yang sama tetapi beda jumlah, atau jenis yang sama tetapi beda secara kuantitas. Maka tidak heran kalau kita menafsirkan, ada sedikit alasan untuk menafsirkan bahwa, oh,
ular dari tongkat Harun itu lebih besar daripada ular-ular yang lain. Dan ini memang kita tidak boleh terlalu hurufiah secara ilmiah memahaminya. Nanti saudara akan bingung karena begini, ular itu pada waktu sudah makan, brrrr, gitu kan? Pada waktu dia sudah makan kan dia kenyang loh ya. Dia tidak makan banyak, makan sekali sudah cukup. Nah, lebih masuk akal kalau kita misalnya berpikir bahwa, ini tidak pasti, tapi lebih masuk akal. Kalau kita berpikir bahwa ukuran ularnya itu memang lebih besar, sehingga dia butuh bisa makan beberapa sekaligus. Kalau dia kecil, makan satu sama ukurannya, setelah makan, kenyang dia. Meskipun kita bisa mengatakan, ini kan special case, ini mujizat, jadi sudah kenyang tetap belum kenyang terus, makanin terus begitu kan. Ya bisa juga kita nafsirkan begitu. Nah tapi anyway, mau ularnya besar, mau ularnya kecil, intinya sama. Intinya adalah ularnya dari hasil pengubahan tongkat Harun ini menelan, bukan hanya membunuh, bukan hanya menggigit, bukan hanya menakut-nakuti ular dari yang lain sehingga ularnya lari, bukan, tetapi menelan. Kata menelan di sini memberikan gambaran yang berbeda. Karena kalau kita membaca misalnya di Keluaran pasal yang ke bilangan Keluaran pasal 15, maafkan, pada saat bangsa Mesir melewati laut Tebroh mengejar bangsa Israel, di situ dikatakan airnya itu kembali menelan, menenggelamkan itu menelan tentara Firaun. Berarti kesan yang ditampilkan dengan kata menelan itu sesuatu yang kecil dimasukkan di dalam sesuatu yang sangat besar. Kemudian di dalam Bilangan pasal 16, pada waktu Korah dan keluarganya melakukan dosa, maka mereka disuruh berdiri di satu tempat, bumi tempat mereka berpijak tiba-tiba terbelah dan langsung menelan Korah beserta keluarganya. Sekali lagi memberikan gambaran sesuatu yang kecil masuk di dalam sesuatu yang sangat besar. Pada waktu ular dari tongkat Harun menelan ular dari tongkat para penyihir Mesir, memakai kata menelan itu maksudnya adalah kuasa Allah tidak bisa dibandingkan dengan kuasa ahli sihir itu. Tidak bisa. Karena mujizat yang palsu itu akan kalah dengan mujizat yang sejati. Tidak mungkin bisa sama. Karakteristik yang kedua, mujizat yang palsu itu hanya bersifat negatif, hanya menambah masalah. Pada waktu air sungai Nil diubah menjadi darah, yang dibutuhkan orang Mesir dari para penyihirnya apa seharusnya? Kalau saudara jadi Firaun, air sungai Nil jadi darah, saudara panggil para penyihir, saudara akan minta mereka untuk melakukan apa? Apa? Mengubah darahnya itu, ya kan, kembali menjadi air. Bila perlu langsung menjadi es jeruk manis kah atau apa, pesan yang lebih bisa diminum. Tapi ternyata yang dilakukan penyihir-penyihir Firaun adalah mengambil air lain yang belum jadi darah, kemudian airnya diubah menjadi darah. Padahal nyari air yang segar itu sulitnya setengah mati. Mereka dapat dari mana? Mungkin dapat dari menggali-gali di sekitar sungai Nil. Karena itulah yang dilakukan oleh orang Mesir di pasal 7 ayat 22. Jadi begitu melihat sungai Nil berubah jadi darah, mereka menggali di sekeliling sungai Nil. Siapa tahu hasil galiannya itu mendatangkan air yang segar. Atau mereka mendapatkan air segar itu dari tanah Goshen, tempat bangsa Israel tinggal. Intinya adalah air itu menjadi komoditi yang sangat langka bagi orang Mesir pada waktu itu. Seharusnya yang dilakukan para penyihir adalah mengubah air sungai Nil yang tadinya jadi darah, mengubah kembali menjadi air. Tapi mereka tidak bisa melakukan. Mereka justru mengubah air yang segar menjadi darah. Nambah masalah. Pada waktu Musa dan Harun mendatangkan katak yang begitu banyak, yang bisa dilakukan tukang sihir Mesir apa? Menambah jumlah katak. Padahal yang dibutuhkan Firaun itu bukan menambah jumlah katak. Firaun itu bukan sedang membuka restoran yang menjual swike. Kalau dia membuka restoran jual swike mungkin butuh tambahan katak. Ini bukan. Firaun ini malah kewalahan katak begitu banyak. Penyihir-penyihirnya malah datangkan katak lagi. Meskipun hebat kelihatannya ajaib, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Cuma nambah masalah. Nah kita ini perlu ingat, mujizat-mujizat palsu itu ya seperti itu loh, saudara.
Saudara kepengen kaya, ya toh, datang kepada dukun. Padahal dukunnya rumahnya jelek sekali, dukunnya miskin gitu kan. Kok ya ayo, kita kepengen kaya kok tanyanya kepada orang yang miskin gitu kan. Kemudian tanya kepada dukun, "Mbah, bagaimana caranya kaya, Mbah?" gitu kan. Kemudian mbahnya bilang, "Nah, kamu harus puasa 1 tahun penuh. Menyelam tiap kali Jumat Kliwon sampai Jumat Kliwon berikutnya," gitu kan. Pokoknya syaratnya macam-macam gitu ya. Sehingga saudara merasa, "Mbah, mbah, jadi kaya kok sulit sih, mbah, mbah syaratnya." Mbahnya dengan santai akan menjawab, "Kalau jadi kaya mudah, dari dulu mbah sudah kaya, gak perlu jadi dukun," gitu kan. Banyak orang kepengen kaya cari dukun. Nah kelihatannya awalnya kan enak tuh ya, laris dan sebagainya. Tapi iblis itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Dia akan memperburuk masalah. Nanti keluargamu dimiliki iblis, kamu mati dan dihukum selama-lamanya di neraka. Iblis bisa memberi kesembuhan? Bisa memberi kesembuhan. Tapi pada saat kesembuhan diberikan, sebetulnya harganya mahal. Yaitu apa? Jiwamu yang kekal itu binasa. Memang enak jalan-jalan yang pintas seperti itu, tampaknya memang enak. Pada waktu kita menderita, kita baru tahu godaannya besar. Kalau kita sedang tidak menderita, mungkin kita tidak seberapa besar merasakan godaannya. Pada waktu kita menderita dan orang lain mengatakan, "Sudahlah, daripada kamu ke rumah sakit bayarnya mahal, daripada kamu didoakan pendeta berkali-kali juga enggak sembuh," gitu kan. Ini loh, tinggal minum air tertentu. Wah, air ini air kudus. Nanti sudah dijampi-jampi, tinggal minum sembuh. Siapa yang enggak mau? Bayarnya berapa, Mbak? Terserah lo, enak toh bayarnya, terserah. Masa ada saudara foto ronsen MRI ke rumah sakit kemudian ditanya, "Berapa bayarnya?" Terserah, enggak ada kan? Bayarnya mahal. Makanya banyak orang tertarik jalan-jalan yang pintas. Tapi saudara harus berhati-hati, karena itu hanya akan menambah masalah. Mujizat yang palsu selain kalah dengan mujizat yang sejati, juga mujizat yang palsu hanya akan menambah masalah karena bersifat negatif. Musa pun akhirnya diminta tolong Firaun. "Ayo dong Musa, berdoa kepada Tuhan supaya ini semua berlalu." Loh, akhirnya Firaun minta tolong kepada Tuhan melalui Musa. Tapi hatinya tetap keras. Karakteristik yang ketiga dari mujizat yang palsu adalah terbatas. Mari kita lihat pasal 8 dari Keluaran. Keluaran pasal yang ke-8 ayat 18 dan 19. Pada waktu tulah ketiga diberikan, yaitu nyamuk, tukang sihir mesin mencoba untuk meniru tapi tidak bisa. Kita baca ayat 18. "Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikian nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, 'Inilah tangan Allah.' Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan." Bahasa Indonesia memberi terjemahan, "Inilah tangan Allah." Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya lebih tepat, lebih hurufiah, yaitu jari Allah. Bedanya tangan sama jari apa? Jari itu kecil gambarannya. Di Mazmur pasal yang ke-8, pada waktu Daud itu merenungkan tentang ciptaan Allah yang besar, Daud mengatakan begini, "Langit buatan jarimu." Langit yang besar itu cuma buatan jarinya Allah. Firaun mengambil sebutan lengan yang kuat, tangan yang terajung. Tidak perlu tangan kok untuk mengalahkan Firaun. Hanya perlu jari Allah saja untuk mengalahkan Firaun. Artinya apa? Artinya memang mujizat yang palsu itu terbatas. Mujizat yang palsu tidak bisa menyamai mujizat yang asli. Misalnya begini, tidak ada yang bisa membuat orang hidup. Yang bisa dilakukan itu begini, ada orang mati, kemudian tubuhnya itu dipakai sebagai sebuah ilusi. Sehingga orang lain mungkin bisa melihat seolah-olah orang yang mati itu bisa hidup kembali. Itu iblis juga bisa. Saya pada waktu masa sekolah Alkitab dulu, bertahun-tahun lalu, pada saat sering terjadi kerusuhan gereja-gereja, pada masa gereja dulu
dibakar dan sebagainya. Saya bertugas mengatur jaga malam. Nah, ada banyak cerita menarik sekalipun di kampus Alkitab. Misalnya begini, malam-malam saya dengan teman jam 3 pagi itu melihat ibu asrama lewat. Kami sapa, tidak menjawab. Kami juga heran, kok jam 3 malam lewat dari bawah ke atas, tapi kok enggak bunyi pintu dibuka, padahal kunci kan yang bawa saya gitu. Tapi waktu itu saya tidak punya pikiran apa-apa, saya sapa, diam saja, kemudian pergi bersama teman saya. Pada waktu 2 pagi saya tanya, "Bu, malam-malam dari mana? Kapan malam-malam?" "Loh, tadi malam itu loh, jam 3 ngawur orang tidur kok, dari jam 9 sudah capek." "Loh, ibu enggak keluar sama sekali." Enggak keluar sama sekali. Kemudian lihat teman saya, berarti sopo tadi kan gitu. Bisa, iblis bisa melakukan itu. Jadi wajah kita diambil sebagai ilusi, kemudian seolah-olah ada orang di situ. Itu bisa. Di kampus Alkitab tempat saya mengajar juga begitu kok. Beberapa mahasiswi ketemu penampakan, bincang-bincang perempuan. Enggak taunya setelah sadar, "Loh, ini kan temanku pelayanan luar kota, kok bisa ngomong-ngomong?" Begitu sadar, langsung hilang, ceng gitu, hilang. Bisa, bisa. Bisa juga beberapa tradisi di beberapa suku itu begini. Kalau ada orang mati di satu kota, itu kan harus dikubur di kampung halamannya, biasanya gitu. Nah, bagaimana cara membawa ini dengan cepat ke sana? Bagaimana orang bisa membawa mayat ini ke sana? Maka dipanggilkan tukang-tukang sihir. Itu bisa. Jadi tubuhnya itu bisa jalan sampai ke kampung halamannya. Tapi setelah sampai ke kampung halamannya ngapain? Ya mati. Karena memang iblis tidak memberikan kehidupan. Hanya tubuhnya yang dipakai. Bisa. Tubuh bisa dipakai iblis untuk jalan gitu. Bisa. Memang perbuatan iblis seperti itu bisa, saudara. Kalau saudara pergi dan misalnya enggak usah perlu pergi untuk menyaksikan langsung, saudara mendengar atau membaca kisah-kisah para misionaris di pedalaman, maka saudara akan melihat banyak hal yang luar biasa. Misalnya, pedang itu bisa keliling rumah sendiri begini-begini, jagain. Karena di suku itu sering orang itu mengirim meteor gitu kan, meteor dalam tanda kutip, itu santet namanya. Jadi kalau itu kena ke rumah masuk, itu orang pemilik rumahnya bisa mati. Makanya pemilik rumah itu punya pedang yang bisa jalan-jalan sendiri. Ada banyak hal yang iblis bisa lakukan. Di tempat saya dulu sekolah Alkitab itu beberapa teman melihat sikat gigi bisa jalan. Jadi sebelum ada teknologi sikat gigi bisa bergetar sendiri, itu sudah ada teknologi yang lain, yaitu sikat gigi bisa jalan gitu, saudara. Orang yang melihat bukan cuma satu, lihat kok bisa jalan ya sikat gigi gitu kan, ketakutan semua gitu, saudara. Harusnya kan diomongi, bisa enggak jalannya mondar mandir di sini? Terus setelah selesai, terima kasih. Bisa enggak iblis melakukan hal-hal gitu? Bisa. Tapi ada banyak hal yang iblis tidak bisa lakukan. Iblis tidak bisa memberikan kehidupan. Karena iblis kerjaannya memang membunuh. Iblis tidak bisa memberikan damai sejahtera. Karena memang Alkitab mengatakan tugasnya pencuri itu adalah membunuh dan membinasakan. Tugasnya hanya merusak, tidak bisa memberikan damai sejahtera. Kalau saudara tidak hati-hati, maka saudara bisa terpikat dengan hal-hal yang jahat semacam itu. Karakteristik yang terakhir dari mujizat palsu adalah bertentangan dengan hikmat Allah. Pada waktu Firaun memanggil ahli sihirnya untuk meniru mujizat yang dilakukan Musa, kira-kira tujuan Firaun apa? Kira-kira tujuan Firaun apa? Kok Firaun perlu memanggil para ahli sihir untuk meniru? Kira-kira tujuannya apa coba? Firaun itu ingin berkata begini, "Musa, Musa, trikmu itu enggak jalan. Kamu kalau nakut-nakutin aku, menunjukkan Tuhan itu hanya sebatas itu. Aduh, enggak ngefek. Kenapa? Ini loh, hamba-hambaku juga bisa. Ayo sini tunjukin, tongkatmu lempar jadi ular gitu kan." Bisa meniru. Untuk membuat Firaun semakin berkeras hati. Untuk membuat Firaun tidak patuh, tidak taat kepada kehendak Allah. Dan ada satu ayat di dalam Perjanjian Baru yang memberi pencerahan tentang Keluaran pasal 7. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 7 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 7 sampai 9.
Kalau sudah menemukan, saya membacakan. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, selalu dikaitkan dengan dusta. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Yanes, Yambres menentang Musa. Ayat referensinya ada di mana itu tadi? Kita lihat di bawahnya. Ayat referensinya diambil dari Keluaran pasal 7 ayat 11. Kalau saudara membaca Keluaran 7 ayat 11, saudara tidak menemukan ada Yanes dan Yambres. Tidak ada. Kalau tidak percaya, coba buka Keluaran 7 ayat 11. Saudara tidak akan menemukan Yanes dan Yambres. Kalau begitu Paulus tahu dari mana? Apakah benar Paulus sedang mengutip dari Keluaran pasal 7? Ternyata jawabannya adalah benar. Paulus memang mengutip dari Keluaran pasal 7. Tapi kan tidak ada nama Yanes dan Yambres. Paulus itu mendapat dari tulisan kuno Yahudi. Misalnya di dalam Talmud Babilonia. Keluaran 7 ayat 11. Para tukang sihir Mesir. Itu ketuanya itu dua yang ternama. Yaitu Yanes dan Yambres. Nah, Paulus itu tahu dari tradisi lisan di dalam kerabian Yahudi yang kemudian dituliskan di dalam Talmud, dituliskan di dalam tulisan para rabi Yahudi. Berarti para ahli sihir itu diwakili oleh dua nama, Yanes dan Yambres. Dan pada saat Paulus mengutip nama mereka, selalu dikaitkan dengan apa? Ketidakbenaran. Dan itulah nabi palsu. Itulah pekerjaan iblis, itulah mujizat yang palsu. Kalau saudara melihat seluruh Alkitab, maka saudara akan tahu bagaimana cara kita membedakan nabi palsu dengan tidak nabi palsu. Jangan dilihat dari mujizatnya. Keliru kalau orang Kristen mengatakan begini, orang itu loh rohani loh, dipakai Tuhan. Apa buktinya dipakai Tuhan? Nyembuhkan orang sakit. Nyembuhkan orang sakit tok bukti dipakai Tuhan loh. Memangnya iblis enggak bisa tah menyembuhkan orang sakit? Bisa enggak? Bisa, memberi kekuatan fisik sehingga kita tidak mudah capek, bisa tidak iblis? Bisa, mau makan neon aja bisa. Ya toh, itu kalau digunakan secara sistematis itu bagus loh saudara. Karena neon itu termasuk yang tidak bisa didaur ulang. Jadi kalau ngumpulkan banyak orang suruh makanin dan gitu, neon itu lumayan, bisa menjaga kelestarian lingkungan. Teman saya itu juga ikut tari kuda kepang gitu saudara. Kuda, kalau bahasa Indonesianya apa namanya? Kalau orang Jawa bilang jaran kepang, kuda lumping gitu kan. Teman saya, satu kampung, itu saya kaget. Waktu remaja ngadakan pertunjukan kuda lumping di depan rumah saya. Kaget saya. Setelah itu saya suruh masuk ke dalam. Kemudian dia sadar, mandi-mandi di tempat saya. Saya tanya, tadi waktu makan sakit? Enggak, sekarang sakit. Soro katanya, sakit loh saya. Setelah selesai itu dia merasakan sakit. Dan saya tanya bagaimana kehidupan dia. Dia hidup di dalam ketidakdamaian. Ya sudah pastilah, karena itu pekerjaan iblis. Kelihatannya di luar luar biasa, tapi sebetulnya di dalamnya penuh dengan kekosongan. Jangan menilai hamba Tuhan itu luar biasa atau tidak dari mujizat yang dia lakukan, karena iblis bisa meniru. Apa yang tidak bisa ditiru oleh iblis? Sebagai tanda bahwa itu nabi sejati dan nabi palsu bedanya. Alkitab memberikan dua cara menilai. Kalau nabi itu melenceng dari kebenaran firman, maka dia nabi palsu. Di dalam Ulangan 13, enggak usah dibaca, dicatat saja. Ulangan 13 ayat 1-5, Tuhan berkata begini, kalau ada seorang nabi bernubuat dan digenapi, perhatikan loh ya, bukan enggak digenapi loh ya. Kalau enggak digenapi itu sudah pasti nabi palsu lah. Ini bernubuat digenapi dan dia mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi ini luar biasa, kelihatan spektakuler. Tapi ada tambahannya begini. Tapi apabila nabi itu mengajak kamu menyimpang dari Taurat, maka nabi itu nabi palsu, lempari dengan batu sampai mati. Jadi jangan terkecoh dengan hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya bisa membuat mujizat, yang nubuatannya tergenapi dan seterusnya. Harus dilihat dari apa? Ajarannya. Ajarannya sesuai Alkitab enggak? Kalau memang mereka melakukan itu dan ajarannya sesuai dengan Alkitab, ya enggak apa-apa, puji Tuhan. Tahu Alkitab, dipakai Tuhan dengan karunia khusus.
Tapi ada banyak yang bisa melakukan mujizat-mujizat, mendapat penglihatan kata.